0: Johor dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
0: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
6: Banyak. Kita gue kan gampang, kenalnya apa?
5: hari ini masih langka ya Mas?
4: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berlian, ya, berlian. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada
9: upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
10: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
11: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
10: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
9: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
10: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
7: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
12: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
7: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
12: Betul.
7: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
10: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
13: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
14: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kita bersama di Pro 1 Lintas dan Cuaca. Bagaimana informasi arus lalu lintas, tepatnya di Simpang Jasara Harja? Pagi hari ini saya tersambung dengan personel Ditlantas Polda Sumatera Barat, ada Brigadir Afif Rijaya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jaya.
2: Ya, halo Bu Rita, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Jaya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat kan.
1: Alhamdulillah, oke Bang Jaya, di Simpang Jasara Harja kan Bang Jaya?
2: Ya, tepatnya kita sekarang lagi berada di Simpang Jasara Harja kan.
1: Iya, baik. Bagaimana arus lalu lintas selengkapnya? Silakan dilaporkan Bang Jaya.
2: Baik, terima kasih. Pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei, tepatnya pada pukul 7.32 waktu Indonesia bagian Barat, kami sedang berada di Simpang Jasara Harja. Baik, kami akan menginformasikan pada sahabat RRI Padang untuk situasi terupdate arus lalu lintas di Simpang Jasara Harja. Untuk arus lalu lintas dari arah

0: Sulaiman menuju Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar namun dapat terkendali. Untuk arus lalu lintas dari arah Ujung Gurun menuju Jati terpantau ramai lancar namun dapat terkendali. Untuk itu kami himbau kepada pengendara tetap berhati-hati dalam berkendara, lengkapi kelengkapan dalam berkendara, jangan lupa memakai helm, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Itu yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
1: Oke, baik. Bang Jaya, terima kasih banyak ya sudah menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Jasara Harja. Ya. Selamat bertugas kembali,
0: terima
1: Bang
0: kasih,
1: Jaya. Salam untuk teman-teman di sana ya, Bang Jaya.
0: Ya, ya, terima kasih, Kak.
1: Baik, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Brigadir Afif Rijaya yang merupakan personel di Ditlantas Polda Sumatera Barat melaporkan arus lalu lintas di Simpang Jasara Harja, Kota Padang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang, Parikari Panopon Anda berada. Untuk informasi pendengar, nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Padang Menyapa hari ini. Dan pembicaraan kita adalah kaitan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi ya, di Indarung. Jadi pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Padang itu masih mendalami terkait penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di daerah tersebut. Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 korban. Oke pendengar, bagaimana informasi selengkapnya? Kemudian kira-kira apa yang perlu diantisipasi ya agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Untuk itu nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Padang masih mendalami terkait penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di kawasan Jembatan Padang Besi, Kota Padang. Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 korban. Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata kepada RRI kemarin mengatakan, kecelakaan beruntun terjadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan 2 unit truk serta 3 mobil pribadi. Seluruh kendaraan diketahui melaju dari arah bersamaan dari Kabupaten Solo menuju Kota Padang. Riwal menyampaikan berdasarkan data sementara, terdapat 8 korban dalam peristiwa tersebut. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Universitas Andalas dan Rumah Sakit Semen Padang dengan rincian 4 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Dan berbicara tentang kecelakaan beruntun, jalur Indarung kembali memakan korban. Pendengar, itu yang jadi perbincangan kita untuk pagi hari ini. Dan saya sudah melihat dua narasumber kita di Zoom, saya akan segera sapa dulu. Ada Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Wadi Novianto SH. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Wadi. Halo, selamat pagi Pak Wadi.
2: Selamat pagi Bu.
1: Ya, apa kabar pagi ini Pak Wadi? Sehat Pak?
2: Baik Bu.
1: Oke, sudah terdengar Pak Wadi. Kalau suara kami dari studio bagaimana Pak Wadi? Cukup jelas?
2: Jelas.
1: Oke, terima kasih Pak Wadi. Kemudian saya juga sudah lihat narasumber kita berikutnya. Ada pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Bapak Yosafra, STMeng, SC PhD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yos.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Unirita. Suara saya kedengaran Unirita?
1: Jelas Pak Yos.
3: Alhamdulillah, selamat pagi juga para pendengar RRI Pro 1 Padang dimanapun berada.
1: Iya.
3: Dan juga selamat pagi Pak Kasih.
1: Pak Wadi Novianto.
3: Pak Wadi, selamat.
1: Oke, Bapak-bapak, ini terkait juga kejadian yang kemarin terjadi ya Pak ya. Ini tepatnya di Jembatan Padang Besi. Jadi kecelakaan beruntun terjadi di sana. Dan informasi terakhir yang kami terima itu ada 8 korban begitu. Tapi bagaimana selengkapnya nanti informasinya kita akan tanya ke Pak Wadi juga. Kemudian sebagai pengamat transportasi, bagaimana menghindari hal-hal ini untuk terjadi ke depan. Tapi kita akan undang pendengar dulu. Pendengar nanti bisa bergabung, silahkan bisa tanya melalui telepon. Telepon saja ke 0751-812-878 atau juga boleh melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian jangan lupa pendengar, Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan juga bisa saksikan acara ini, tonton di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Pak Wadi dulu nih, Pak Wadi.
2: Iya.
1: Pak Wadi, tadi kami sampaikan kejadian beruntun ini, tapi selengkapnya tentu dari Polresta Padang, dari pihak kepolisian ya Pak ya, yang lebih tahu. Dan informasinya juga masih dalam penyelidikan. Ini boleh disampaikan di awal perbincangan kita ini, Pak Wadi, kejadian yang terjadi kemarin yang juga sudah banyak mungkin disaksikan masyarakat begitu ya, di media-media sosial ataupun berita-berita. Silakan Pak.
2: Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebelumnya Bapak Kapolresta beserta staf jajaran mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga keluarga korban ikhlas dalam kejadian tersebut. Amin. Baik Bu, dapat kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di depan Masjid Tugu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00 antara satu truk Hino kontra tiga minibus dan dua truk. Sementara yang update terakhir yang kami dapat informasikan Ibu, akibat kecelakaan tersebut korban berjumlah 14 orang. Yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Demikian Ibu.
1: Oke, baik. Dan ini untuk penyebab pasti kendaraan ataupun kejadian ini apa Pak? Sudah ada informasi terbaru Pak Wadi?
2: Baik, terkait penyebab Bu, sementara ini yang kami dapat hasil penyelidikan, belum kami dapatkan hasil yang pastinya terkait penyelidikan. Sementara memang kendaraan truk Hino tersebut hilang kendari yang datang dari arah Solo menuju Kota Padang. Mm-hmm. Sesampai di TKP, truk tersebut hilang kendali, tidak terkendali, jadi menabrak kendaraan yang ada di depannya. Pertama sekali itu Toyota Rush yang ada di depannya. Mm-hmm. Nah, terus mobil tersebut masih tetap meluncur ke bawah dan menabrak kendaraan yang di depannya lagi.
1: Mm-hmm. Ya, Pak Wadi, mm-hmm. kalau berbicara tentang lokasi kejadian, ini kalau dari pihak kepolisian, lokasi ini memang rawan atau ada hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara ini kalau lewat di situ, Pak Wadi?
2: Itu Bu, untuk daerah tersebut ada untuk jalan, kondisi jalan itu memang ada pendakian dan tikungan sedikit, memang rawan karena para pengendara harus waspada di daerah tersebut. Mm-hmm. Karena jalannya agak menikung, penurunan dan menikung. Mungkin, Bu.
1: Mm-hmm. Baik, terima kasih Pak Wadi. Berarti masih dalam, masih terus diselidiki penyebabnya begitu ya, Pak?
2: Ya, penyebabnya masih terus diselidiki. Mm-hmm. Sementara yang terusnya awal, truk tersebut datang dari arah Solo menuju Padang. Memang hilang kendali truk tersebut. Mm-hmm.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Yos. Pak Yos? Halo Pak Yos.
4: Iya, Pak Rita.
1: Mm-hmm. Pak Yos. Halo. Ya. Halo Pak, itu informasi di awal perbincangan kita dari Pak Wadi. Pak Yos, dari pengamatan Pak Yos tadi bagaimana Pak? Memang lokasinya di sana kata Pak Wadi memang cukup rawan begitu ya. Ada tanjakan dan juga tikungan sedikit. Silakan tanggapannya Pak Yos.
4: Mm-hmm. Ya, oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu, pertama tentu kita berduka ya Uni Rita, mm-hmm. karena ada korban dari laka lantas yang terjadi di Kota Padang, tepatnya yang di jembatan Padang Besi itu. Dan memang iya, kita harus ini selalu memperhatikan gitu ya, kalau kita lihat bicara tentang kecelakaan, pertama kita melihat pertama jumlah dari laka apakah akan meningkat atau tidak gitu ya. Mm-hmm. Dan keinginan kita tentu menurun angkanya itu gitu. Yeah. Kemudian yang kedua adalah fatalitas dari kecelakaan tersebut. Nah sekarang ini fatalitasnya boleh dikatakan ada yang meninggal 4 orang gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada korban jiwa yang lain. Kemudian melibatkan banyak kendaraan dan kecelakaan beruntun gitu. Nah ini disebabkan kalau kita melihat dari penyebab kecelakaan sendiri, ya ada banyak sih penyebabnya gitu ya. Dari literatur atau dari kajian-kajian itu ada 5 penyebab gitu. Mm-hmm. Yang dominan itu adalah dari manusianya. Mm-hmm. Nah kemudian yang kedua adalah dari lingkungan dan dari sarana. Dari sarana ini kita bicara tentang kendaraannya. Mm-hmm. Nah memang iya, kemarin itu yang kejadian yang ya mungkin di luar dugaan ya pada hari libur gitu. Mm-hmm. Dan kondisinya memang kalau kita lihat dari lingkungan jalannya sendiri, tadi saya katakan bahwa ada 3 yang baru saya sebutkan dari 5 itu ya, dari ada 3 itu, yang 2 adalah lingkungan atau prasarana jalannya. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga adalah sarananya, kendaraannya. Nah yang kemarin itu kita lihat bahwa berada pada tikungan turunan yang panjang gitu ya, dari setelah kendaraan itu sebenarnya kalau kita lihat kan setelah dari Sitinjawawi gitu. Mm-hmm. Nah Sitinjawawi pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas gitu ya. Nah kalau kondisi panas pasti biasanya kalau ada pengereman biasanya kalau pasti rem dan pennya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih, suhunya tuh lebih dari 200 sampai 400 derajat gitu. Mm-hmm. Nah, ketika panas itu semua maka akan terjadi yang namanya ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara kem rem dengan platnya itu dengan disk itu enggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini. Jadi, kalau kita lihat dari kondisi yang kejadian kemarin itu berada pada masih jalan menurun gitu ya. Dari jalan dari Semen Padang itu sampai ke Bandar Buat penurunan masih tajam gitu, masih penurunan masih grade-nya masih lumayan besar gitu.
1: Okay.
4: Nah saya yakin kendaraan tersebut, truk itu seperti itu. Jadi mungkin sudah perjalanan pagi atau malam di Sitinjau Laut dan masih kondisi panas, remnya masih, sehingga terjadi kemungkinan remblong gitu ya. Okay. Nah kemungkinan juga adalah bahwa kita nggak tahu nih pada perseneling berapa, kalau kita lihat dari perseneling berapa ketika terjadi kecelakaan. Nah kalau perselingnya artinya giginya, kalau bahasa orang-orang awam gitu, pada gigi besar, maka pengereman dari mesin tidak terlalu bekerja. Nah hanya mengandalkan pengereman dari cakram gitu ya, dan ininya. Nah ini mungkin akan menjadi sangat berbahaya.
1: Yeah.
4: Nah kemudian yang lagi pada kondisi di kemarin itu, jadi ada kendaraannya, kemudian jalan menurun, kemudian ada tikungan juga yang tajam gitu ya.
1: Mm-hmm.
4: Sebenarnya kalau yang kemarin itu menghentikannya karena memang pada posisi tikungan itu, karena setelah itu kan tikungan ke arah Bandar Buat lagi. Nah jadi dari jembatan itu lurus saja tuh mungkin ke seberangnya.
1: Mm-hmm.
4: Nah kita lihat bahwa truk itu sudah sampai ke median gitu kan. Kalau kita lihat sudah melewati median, malah mengenai mungkin membawa kendaraan yang di depannya.
1: Mm-hmm.
4: Dan jadi makanya dua arah itu menjadi tertutup jadinya.

0: kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Halo, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Ilham.
1: Pagi. Salam sehat selalu buat RRI Jaya di Utara.
0: Terima kasih Pak Ilham. Iya, silakan pertanyaannya Pak.
1: Pertanyaannya begini aja. Mbak Rita ya, narasumber. Itu kadang-kadang yang membuat, ya mobil ini kadang-kadang mau cepat semua gitu kan. Seperti yang sampaikan pengamat itu tadi, Bapak Yosegera itu, berhenti dulu lah kalau panas. Karena dari atas sudah panas. Cuman kendaraan-kendaraan yang parkir di kiri itu, Bu, Mbak Rita, kalau bisa jangan ada lah. Itu kan jalurnya jalur sempit gitu kan. Nah sampai sekarang, itu kalau setiap hari di razia mesti nggak ada di sana. Kan setiap hari bisa di, ya nggak boleh parkir gitu kan. Tapi rata-rata parkir di kiri itu, nah jalur ini nggak sempit gitu ya. Orang juga nggak tahu gitu. Jadi kita berharap orang-orang ini nggak usah lah terlalu kencang, nggak boleh dari turunan di darung aja ke bawah. Gitu. Kan sudah masuk kota gitu. Kalau mau buru-buru pagi betul yang maunya. Subuh-subuh udah berangkat gitu kan. Ini nggak, orang ramai kencang gitu. Nah juga saya berharap maunya itu yang jalur hijau itu terlalu lebar itu Mbak Nita. Kalau bisa diperkecil lah gitu kan. Itu nggak terlalu lebar betul gitu, jalur hijaunya.
0: Yang gitu. Taman itu.
1: Taman itu. Sudah sempit, dilebarkan lagi, bertambah sempit gitu. Ini tugasnya pemerintah gitu kan ya. Ini provinsi, atau ada penko-nya, punya rencana gimana gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ilham di Padang. Pak Wadi, ada tanggapan Pak tentang truk-truk juga atau kendaraan yang parkir di pinggir jalan di daerah sana? Silakan Pak.
2: Baik Bu, saya ucapkan terima kasih dari untuk Pak Iwan terkait masukannya.
0: Pak Ilham.
2: Pak Ilham terkait masukannya Bu. Yang memang kendaraan truk atau yang kendaraan parkir di badan jalan memang sudah ada penindakan baik dari kami atau dari Dinas Perhubungan. Cuman sepertinya memang harus kami tingkatkan lagi terkait parkir truk di badan jalan itu. Bahkan menyempitnya jalan. Nanti kami akan melakukan tindakan-tindakan lagi.
0: Mungkin Bu. Oke, baik Pak Wadi. Pak Yos, ada tanggapan Pak Yos termasuk tadi taman yang di tengah jalan itu. Mohon maaf Pak Yos, bisa di on kan kameranya Pak Yos?
3: Udah saya on kan ya?
0: Ini masih foto Pak Yos.
3: Udah saya on kan kamera saya.
0: Oke.
3: Nggak tahu. Udah saya on kan?
0: Sudah di on kan. Oke, kita
3: Pak Wadi mau lihat saya ya?
2: Iya, saya lihat Pak Yos.
0: Oke. Baik. Kita akan coba.
3: Saya tetap kamera saya.
0: Oke, silakan. Dari tadi. Silakan Pak Yos.
3: Oke. Jadi Uni Rita begini. Selain tadi masalah kendaraannya ya, mesin kemudian pengereman gitu ya. Kemudian bagaimana pengendalian dari pengemudinya. Kemudian ada juga satu lagi yang ada beberapa sih yang kalau kita mau melihat ketika penurunan ini gitu ya. Bahwa misalnya kita bisa menggunakan, tadi saya katakan bahwa bisa menggunakan persneling yang lebih rendah gitu ya. Jadi pengereman mengandalkan tidak saja rem tapi mesin, sebenarnya mengandalkan mesin. Jadi torsi mesinlah yang menahan supaya jangan terlalu kencang gitu. Kalau misalnya kita pakai persneling 1 atau 2 tidak akan sekencang 3 atau 4 ketika kita melepas gitu ya. Ketika kita melepas rem. Nah ini karena kan terjadi penurunan, pasti gravitasi atau berat mobil itu semakin itulah yang kita ditahan oleh mesin atau kendaraan atau mobilnya gitu ya. Nah yang menjadi penting juga adalah bahwa ada faktor yang mungkin kita kadang-kadang memperhatikan bahwa itu bisa bisa mengakibatkan remblong, yaitu ketika dia overload. Ketika dia overload, itu mesin sama rem akan berat bekerja menahan beban yang gravitasi, artinya berat kendaraan sendiri gitu ya.
0: Jadi melebihi kapasitasnya ya Pak Yos.
3: Ya artinya kalau toh misalnya ketika kita bandingkan kendaraan yang tidak ada barang dengan ada barang pasti berbeda kecepatan. Ketika katakanlah kita normalkan saja, mungkin akan dorongan yang kendaraan berat lebih cepat dari

0: ada kendaraan ringan yang tidak ada penumpang gitu. Nah, maka tadi saya katakan bahwa pengendara harus memperhatikan tadi mesin kendaraannya, memahami kendaraan mesin kendaraannya, juga memahami muatan kendaraannya. Jadi kalau misalnya ketika kita katakan muatannya berat gitu, walaupun bukan truk ya, minibus juga seperti itu. Maka Anda usahakan membantu untuk pengereman itu adalah dengan mesin gitu ya. Misalnya persneling yang lebih rendah. Jadi kendaraan agak tertahan oleh mesin plus pengereman. Nah, itu akan membantu. Kemudian jangan overload gitu. Kalau overload pasti akan lebih berat, akan lebih berat lagi mesin dan rem untuk menahannya gitu. Nah, itu juga menjadi semakin semakin apa ya, kencangnya kendaraan ketika dia remblong. Ketika remblong, ketika berat dibandingkan kosong, berat itu lebih cepat dia tertahannya, malahan bisa mengenai banyak kendaraan dibandingkan hanya ringan. Kalau ringan mungkin 1-2 saja, tapi kalau berat mungkin akan lebih banyak lagi kendaraan yang kena di depannya, karena gaya yang akan muncul, yang akan timbul akibat pergerakan secara teoritikalnya ya, massa kali percepatan, ketika cepatannya makin meningkat, massanya berat, maka gaya yang akan timbul ketika terjadi benturan akan semakin besar juga gitu loh. Nah, itu dari sisi kendaraan atau dari sisi kendaraannya. Okay. Kemudian bicara tentang ada dua hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham. Pertama masalah parkir, kemudian masalah median.
1: Iya.
0: Masalah parkir memang di jalan nasional dan jalan provinsi itu dilarang parkir yang ada di badan jalan. Itu betul-betul dilarang. Menurut undang-undang itu yang berlaku. Kecuali di jalan kota. Kalau di jalan kota boleh parkir di badan jalan di tempat-tempat yang memang sudah di-SK-kan untuk oleh wali kota untuk tempat parkir. Okay. Tapi untuk jalan nasional dan jalan provinsi itu tidak boleh parkir.
1: Tapi ini masih
0: baik
1: banyak,
0: di undang-undang
1: ya?
0: Atau di PP. Ya, di undang-undang jalan atau di PP jalan. Itu tidak boleh. Makanya warna marka jalan nasional itu kan di pinggirnya kuning. Di kuning itu dilarang untuk parkir itu. Nah, sekarang kan kuningnya di tengah. Itu menandakan itu jalan nasional. Jadi tanda jalan nasional adalah marka tengahnya itu berwarna kuning. Nah, itu menyatakan bahwa itu juga membantu menyatakan bahwa dilarang parkir di badan jalan. Nah, jadi kalau toh misalnya ada tidak perlu rambu juga gitu loh, karena di undang-undang sudah menyatakan di jalan nasional dan jalan provinsi itu dilarang parkir di badan jalan. Parkirnya harus off street, di luar badan jalan. Itu baru dibenarkan. Jadi itu sebenarnya penindakan bisa dilakukan untuk itu ketika ada parkir di badan jalan, di jalan nasional dan jalan provinsi.
1: Itu kalau yang melanggar, nah, biasanya apa sanksinya tuh Pak Yos? Yang di badan jalan nasional.
0: Mungkin kepolisian lah yang lebih tahu apa sanksinya ya, apakah tidak apa ditilang atau apa gitu ya. Saya nggak hafal juga ada pasalnya itu, ada ayatnya gitu. Berapa penindakannya tentu pihak kepolisian lah yang tahu gitu loh. Nah, tapi yang jelas boleh ditilang karena tidak boleh parkir di badan jalan, di jalan nasional dan jalan provinsi. Itu jelas di undang-undang dan PP. Nah, kemudian untuk median. Median itu sebenarnya kan bagian dari jalan yang dimanfaatkan untuk penghijauan dan untuk membatasi agar kendaraan yang dari berlawanan arah tidak memasuki arah yang berlawanan, seperti jalan tol ada mediannya gitu ya. Median itu bisa ditinggikan, bisa sama datar dengan jalan, bisa juga lebih rendah daripada jalan. Contoh yang lebih rendah di padang jalan itu adalah di jalan dari Simpang Duku ke bandara. Itu kan lebih rendah, itu tetap ada median. Di tengahnya kan ada saluran itu ya. Nah, itu tetap median dikatakan. Atau yang sama datar dengan jalan, badan jalan juga nggak apa-apa, sama dengan bahu. Tapi ada marka yang membatasi bahwa itu adalah median. Nah, yang ada di jalan bypass Indarung itu adalah jalan median yang ada ditinggikan dengan penggunaan dengan penghijauan. Nah, idealnya adalah memang jalan nasional yang berisiko terhadap kecelakaan yang tinggi dengan kecepatan yang tinggi, kalau bisa jalan provinsi juga harusnya ada median gitu. Jadi jalan nasional harusnya memang idealnya, ini berbicara ideal ya, itu memang harus ada median. Seperti kita lihat jalan tol gitu. Jalan tol karena kecepatan tinggi maka ada median untuk membatasi, jangan ada yang nyelonong lah dari arah satu arah ke arah lain gitu loh, sehingga terjadi kecelakaan. Dengan ada median akan membantu katakanlah mencegah ya fatalitas atau kecelakaan yang terjadi atau mengurangi fatalitas sebenarnya. Jadi akan salah juga kalau kita menghilangkan median. Jadi akan lebih banyak lagi, akan kalau kondisinya seperti itu akan lebih banyak lagi kendaraan yang kena kalau kejadian seperti yang kemarin. Okay. Tapi dengan adanya median, kendaraan tertahan kan? Kemarin sudah dibuktikan tuh kendaraannya tertahan gitu loh. Nah, jadi median itu juga membantu agar kalau terjadi kecelakaan, jumlah yang akan kena atau fatalitas tidak begitu parah. Cuma tentu perawatan median perlu harus kita perhatikan. Karena kadang-kadang curb yang ada di median itu juga ada yang bolong, ada yang membahayakan, atau ada yang masuk ke badan jalan. Nah, itu yang kadang-kadang membahayakan. Tentu perawatan ini kalau kita bicara tentang jalan, badan jalannya harus dipelihara, bahu jalannya harus dipelihara, median jalannya harus dipelihara, kemudian saluran yang ada di pinggir jalan juga harus dipelihara. Nah, itu sehingga dikatakan sebenarnya bukan kendaraan saja yang laik, jalan pun ada laiknya, laik fungsi jalan. Jadi jalan ada laiknya, kendaraan pun ada laik dengan ujikirnya. Jalan pun harus ada seperti itu.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Baik. Tapi kalau berbicara tentang median jalan ini, ukurannya besar atau tidaknya, tadi Pak Ilham juga mengatakan itu terlalu besar median jalannya. Terlalu ini gimana Pak Yos? Ada tanggapan Pak? Ukuran,
0: ya, pasal
1: ukuran.
0: Kalau besar lebar atau tidak lebar itu ya, itu tergantung ini Uni Rita. Ketika kapasitas jalan atau volume kendaraan itu sudah katakanlah sudah meningkat gitu ya, sudah meningkat. Kita contohkan aja Jalan Khatib Sulaiman. Jalan Khatib Sulaiman itu dulu empat lajur dua arah, ada median yang cukup besar, ada mediannya sekitar 4-6 meter kalau tidak salah waktu itu. Nah, kemudian karena volume semakin banyak, kebutuhan kendaraan yang semakin banyak, sehingga ada kalau istilah di teknisnya ada volume per kapasitas atau kepadatannya semakin tinggi di jalan itu, dan kepadatannya semakin tinggi, maka bisa saja median itu, median yang berupa taman itu bisa saja dikurangi ukurannya. Ya. Pada daerah-daerah mungkin ada penyempitan, ada bottleneck gitu ya, ada penyempitan terjadi di Padang Indarung tuh ada kan beberapa lokasi yang terjadi penyempitan. Ketika terjadi penyempitan, mediannya kan semakin kecil, makin kecil. Ada malahan yang tidak punya median. Karena apa? Karena mungkin pembebasan lahan di samping kirinya belum selesai. Nah, maka terjadi penyempitan. Nah, terjadi penyempitan itu juga berbahaya tuh Uni Rita. Karena apa? Bagi saya mungkin ya, bagi Pak Ilham atau bagi sopir-sopir yang biasa lewat Padang Indarung ke bypass, itu udah tahu mana titik-titik yang terjadi penyempitan. Tapi bagi pengendara-pengendara yang tidak biasa lewat di situ, dia kencang aja dari atas, tiba-tiba terjadi penyempitan, dia membanting setir, dia akan mengenai kendaraan lain, atau dia bisa jadi kendaraannya oleng atau lepas kendali, bisa tabrakan gitu, bisa kecelakaan gitu loh. Jadi idealnya jalan itu tentu harusnya sama lebarnya dari awal sampai akhir gitu ya, ideal, kita bicara ideal ini dulu. Tapi dan juga pada kondisi-kondisi terjadi penyempitan harusnya cukup marka, cukup rambu mengingatkan, kalau perlu ada warning light juga mengingatkan bahwa akan terjadi penyempitan di beberapa dari Indarung sampai ke bypass itu sangat banyak terjadi penyempitan.
1: Itu ada. Baik Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. Pak Wadi, kita tahan sebentar. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi pendengar. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dan Anda bisa bertanya kembali. Silakan telepon ke 812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
2: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
7: Kamu nanya, mau aku gas nih? Nih, gas, gas, gas, gas.
8: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gayaan.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1.
11: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa hari ini berbicara tentang kecelakaan beruntun jalur Indarung kembali memakan korban. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Bapak Yusafra STMNSC PhD, kemudian juga bersama Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kasihumas Polresta Padang, Bapak Ibda Wadi Novianto SH. Silakan pendengar masih di 812878 atau di WhatsApp 08116669975. Kemudian juga Anda bisa dengarkan acara ini di streaming rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital dan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya kembali ke Pak Wadi. Pak Wadi,
12: ya, Bu.
1: Ini berapa lama kira-kira waktu dibutuhkan untuk olah TKP, untuk mencari tahu penyebab informasi ini, Pak Wadi?
12: Benar, Bu. Sementara kami masih mendalami terkait baik dari keterangan dari si supir langsung, keterangan saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, untuk kami merangkai faktor penyebab kecelakaan tersebut apa di kelalaiannya. Kami masih meminta keterangan yang saksi-saksi ada TKP, terutama supir tersebut, faktor sebenarnya terjadinya kecelakaan lalu lintas ini.
1: Iya. Mohon maaf Pak Wadi, apakah boleh disampaikan informasi yang sudah didapat dari sopir tersebut? Apakah memang remnya blong atau kondisinya gimana Pak? Ngantuk atau tidak begitu kondisi sopir waktu itu? Boleh disampaikan Pak Wadi? Sejauh yang diterima kepolisian?
12: Iya, sejauh yang sampai update tadi malam keterangan dari supir tersebut, memang supir tersebut sempat istirahat di Situng Jauh, di mana di Darung itu yang di atas itu sempat istirahat. Cuman beliau mungkin merasakan mobil tersebut sudah bisa dibawa kembali. Langsung membawa kembali. Mungkin dalam perjalanan mungkin seperti Pak Yusuf sampaikan tadi, remnya panas mungkin atau berat mungkin itu, jadi bisa hilang kendali gitu. Sementara yang saya dapat informasi dari dekat sakit.
1: Tapi kalau kondisi fisik, lelah, mengantuk atau apa, ada dapat informasi seperti itu Pak Wadi?
12: Untuk kondisi fisik si supir tersebut, belum saya dapat informasi baik dia ngantuk atau gimana. Biasanya kondisi yang disampaikan rekan-rekan penyidik, supir tersebut sempat istirahat di Indarung kalau tidak salah.
1: Baik, kita akan bacakan WhatsApp yang masuk ya Bapak-Bapak. Ini dari Ibu Ana di Rawang. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak, tadi saya mendengarkan ada yang disampaikan untuk bisa menjaga jarak aman antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Dan mohon informasinya, jarak aman itu seperti apa ketentuannya? Oke, silakan saya ke Pak Yos dulu. Silakan Pak Yos, tanggapannya Pak.
0: Oke, oh ya, tadi memang ada pertanyaan juga untuk apa yang gimana kendaraan suara saya kedengaran yang
1: terdengar, terdengar Pak Yos.
0: Jadi memang ya, jadi begini, ketika ini ketika kita tanjakan, baiknya memang kita di depan kendaraan berat sih. Ya kalau kendaraan ringan gitu ya. Tapi kalau terjadi penurunan dari Solo itu ya, dari Solo ke Ilarung gitu ya. Kalau bisa kita ke, kalau kendaraan ringan ini di belakang,
1: belakang kendaraan
0: berat. Oh. Kalau menurun ya, kalau menghindari kalau dia rem blong gitu. Okay. Tidak termungkin, tidak tertutup kemungkinan juga bahwa kendaraan kecil pun ada rem blong gitu ya. Ketika terjadi panas yang lebih, sehingga friksi antara cakram dengan klem itu nggak terjadi lagi, maka rem blong juga, jangankan mobil kecil, kayak seperti mobil, mohon maaf menyebutkan merek gitu ya, untuk yang CC 1000, CC 1200, 1300 bisa juga terjadi rem blong gitu. Tapi yang paling dominan karena kendaraan apa, di kendaraan berat, karena apa tadi, pertama buat apa,
1: overload ya,
0: mesinnya gampang panas, kemudian terjadi ada tambahan misalnya tadi ada beban lebih atau beban yang berat gitu ya. Kalau toh tidak lebih karena beratnya gitu ya. Nah, bicara tentang, jadi kalau kita kita memang harus bisa memposisikan kendaraan kita ketika berada pada kendaraan-kendaraan yang berisiko untuk rem blong. Jadi kalau misalnya pada tanjakan, lebih baik kita mencoba untuk mendahului gitu ya. Nah, kalau enggak, mundur betul, biarkan dia naik dulu jarak agak 200-300 meter baru naik gitu ya. Nah, sedangkan penurunan kita di belakang kendaraan berat. Nah, bicara tentang apa, berapa jarak aman gitu ya. Jarak aman itu tergantung dari kecepatan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya itu berdasarkan penelitian, kalau jarak aman misalnya pada kecepatan 80 km per jam di jalan tol, itu jarak aman kita dengan kendaraan di depan sekitar 120 sampai 150 meter. Nah, semakin rendah kecepatan kita, misalnya kecepatan 60, kita minimal berjarak di sekitar sekitar 50 sampai 60 meter dari kendaraan di depan. Jadi karena begini, ketika kita, karena begini ya, kalau terjadi rem mendadak di depan, ya rem mendadak di depan, kita nggak punya kesempatan untuk ngerem kalau jarak terlalu dekat, maka yang salah ada yang di belakang, Bapak Ibu. Karena dia tidak menjaga jarak dengan yang di depan. Jadi kecepat, berapa jarak aman itu adalah berdasarkan kecepatan, Bapak Ibu. Kecepatannya adalah, atau cara yang paling sederhana untuk memperkirakannya adalah sekitar 2,5 detik atau 3 detik itu akan lebih aman sekali. Jadi misalnya kendaraan di depan itu misalnya melewati satu tiang, ya satu tiang, kemudian kita hitung kita dengan tiang itu berapa detik lagi sampai ke tiang itu. Nah, kalau lebih dari 2,5 detik itu aman. Tapi jaraknya, jadi kalau, jadi itu berdasarkan kecepatan. Jadi jaraknya, apa, jarak kita itu berdasarkan kecepatan. Semakin tinggi kecepatan, maka jarak kita dengan kendaraan di depan harus semakin jauh. Akan semakin jauh. Contoh di tol. Kalau Bapak Ibu di tol misalnya kecepatan 80, Bapak berada hanya 20 meter dengan kendaraan di depan ngerem, pasti kena.
1: Berisiko tinggi
0: Bapak gitu ya. Kecepatan. Nah, jadi berdasarkan penelitian Bapak Ibu yang ada di Amerika atau di Inggris, di Eropa, gitu, di Australia, itu ketika ada gangguan atau ada satu apa ya, satu sesuatu yang awas di depan, kita itu punya waktu untuk merespon itu sekitar 1 detik. Maksud merespon ini adalah kita mau mengambil tindakan, apakah kita tetap dengan kecepatan itu atau kita melakukan pengurangan kecepatan atau pindah lajur. Nah, itu ada 1 detik waktu untuk memikir. Nah, ini kalau keadaan mendadak di depan ya. Nah, kemudian 1,5 detik itu adalah kalau melakukan pengereman masih dengan jarak aman. Jadi ada 2 detik minimal akan lebih bagus ya. Jadi ketika berpikir 1 detik, mengambil tindakan memilih. Jadi makanya seperti pilot juga gitu ya. Dia memilih apakah dia akan di rem atau tidak. Ketika ambil tindakan rem, kemudian dilakukan pengereman, itu kalau bisa 2 detik berhenti kalau apa. Tapi itu jarak yang paling, yang menurut penelitian aman gitu. Tapi kalau misalnya dekat daripada itu, ya udah kena pasti. Okay. Jadi jarak aman itu adalah berdasarkan tergantung dari kecepatan kita. Semakin kencang kita, maka kita harus menjaga jarak semakin jauh dari kendaraan di depan.
1: Itu termasuk juga kondisi cuaca tidak bagus, Pak Yus? Hujan?
0: Oh, beda lagi. Tentu kalau kendaraan hujan, kalau hujan kabut, lain lagi. Nah, jadi kalau kabut hujan, tentu kita harus mengurangi kecepatan ya, Unirita ya. Karena misalnya di tol itu udara cerah gitu siang hari, mungkin kecepatan kita 80 atau 100 gitu ya, mungkin ada yang ngejar 100 gitu ya. Tapi ketika hujan pasti kita mencoba untuk, karena apa? Permukaan jalan pasti akan licin. Nah, permukaan jalan licin itu yang akan ada namanya apa? Water apa ya? Saya lupa namanya. Tapi ketika jadi air itu sebagai berperilaku seperti sesuatu permukaan yang licin seperti es gitu loh. Ada pada kondisi-kondisi tertentu. Dan saya lupa namanya, tapi water apa gitu, saya lupa namanya. Tapi ketika dia terjadi pengereman, nah ban itu seperti melambung. Nah ketika melambung di atas permukaan air, dia licin aja. Nah makanya kalau misalnya cuaca hujan gitu ya, permukaan jalan basah, licin gitu ya, kurangi kecepatan. Jangan pada kecepatan yang tetap tinggi seperti itu. Nah jaga jarak juga semakin jauh dengan kendaraan di depan. Karena apa? Kemungkinan slip itu akan besar terjadi ketika, akan kemungkinannya akan besar sekali terjadi ketika pengereman mendadak dan pada permukaan licin, dan pasti akan seperti melaju aja, dia tidak ada pengereman. Karena ada friksi yang kita harapkan, ada karena adanya gesekan ya, friksi antara ban dengan aspal, tapi aspalnya ditutupi oleh air, maka dia akan licin.
1: Baik.
0: Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil mata kuliah rekayasa lalu lintas di teknik sipil atau manajemen lalu lintas, akan ada pelajaran memang khusus ada keselamatan lalu lintas, termasuk berapa jarak aman ketika kecepatan tertentu gitu.
1: Baik, ini di penghujung kebersamaan kita, Bapak-bapak ada telepon kembali, kita akan coba terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
10: Ya, pagi Mbak Risa.
1: Ya, dengan siapa, di mana ini Bapak?
10: Dengan John di Tunggul Hitam.
1: Oh, Pak John di Tunggul Hitam. Ya. Silakan langsung pertanyaan Pak John di penghujung waktu ini Pak John.
10: Di penghujung waktu ini ya. Saya tidak mempersoalkan laka lantas ini ya. Cuman saya himbau di persimpangan itu kan ada pos polisi itu, Mbak Carita ya. Terutama polsek lah dulu ya. Saya himbau tolong standby supaya tidak memakan korban gitu. Ini kadang-kadang posnya kosong, orang tak kemana-mana. Jadi setelah kejadian kayak gini, udah mati orang, walau 4 orang pun baru kita kalkam, kan percuma saja. Apa yang diselidiki-selidiki. Itu, jadi saya himbau kepada polsek-polsek, terutama di polsek itu kan ada juga kanit lantasnya itu. Jadi tolong standby yang anggotanya itu, jangan di rumah aja gitu.
1: Terima kasih Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Tunggul Hitam, ada sedikit tanggapan Pak Wadi?
12: Ya, terima kasih masukan dari Pak John tadi. Juga saya kami sampaikan juga untuk kami sendiri dari Polresta Padang juga ada poster sendiri di Sipinjaulawi, Sipinjaulawi tempat kami sendiri, pos kami sendiri di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, Bu. Jadi apabila ada masyarakat atau warga yang membutuhkan atau tempat istirahat, bisa juga di situ, Bu. Jadi kami juga selalu standby 24 jam yang di Sipinjaulawi, kami dari Polresta Padang lantas standby 24 jam di atas, Bu.
1: Baik, mungkin ini masukan untuk pos-pos lantas yang lain juga ya, Pak Wadi. Mohon ditampung ya Pak ya, mohon disampaikan juga nanti kepada kepada yang terkait. Oke, terima kasih Pak Wadi. Ini mungkin untuk pos-pos yang lain juga mohon menjadi perhatian. Ini memang di penghujung kebersamaan kita harus ke closing statement. Saya ke Pak Wadi dulu. Pak Wadi, silahkan. Atau mungkin ada tambahan sedikit untuk pertanyaan pendengar kita yang di WhatsApp tadi tentang jarak aman kendaraan satu dengan yang lain, boleh. Setelah itu silahkan closing statement Pak Wadi terkait perbincangan kita hari ini. Silakan Pak.
12: Terkait yang untuk
0: karena kesimpulan nak selanta.
1: Oke. Mohon maaf Pak.
0: Iya kok.
1: Oke. Oke, silakan langsung dilanjutkan Pak Wadi.
12: Ya, saya closing statement aja Bu
1: Rita. Boleh, silakan Pak Wadi.
12: Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang melintasi jalur Sitinjau Lawi, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan truk, agar dipastikan kondisi kendaraannya dan kondisi pengendara tersebut, kondisi kita sendiri. Apakah kita siap dalam berkendara, apakah kondisi kendaraan kita siap untuk dijalankan. Jika kita paham situasi jalan yang ada, yang akan kita lewati, kita lebih kita perhatikan. Demikian Bu,
1: itu aja. Baik, terima kasih Pak Wadi. Pak Yos, silakan closing statement-nya Pak Yos.
0: Iya, terima kasih Bu Nirita, Wadi. Para pendengar RRI di mana saja berada, bahwa kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak kita duga kapan terjadi gitu. Tentu kita harus mencoba untuk mengantisipasinya supaya potensi terjadinya semakin minim. Tentu pertama bagi kita pengendara atau pengguna jalan tetap berhati-hati, kemudian waspada, tertib berlalu lintas, kemudian sabar dan taat berlalu lintas. Kemudian sebelum berkendaraan tentu pastikan kendaraannya dalam kondisi fit, baik mesinnya, baik tekanan udara bannya gitu ya. Kemudian juga perhatikan waktu-waktu melakukan perjalanan. Dan yang tidak kalah lupa adalah bahwa kondisi fisik kita bagi pengendara terutama tentu harus diperhatikan. Jangan pada kondisi katakanlah kondisi sakit atau kondisi kurang tidur, kondisi lelah masih memaksakan untuk berkendara. Dan ketika berkendara usahakan per 3 jam atau per 4 jam istirahat, berhenti untuk istirahat 15 menit. Nah itu tentu akan berusaha untuk kita dalam agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang dengan yang lain. Nah tentu kita berharap bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Pak John, ya petugas mungkin hanya kan jumlah mereka terbatas, waktu mereka terbatas. Yang dikembalikan tentu kepada kita sendiri sebagai pengguna jalan. Nah tentu sabar menjadi hal yang juga menjadi coba ujian sih sebenarnya bagi kita untuk dalam berkendara. Karena banyak kita, saya sendiri kadang-kadang tidak sabar juga berkendara di jalan gitu. Kadang-kadang melanggar juga gitu ya. Tapi tentu kita berharap pelanggaran atau kesabaran kita itu bisa semakin meningkat. Dan yang paling penting adalah kita taat aturan dan tertib berlalu lintas. Karena biasanya kecelakaan itu terjadi karena ada kesalahan atau ada pelanggaran. Jadi kita usahakan untuk meminimalkannya. Kita yang namanya kecelakaan mungkin tidak akan bisa kita hapus karena memang akan ada. Tapi tentu kita bercoba untuk katakanlah jumlahnya semakin kurang, kemudian fatalitas atau tingkat keparahannya juga semakin kurang. Yang kemarin mungkin meninggal 4 orang, kalau bisa tentu kita tidak ada yang meninggal. Mungkin itu saja dalam kita pengguna jalan, saya pengguna jalan, Bu Nirita juga, Pak Wadi juga, kemudian Pak John tadi juga, Pak Ilham juga. Mudah-mudahan kita bisa jadi agent, jadi duta-duta untuk memberikan pengalaman, memberikan pemahaman kepada keluarga juga, karena anak-anak kita kadang-kadang juga meniru bagaimana kita berkendara. Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Sama-sama jadi pelopor keselamatan berlalu lintas begitu ya Pak Yos.
0: Iya, benar-benar, itu bahasa yang tepatnya dari lantas
1: ke lantas. Iya Pak Yos, terima kasih banyak ya Pak. Pak Wadi, terima kasih banyak Pak Wadi sudah bersama. Sudah bersama bapak-bapak, selamat beraktivitas kembali bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini tentang kecelakaan beruntun jalur Indarung kembali memakan korban. Terima kasih pendengar. Tadi kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat atau Kasih Humas Polresta Padang, Bapak Ibda Wadi Novianto SH. Kemudian kita juga bersama pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Bapak Yusafra STMeng SC PhD. Terima kasih yang sudah bergabung. Pendengar, Anda bisa lihat lagi, tonton lagi di kanal YouTube RRI Pro Satu Padang. Saya Rita Ismail, gatekeeper Armen Ramli, dan operator Ibrahim Saputra. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
11: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Zudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook. Dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rombalinata Jomudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Dengar dimana pun Anda berada, kita masih bersama di Halo RRI untuk hari ini. Dan di Halo RRI, untuk Anda yang ingin melaporkan terkait dengan hal-hal layanan publik ya yang belum terpenuhi, barangkali Anda bisa bergabung. Silakan telepon ke 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Silakan untuk layanan publik, misalnya hal-hal yang Anda rasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan, Anda bisa telepon ke Pro 1 RRI Padang dalam program Halo RRI hingga nanti tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan coba hubungi narasumber kita yang kompeten untuk menjawab hal ini, dan kita harapkan ini sebagai solusi ya terhadap permasalahan yang Anda rasakan, yang Anda hadapi. Oke, selamat pagi yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, kemudian pendengar kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga bisa laporkan lewat Halo RRI, dan nanti permasalahan-permasalahan terkait layanan publik yang Anda rasakan akan kami carikan solusinya dengan menghubungi narasumber yang kompeten. Nah, ini kan ada yang biasa ini juga ya, yang selalu setia di Halo RRI. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
5: Iya, pagi Karita.
4: Dengan siapa di mana ini, Bapak?
5: Ya, dengan Bang John tadi.
4: Oh, Bang John yang di Tunggul Hitam tadi.
5: Iya, betul Kak.
4: Oke, Bang John.
5: Ya, karena tadi terburu-buru soalnya kan. Karena udah kita di penghujung acara. Apa soalnya kan.
4: Iya, betul.
5: Iya, karena terjadi kecelakaan. Tema kita nih sekarang nih khusus ke situ aja lah.
4: Iya. Apa yang karena, mau dilaporkan, Bang?
5: Iya, karena kan gitu kan. Jadi karena telah terjadi kecelakaan di dekat jembatan Padang Besi, kecamatan Lubuk Langat, Kelurahan Darung itu. Jadi gitu, saya tidak bosan-bosannya kepada Lantas Polda Sumbar.
4: Iya. Oke.
5: Tidak bosan-bosan untuk menghimbau. Bapak Wadi kan dibilangnya ada standby dari Polresta Padang. Sinjolawi itu ya.
4: Kalau tadi yang di Sinjolawi Polresta Padang kata Pak Wadi standby terus.
5: Ya standby terus. Saya minta bukan gitunya. Terutama kan Polsek dulu yang menangani kan. Dari Lantas Polsek Lubuk Kelangan itu Pak Yunesri kalau nggak salah ya. Anggotanya kalau nggak salah ya.
4: Oke.
5: Komandannya gitu. Jadi saya tidak usah menyembah. Tolonglah standby supaya ini kan sayang kan. Telah terjadi kecelakaan atau memakan korban gitu, yang hal-hal yang tidak kita inginkan.
4: Okay.
5: Jadi setelah kejadian seperti ini, mohon kepada kepolisian jangan, ya betul kepada kata Karita tadi, kepada pos-pos yang lainnya kata Karita tadi. Jadi orang tuh kan nggak ada situ soalnya kan. Jadi kalau udah kejadian ini kan sayang kita kan. Terus tentang kendaraan. Sebenarnya murah aja kan, Karita.
4: Iya.
5: Kalau kendaraan-kendaraan gitu, dia kan dari Solo soalnya datang kan.
4: Iya.
5: Nah, di dinas kabupaten itu cek kalau enggak layak jalan jangan jalan gitu.
4: Oke.
5: Itu di suhu kabupaten yang berwenang soal gitu kan. Jadi tolonglah daripada itu kan perbatasan-perbatasan kan ada pos-pos polisi itu. Jadi kalau ada kejadian, kalau ada enggak layak jalan dari Dishub, terutama tim gabungan lah yang terdiri dari kepolisian, dari Dishub, kalau enggak layak jalan, jangan jalan gitu. Daripada korban
4: kejadian.
5: Baik. Jadi kepada tim dari Bian Halo RRI, tolong dihubungi Satlantas, Kadit Lantas ya, dari Polsek Lubuk Linggau terutama karena wilayah hukum dia soalnya kan. Jadi kalau bisa Kadita, tolong minta nomor, tinggalkan nomornya nanti kan. Supaya kalau ada kejadian jadi kita
4: melaporkan.
5: Iya, kalau kurang puas gitu kan.
4: Oke,
5: Kadita.
4: Terima kasih Bang John.
5: Ya, selamat. Iya,
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang John di Tunggul Hitam. Jadi petugas kepolisian itu diharapkan standby di pos-pos lantasnya, terutama yang kalau kejadian yang baru-baru ini kan di Indarung, jadi Lubuk Kilangan dan sekitarnya itu harus standby selalu ada di pos-pos tersebut. Kemudian kendaraan ini memang harus dicek apakah like atau tidak untuk berkendara atau untuk dipergunakan, cek like jalan atau tidak. Ini untuk Dinas Perhubungan juga nih dari Bang John. Halo, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Rita, masuk
4: pagi.
3: Lagi ini.
4: Oke, silakan Pak Ilham.
3: Oke. Saya mungkin ada 3 pertanyaan.
4: Apa? Silakan.
3: Cuman pertanyaan ulang aja. Itu beberapa kali yang masalah zebra cross di dari mulai turunan Siti Nurbaya sampai Yayasan Murni ini. Makanya itu jawabannya kan saya udah bilang gitu Mbak Enti juga jawabnya seperti itu.
4: Oh, ya, zebra cross. Kenapa zebra crossnya Pak Ilham?
3: Apa?
4: Zebra cross yang di situ kenapa Pak Ilham?
3: Kan nggak ada tapi sekarang kan sudah disurvei. Orang itu jawabannya Mbak Rita. Orang Dinas Perhubungan kemarin itu yang jawab juga kadisnya itu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Kalau yang itu tuh katanya harus ada laporan dari lurah. Berarti masyarakat kan nggak perlu melaporkan. Untuk apa kita ke RRI? Itu masalahnya. Kan daripada cerita di warung kopi, mendingan menumpahkan di RRI. Supaya jangan terserak di jalan, jangan berkeceran di jalan. Kan ada jalur. Nah, terima kasih lah RRI ini kan. Nah, jawabannya itu. Yang pertama bilang, oh harus ada kecelakaan dulu, harus ada dokumen. Nah, itu cerita apa itu? Tak cocok lah itu. Orang-orang yang akan menjawab di RR ini Mbak Rita, kalau bisa yang punya wawasan yang lebih baik. Jangan masyarakat tersinggung menjawab. Jadi saya mohon lagi diulang nih, ada laporan yang mana yang diterima oleh Dinas Perhubungan. Kami kan sudah berapa kali gambar dikirim ke RR.
4: Sudah dijawab, gambar, sudah ditanggapi ya.
3: Tim dokumentasinya.
4: Ya.
3: Jadi itu jawabannya, jangan menyakitkan orang-orang yang menyampaikan. Pemerhati ini susah loh. Kalau memang disuruh nggak mau, kita taruh kota amal di sini nih. Saya depannya dulu. Mau saya? Asal bisa terlaksana dengan baik.
4: Baik.
3: Oke, itu saja. Yang kedua, itu juga ini Mbak Rita. Kemarin sudah disampaikan di DLH itu kan. Katanya lurah yang punya urusan. Saya nama jalannya nggak tahu. Cuman itu kelurahan Batang Kabung gitu. Kelurahan apalah. Lupa saya. Di Tabing itu?
4: Di Tabing.
3: Ya, kelurahan apa namanya itu dekat pasar itu?
4: Iya.
3: Itu lurahnya di situ tuh. Jadi itu yang punya daerah. Jadi kan ada di tepi anu tuh ada pusar itu di sana tuh di tempat aliran sungai itu, sungai kecil itu. Rumputnya udah tinggi-tinggi itu. Jadi nggak kelihatan lawan dari sana, lawan dari sini. Yang bahaya udah kenceng-kenceng di situ loh. Jalur alternatif itu Mbak Rita. Nanti kita keluar, tembusnya ke dekat pintu kereta itu. Dekat kering itu kalau nggak salah itu.
4: Baik.
3: Nah, jadi di situ jadi katanya lurah. Nah kalau bisa lurah apa lah namanya saya. Pas itu nanti pokoknya di daerah Tabing itu lurah dekat pasar alternatif juga dong. Pasar harian itu. Nah di situ lurahnya tuh kan. Jadi kalau lurahnya dipanggil. Jadi jelas katanya mesti kelurahan yang menganukan. Kalau DLH, kalau nanti misalnya butuh lurah tenaga, kita kirim katanya begitu. Padahal itu kalau dilihat sudah berbahaya sekali rumputnya itu.
4: Lebih
3: jadi dari tinggi orang gitu.
4: Jadi pengendara susah melihat.
3: Ya, mengambil pandangan.
4: Oke, nanti kami coba.
3: Tentang lampu kuning itu. Itu saya kemarin dari ini, dari Kiliran Jawa. Jadi bukan di Padang aja, udah merajah ke seluruh Indonesia.
4: Oh, kayaknya. Yang kendaraan menggunakan lampu kuning yang memedihkan mata itu ya?
3: Aduh, jadi sudah merajah ke Indonesia itu. Okay. Anak saya juga dari Bandung cerita, wah bahaya itu Pak. Di daerah Sumatera Selatan, lampunya itu lampu sorotnya kayak gitu aja di Padang itu. Yang lampu aslinya dimatikan loh, Marita. Nah itu, jadi gimana lah caranya dinas kepolisian atau direktorat kepolisian atau mungkin juga direktoratnya dari Mabes Polri, gak tau lah. Bisa ini payah, berbahaya ini. Jadi kecelakaan akan terjadi seperti ini. Oke, Mbak Rita,
4: baik saja. Pak Ilham, terima kasih.
3: Saya mohon juga kepada narasumber, mungkin ada yang tersinggung, mohon maaf, itu adanya menyampaikan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, terima kasih untuk semangatnya menyampaikan ke Halo RRI ya Pak Ilham. Dan kita akan tampung, kita akan coba untuk bisa tersambung dengan narasumber kita. Satu lagi di belakang Pak Ilham, tim kami sudah catat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tersambung, narasumber-narasumber kita yang kompeten untuk menjawab hal ini. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Ajo. Ajo yang selalu setia di Halo RRI. Apa kabar Jo?
6: Kabar baik.
4: Kabar baik. Ajo melaporkan apa hari ini Jo?
6: Pagi tentang apa? Lalu lintas dan juga perhubungan, Bu.
4: Apa masalahnya, Jo?
6: Tentang rambu-rambu di area Pasaraya.
4: Rambu-rambu di Pasaraya. Tepatnya di mana, Jo?
6: Banyak, Bu. Itu kan dari Permindo ke Air Mancur terlarang. Umumnya yang dari Kepungyo Dalam, belakang Blok A, itu tidak ada rambu-rambu ke kanannya, larangan ke kanan. Harusnya kan ada dilengkapi, Bu.
4: Oke. Baik. Ada lagi
6: dilengkapi dulu, Bu. Terus yang kedua, tentang razia oleh lalu lintas. Bentar nih baru saya lewat. Banyak sekali, Bu, sepeda motor yang apa, Bu? Yang melawan arus ya.
4: Oh, yang di mana itu, Bu? Melawan arus.
6: Yang banyaknya mulai dari Permindo sampai dari Pasar Baru belok kiri itu, Bu.
4: Oke. Baik. Terus Jo, ada lagi?
6: Iya, itu aja, Bu.
4: Itu saja.
6: Sampaikan, Bu.
4: Baik. Ya, makasih, Bu, ya. Terima kasih, Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo di Padang. Ini terkait dengan rambu-rambu di seputaran Pasaraya. Ya, kan Ajo katakan kalau dari Permindo ke Air Mancur itu kan terlarang. Nah, tidak ada ininya, rambu-rambunya. Oke, pendengar, kita akan tampung kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
7: Halo, ada yang telepon saya ini tadi.
4: Halo, Pak. Ini dengan Halo RRI.
7: Pukul 5 tadi. Oh, Ibu itu.
4: Iya, Pak Ustaz. Iya, kita untuk acara
7: Mutiara. Apa persoalan tadi pagi mungkin?
4: Nanti kita telepon Pak Ustaz kembali ya, Pak.
7: Oh, gitu.
4: Iya, Pak. Iyalah. Baik. Terima kasih,
7: saya
4: Bapak.
7: Maaf ya, saya ganggu.
4: Enggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak.
7: Oh, iyalah.
4: Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kami akan hadirkan dulu hiburan untuk Anda. Nanti kami akan kembali masih di Halo RRI.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, nggak susah.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosek tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aktivitas matahari pada Mei 2 tahun lalu memicu badai matahari kuat yang berdampak langsung ke bumi. Peristiwa ini memunculkan badai geomagnetik ekstrim pada 10 hingga 11 Mei 2024. Mengutip NASA yang dikutip dari rri.co.id, badai matahari ini menjadi salah satu yang paling intens sejak tahun 2003. Fenomena tersebut memberikan dampak signifikan terhadap magnetosfer bumi. Tanda awal badai matahari mulai terdeteksi pada akhir 7 Mei 2024. Fenomena ini ditandai dengan kemunculan dua semburan kuat di permukaan matahari. Dalam periode 7 hingga 11 Mei, aktivitas matahari semakin meningkat dengan terjadinya beberapa suar matahari intens. Terjadi juga sedikitnya 7 lontaran massa corona atau coronal mass ejection yang bergerak menuju bumi. Selama rentang waktu tersebut tercatat 8 suar matahari tergolong dalam kategori paling kuat, yaitu kelas X ya. Dan angka ini menunjukkan energi yang sangat besar dan berpotensi memicu gangguan pada lingkungan antariksa di sekitar bumi. Bahkan, aktivitas ini tidak berhenti di situ saja, pendengar. Wilayah aktif yang sama di matahari kembali melepaskan sejumlah suar besar setelahnya. Termasuk satu peristiwa ekstrim berkekuatan X8.7 pada 14 Mei 2024. Temuan ini didasarkan pada pengamatan sabuk radiasi menggunakan Colorimetric Electron Telescope yang terpasang di ISS. Peneliti memanfaatkan data lapisan detektor muatan dan kalorimeter pencitraan untuk menganalisis perubahan partikel berenergi tinggi di sekitar bumi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

0: bahagia.
1: Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan nih ya untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke 28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapalhou 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini, komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue

Dengan dinamika olahraga siang dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, kita semua. Iya dong ya, perempuan itu terlahir dan tercipta itu cantik semuanya ya, karena kalau ganteng itu laki-laki. Akhirnya mendengar kembali bersama Pro Satu RRI Padang ya, setelah tadi kita sudah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selamat siang dulu nih buat Anda yang hari ini mungkin ada janjian buat makan siang bersama rekan kerja ataupun dengan sahabat mungkin ya. Jadi tar lagi lah ya. Masih 11.30, tapi mungkin kalau udah ada rasa-rasa lapar, it's okay ya, daripada lapar terus buru-buru. Yang buru-buru itu biasanya bisa langsung dapat adalah rumah makan Padang ya. Tapi kalau ngafe atau ke resto itu biasanya harus ada waktu dulu untuk mempersiapkan masakannya. Jadi ya butuh waktu, gak bisa langsung makan ya. Begitu. Untuk Anda juga yang masih sibuk dengan aktivitasnya di hari Senin ini ya, hari Senin benar-benar hari Senin yang ceria untuk Anda semuanya, tidak ada yang bad mood saking banyaknya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Oke, masih dengan informasi dan hiburan untuk Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Lydia akan menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Stay on Produ Pro 1 teman ter. Oke, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Aduh, masih ingat mantan.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Prosa itu kanal informasi dan inspirasi. Padagar, program Idola ya hadir guna membahas partisipasi siswa dalam mewujudkan sekolah ramah anak di Padang. Diskusi hangat ini berlangsung pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Prosa 1 kemarin dengan menghadirkan narasumber dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia, Ruangdu, Wanda Laksmana, menekankan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembangunan sekolah. Ia menjelaskan partisipasi yang bermakna harus melibatkan suara serta aspirasi anak secara nyata dalam setiap kebijakan yang diambil oleh sekolah. Sementara, Mufidah Salma Putri selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Padang menjelaskan peran organisasi dalam menciptakan rasa aman siswa. OSIS bertindak menjadi jembatan bagi kawan sebaya untuk berani menyuarakan keresahan mereka terkait tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Program unggulan lain yang menarik perhatian masyarakat adalah RANCA atau singkatan dari Rajutan Anak Negeri yang sangat cekatan. Siswi memanfaatkan waktu luang dengan merajut guna melestarikan warisan budaya Indonesia sambil mempererat hubungan emosional antar kawan sekolah. Langkah preventif ini sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi tindakan kekerasan fisik maupun psikis di dalam kelas. Nilai kedisiplinan positif diterapkan melalui patroli keamanan sekolah tanpa harus menggunakan metode penghukuman yang bersifat keras kepada siswa. Muhammad Aichaka, selaku Wakil Wali Kota Padang Cilik, berbagi pengalaman mengenai pentingnya keberanian untuk mengambil setiap kesempatan yang ada. Bakat seni seperti pantomim dapat menjadi sarana komunikasi efektif untuk menyebarkan pesan positif tentang indahnya persahabatan antar pelajar. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan media massa ini sangat diperlukan juga ya guna memberikan pendampingan dalam pengembangan program kreatif di sekolah. Pihak Yayasan Ruang Anak Dunia siap mendukung penuh setiap upaya inovasi yang lahir dari aspirasi murni para siswa. Semangat mewujudkan lingkungan belajar yang ramah bagi anak diharapkan juga dapat menular ke seluruh institusi pendidikan lainnya di Indonesia. Kesuksesan program ini membuktikan bahwa anak memiliki peran strategis dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Gerakan Sosial Pendidikan Kelas Inspirasi Padang terus berupaya memperluas cakrawala cita-cita pelajar sekolah dasar. Hal ini dimaksud dengan mengenalkan berbagai profesi secara langsung melalui keberadaan relawan profesional. Relawan Kelas Inspirasi Padang, Rika Julia, kepada RRI kemarin mengatakan, Kelas Inspirasi melibatkan profesional dari berbagai latar belakang yang bersedia meluangkan waktu untuk mengajar sehari di SD. Mereka memperkenalkan profesi masing-masing agar anak-anak memiliki gambaran lebih luas tentang pilihan cita-cita di masa depan. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak pelajar SD yang memberikan jawaban seragam perihal cita-cita mereka seperti dokter, guru, polisi, dan tentara. Padahal masih banyak profesi lain yang dapat diperkenalkan sejak dini. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Kenyang.
1: Habis makan, ngerokok.
2: Bro, ada korek gak, bro?
1: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
2: I have no idea.
1: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
2: Bang, isi full ya.
1: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh no!
3: Emergency.
4: Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: 101.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat kumandangkan salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami?

Selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian, keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta. Orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja ngerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
3: Eh, Mas. Mas. Kok ngerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah ngerobos. Gimana sih, Mas?
4: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
2: Tanda aja.
0: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan. jadwal lebih padat dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, memilah sampah ini jadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebiasaan ini dinilai mampu membantu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung proses daur ulang yang lebih efektif. Sampah rumah tangga umumnya dibagi menjadi beberapa jenis seperti sampah organik, anorganik, dan juga bahan berbahaya. Sampah organik biasanya berasal dari sisa makanan dan daun kering, sedangkan sampah anorganik berupa plastik, kaca, maupun kaleng yang masih dapat didaur ulang. Para pemerhati lingkungan menyarankan masyarakat menyediakan tempat sampah berbeda sesuai dengan jenisnya di rumah gitu. Cara ini dinilai memudahkan proses pengelolaan sampah dan membantu petugas kebersihan dalam memilah sampah untuk didaur ulang. Selain memisahkan jenis sampah, masyarakat juga dianjurkan membersihkan kemasan plastik ataupun botol sebelum dibuang. Langkah tersebut dapat mengurangi bau tidak sedap serta menjaga kualitas bahan daur ulang agar tetap layak digunakan kembali nantinya. Tidak sedikit juga ya, berdengar komunitas lingkungan yang sekarang ini aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dini. Edukasi ini dilakukan melalui kegiatan sekolah, media sosial, hingga aksi bersih lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Udang bilang kompi buang sampah di sungai?
1: Nah, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh promise itu janji saya tidak akan buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jelas pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas pasti biasanya kalau ada pengereman biasanya remnya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih suhunya tuh lebih dari 200 sampai 400 derajat.
3: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita juga sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan ya, yang belum ada laporan yang
4: kalau pagi hingga siang hari ini kondusif. Sudah sekitar 0,5 sampai 1 meter. Untuk sore hingga malam hari ini ada potensi cuaca. Nah, ini memang perlu diwaspadai pada sore hingga malam hari.
1: Sari berita, kecelakaan beruntun disebabkan beberapa faktor, salah satunya kondisi kendaraan itu sendiri dan sarana prasarana jalan. Distribusi hewan korban di Sumbar lancar, belum ditemukan kasus PMK. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Lydia Permata. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang Yos Safra menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan sarana prasarana.
5: Hal tersebut diungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yos Safra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solo ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
2: Jelas pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas pasti biasanya kalau ada pengereman, biasanya remnya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih, suhunya itu lebih dari 200 sampai 400 derajat. Ketika panas itu semua, maka akan terjadi ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara rem dengan platnya itu, dengan bis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang Ibda Wadi Novianto dalam dialognya menjelaskan, untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan, dalam musibah tersebut tercatat 14 korban. 4 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang mengalami luka-luka.
6: Kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di depan Masjid Ugu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00. Korban berjumlah 14 orang, yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Sementara yang luka ringan ada yang dirawat jalan, ada yang beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Itu untuk olah TKP selanjutnya, mungkin kami melibatkan Ditlantas nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
5: Seperti diketahui musibah kecelakaan beruntun, 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Delfawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Armen Ramli melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengingatkan masyarakat dan pelaku pelayaran untuk mewaspadai potensi peningkatan gelombang di perairan barat Sumatera Barat hingga Kepulauan Mentawai, terutama pada sore hingga malam hari. Kondisi cuaca yang berpotensi berubah dapat memicu angin kencang dan gelombang lebih tinggi di wilayah tersebut.
7: Kepala Observasi BMKG Budi Iman Semiaji mengatakan, sejak pagi hingga siang hari ini kondisi perairan masih terpantau relatif kondusif. Tinggi gelombang di wilayah perairan Sumatera Barat dan Mentawai berada pada kisaran 0,5 hingga 1 meter. Menurutnya kondisi tersebut masih tergolong aman untuk aktivitas pelayaran maupun nelayan tradisional. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas di laut. Menurut Budi, BMKG memprediksi adanya potensi perubahan cuaca pada sore hingga malam hari. Perubahan tersebut dapat memicu hujan yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah perairan Sumatera Barat hingga Mentawai.
4: Kalau pagi hingga siang hari ini kondusif, sudah sekitar 0,5 sampai 1 meter. Untuk sore hingga malam hari ini ada potensi cuaca. Nah, ini memang perlu diwaspadai pada sore hingga malam hari. Kalau kita pantau dari beberapa hari sebelumnya, ini kondisi cuaca kita lihat terjadi perubahan pada sore malam hari. Nah, ini bisa hujan, bisa disertai dengan angin yang agak sedikit kencang, bisa mencapai 1,25 meter.
7: Ia menambahkan BMKG memperkirakan tinggi gelombang pada sore hingga malam hari dapat mencapai sekitar 1,25 meter. Karena itu nelayan, kapal wisata hingga operator transportasi laut diimbau meningkatkan kewaspadaan dan selalu memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan pelayaran. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di RRI Padang. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan kuku PMK. Hingga saat ini belum ditemukan laporan adanya hewan ternak yang menunjukkan gejala klinis PMK di Sumatera Barat.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
3: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan yang terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis anu PMK ini.
8: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli menghimbau, calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Partisipasi anak dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan sekolah ramah anak di lingkungan pendidikan. Anak tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan di sekolah.
9: Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia atau Ruandu Sumatera Barat, Wanda Lexmana, mengatakan terdapat 6 komponen utama dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Salah satunya yakni memastikan adanya partisipasi aktif dari peserta didik, orang tua, wali, hingga lembaga masyarakat. Menurut Wanda, anak harus diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan di sekolah. Dengan demikian, setiap program yang berkaitan langsung dengan siswa perlu memberikan ruang diskusi dan keterlibatan anak dalam pelaksanaannya. Ia menilai partisipasi anak juga penting dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, sebab anak sering menjadi kelompok rentan terhadap perundungan, kekerasan seksual, hingga tindakan bullying secara fisik maupun verbal.
10: Partisipasi itu juga mendorong agar siswa, kalau bicara pada konteks pencegahan kekerasan terhadap anak, yang ini sangat rentan terjadi di sekolah, seperti bullying, pelecehan seksual, tindakan pornografi, atau hal-hal yang sifatnya bullying fisikis, maka si anak harus didorong mampu untuk melaporkan permasalahan tersebut tanpa adanya intervensi.
9: Wanda menegaskan, sekolah tidak boleh menutup diri terhadap laporan yang masuk dari siswa. Menurutnya, pihak sekolah harus menerima laporan terlebih dahulu, mengidentifikasi persoalan, hingga berkoordinasi dengan lembaga layanan jika diperlukan. Sementara itu, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Padang, Mufida Salma Putri menilai, organisasi siswa memiliki peran penting sebagai sahabat bagi peserta didik. Dengan adanya ruang aman di sekolah, siswa akan lebih berani menyampaikan keluhan maupun persoalan yang mereka alami.
11: Kalau ada organisasi di sekolah itu menjadi sahabat bagi siswa, perantara bagi siswa. Jadi terkadang kan kalau siswa-siswa itu merasa malu atau merasa mereka nggak bisa speak up lah. Bukan karena mereka tidak mau speak up, karena lingkungan itu yang tidak memberikan rasa nyaman bagi mereka untuk speak up. Disitulah peran pengurus OSIS sebagai sahabat yang mau mendengarkan aspirasi-aspirasi, keluhan ataupun ada permasalahan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Padang.
9: Menurut Salma, pengurus OSIS harus mampu menjadi perantara yang mendengarkan aspirasi siswa tanpa memihak pihak tertentu. Dengan begitu, lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan ramah anak dapat tercipta secara bersama-sama. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menghimbau seluruh jemaah haji asal Sumatera Barat untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji. Himbauan tersebut disampaikan agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan kondisi fisik yang prima menjadi hal penting selama berada di Arab Saudi. Oleh karena itu, meminta jemaah tidak memaksakan diri melakukan aktivitas tambahan yang dapat menguras tenaga sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Menurutnya, banyak jemaah yang ingin melakukan aktivitas tambahan, namun ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh jemaah. Himbauan ini disampaikan bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tetapi sebagai langkah perlindungan.
12: Jemaah haji kita itu akan mendekati puncak penyelenggaraan haji 8 Zulhijjah, maka tentu kita bermohon kepada seluruh jemaah untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik. Jangan memaksakan diri untuk program-program yang sunat terlalu diperbanyak. Kita terfokus untuk mendapatkan haji. Haji itu nanti boleh diberangkatkan dari hotel dan berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Bilanya nanti untuk di Padang Arafah dan seterusnya.
1: M. Rifki menegaskan, fokus utama jemaah saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji yang akan dimulai pada 8 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah mendatang. Pada periode tersebut, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang membutuhkan kondisi fisik kuat. M. Rifki menambahkan, puncak ibadah haji merupakan inti utama pelaksanaan ibadah haji para jemaah di Tanah Suci. Karena itu, seluruh tenaga dan kondisi kesehatan perlu dijaga agar pelaksanaan ibadah wajib dapat dilakukan secara maksimal.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Ajang Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan yang semakin ketat seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Dua pelatih sepak bola Sumatera Barat, Dian Rama Saputra dan Deddy Umar, menilai turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menjadi tontonan menarik dengan perkembangan taktik dan kecepatan permainan modern.
13: Memang tren sepak bola saat ini yang benar-benar sepak bola yang penuh dengan kecepatan, taktik dari pelatihnya masing-masing seperti apa, membongkar pertahanan lawan.
7: Pelatih Dian Rama Saputra mengatakan format baru Piala Dunia membuat kompetisi semakin ketat karena banyak negara kini memiliki kualitas permainan yang merata. Ia menyebut perkembangan sepak bola modern membuat setiap tim dituntut tampil cepat, efektif dan disiplin dalam bertahan maupun menyerang. Menurutnya negara-negara besar masih akan mendominasi persaingan hingga fase akhir turnamen. Tim seperti Argentina, Brazil, Prancis, Inggris hingga Belanda diprediksi tetap menjadi kekuatan utama di turnamen sepak bola bergensi 4 tahunan tersebut.
13: penambahan jumlah peserta akan semakin ketatnya persaingan, akan semakin lebih kompetitif, ditambah dengan memang tren sepak bola saat ini yang benar-benar sepak bola yang penuh dengan kecepatan, taktik dari pelatihnya masing-masing seperti apa membongkar pertahanan lawan, seperti apa mempertahankan gawang dan lainnya. Jadi betul-betul kita akan mendapatkan tontonan yang sangat-sangat menarik. Mungkin masih belum jauh berubah dari tim-tim mapan seperti Argentina sebagai juara bertahan, kemudian Brazil, negara Eropa seperti ada Belanda, Inggris, Jerman, Perancis yang sepertinya akan masih tetap jauh melangkah sampai ke fase-fase berikutnya. Jadi kalau saya menjagokan Belanda.
7: Dian menambahkan Argentina sebagai juara bertahan masih memiliki peluang besar karena dianggap tidak banyak mengalami perubahan dari komposisi pemain. Kekompakan tim dinilai menjadi modal utama untuk kembali melangkah jauh di turnamen nanti. Sementara itu pelatih Sumbar lainnya Dedi Umar lebih menjagokan timnas Perancis sebagai kandidat juara 2026. Menurutnya Perancis memiliki mental turnamen yang kuat serta ditopang banyak pemain bintang berkualitas di semua lini.
14: Perancis merupakan tim jago turnamen. Mereka masih mempunyai bintang Kylian Mbappe yang pada hari ini akan menjadi pusat emasnya. Michael Olise, kreator serang baru, didukung kedalaman luar biasa di semua lini. Makanya Perancis sangat berpeluang untuk menjadi juara Piala Dunia tahun 2026.
7: Meski demikian, Dedi tetap menilai persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah. Ia menyebut Spanyol tetap menjadi ancaman serius. Namun secara keseluruhan, ia lebih yakin Perancis mampu tampil konsisten dan keluar sebagai kampion pada Piala Dunia 2026. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Kecelakaan beruntun disebabkan beberapa faktor, salah satunya kondisi kendaraan itu sendiri dan sarana-prasarana jalan. Distribusi hewan kurban di Sumbar lancar, belum ditemukan kasus PMK. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih. Sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kita terima dulu telepon yang ada di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Opsi.
0: Selamat siang. Ada Bang Hendra.
1: Iya, di Majenang.
0: Di Majenang, Cilacap ya.
1: Iya, betul Mbak Widya.
0: Lydia.
1: Lydia.
0: Iya, Lydia Bang Hendra.
1: Oh, Lydia. Kira-kira udah ganti namanya jadi Widya.
0: Apa?
1: Kira-kira udah ganti jadi Widya.
0: Belum ganti. Belum ganti.
1: Belum.
0: Widya itu ada lagi orangnya. Ada lagi orangnya. Apa kabar
1: ada
0: Bang Hendra?
1: Lagi. Oh, baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Ini Cilacap, Majenang ini gimana cuacanya hari ini?
1: Agak mendung.
0: Agak mendung. Wah, sama. Di sini juga agak mendung nih. Oke deh. Ini Bang Hendra sehari-hari ngapain nih kegiatannya?
1: Biasa.
0: Oh, biasa.
1: Jaga warung.
0: Oh, buka warung. Warung apa?
1: Iya.
0: Padang.
1: Ya, sembako kayak gitu.
0: Oh, sembako. Baik.
1: Kayak warung-warung Madura kayak gitu.
0: Iya. Semoga lancar rezekinya ya.
1: Ya, amin.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Lydia.
0: Sama-sama. Ini Bang Hendra sudah dengar lagu-lagu yang bisa dipilih?
1: Oh, tadi udah ngupingin sih.
0: Udah ngupingin. Baik. Lagunya apa nih yang mau diputerin?
1: Cuman saya lihat di sini tadi ada ibu-ibu yang nelpon kan di Pro 1 di acara Opsi.
0: Ya.
1: Cilacap itu bukan di Majalengka, Majalengka mah Jawa Barat.
0: Cilacap
1: ini
0: Jawa
1: di Majenang Cilacap.
0: Jawa Tengah ya?
1: Jawa Tengah. Kalau Majalengka Jawa Barat. Nanti orang Jawa Barat kalau dengar marah gitu kan.
0: Iya.
1: Kapan nih Majalengka pindah ke Cilacap katanya. Kan?
0: Bener. Nggak mungkin ya, nggak pasti pindah ya. Oke.
1: Nanti KDM marah nanti.
0: Iya, marah. Minta maaf dulu aja, biar dimaafin. Oke deh, ini Bang Hendra mau diputerin lagu apa?
1: Dari Ariel Noah.
0: Oke, Di Balik Awan ya?
1: Di Balik Awan.
0: Bukan Di Balik Dinding ya?
1: Di Balik Dinding.
0: Gak ada dindingnya di situ. Oke deh.
1: Iya.
0: Salamnya silakan buat siapa?
1: Salam buat Kak Mary yang ada di mana? Bekasi ya?
0: Iya, di Bekasi.
1: Terus buat siapa tadi yang ibu mana yang tadi bilang Majalengka itu? Lupa.
0: Majalengka.

0: Bu siapa? Ibu Irza.
1: Oh ya, salam buat Ibu Iga. Terus buat Uncle,
0: Uncle Gazi.
1: Buat ya Pak Tommy di Mentawai. Terus buat yang di Batipu. Terus buat siapa ya? Itu tuh Tejan, Bang Tejan itu.
0: Bang Tejan, ya.
1: Lanjut. Terus buat semua yang udah masuk, buat semua kru RRI, ada salam lagi? Juga buat saudara yang ada di Batu Sanggar.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra.
1: Ini aku dengar lewat RRI Digital Mbak Lydia.
0: Oke. Bersih ya?
1: Bersih. Sekarang kan zamannya digital.
0: Oh iya dong.
1: Jadi semua bisa didengar lewat digital.
0: Iya, oke. Terima kasih Bang Hendra.
1: Iya, terima kasih Mbak Lydia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra lagi di Majenang, Cilacap. Lagi dengerin siaran kita dari RRI Digital. Terima kasih Bang Hendra juga buat Anda semuanya pendengar yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 Padang melalui RRI Digital ataupun di rri.co.id. Kita terima lagi atensi Anda di 0751812878. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Opsi 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat Lydia, siang
2: Permata.
0: Uncle Gazi.
2: Iya.
0: Oke. Uncle Gazi, ini hari Senin biasanya pekerjaannya sibuk nggak sih?
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Hari pertama dinas lumayan.
0: Hari pertama. Udah berapa persen yang kelar kerjaannya dari target hari
2: kalau
0: ini?
2: Kalau yang untuk hari ini kayaknya udah 75-80%.
0: Oh, tinggal sedikit lagi.
2: Sedikit.
0: Sedikit lagi. Oke, baik. Uncle
2: ya,
0: udah
2: Ibu
0: denger?
2: Ibu Irza Hanum tadi ya salah ngomong tuh. Ya, Majenang itu Jawa Tengah, Cilacap, Bu. Bukan Majelengka.
0: Nah, itu kan sudah diklarifikasi langsung oleh orangnya sendiri.
2: Mungkin ibunya mau menyebut Majenang jadinya Majelengka, kan?
0: Bisa jadi, bisa jadi. Oke deh. Uncle mau pilih lagu apa, Uncle?
2: Udah habis nih semua ini.
0: Masih apa banyak?
2: Yang... apa yang paling bagus lagi ini Lydia?
0: Ada Ungu Lydia, demi waktu.
2: Sukanya aku yang mana?
0: Mau ini Elemen, Pergilah Adinda.
2: Oh mantap tuh. Kalau yeah. Elemen saya suka.
0: Mau itu?
2: Oke, okay, sama.
0: Boleh, ya. Salam ya.
2: Oke, okay, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu sama Ayah Siap Palu, pendamu rezeki dan bahagia selalu yang ada di Batu Sanggar. Salam buatnya Lydia yang lagi tugas, Siap Palu, lancar selalu aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Kasih.
2: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, kalau lagi dengar juga lewat ini, ada RRI Digital juga. Salam juga buatnya Bang Hendra di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Manor gak lupa di Simpang Gia, buatnya Oma Ayu, salam buatnya Maetek, salam buatnya ini Bang Hanafi Citron Ciripo, salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, salam buatnya Kak Ika, salam buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bu Cica di Tarandam, buatnya Bang Cid Itamame, Bang Dian buatnya Bang Daniel, Ajunnya gak lupa juga di Kompleks Lunas Unan. Salam buatnya Bang Tejan yang belum gabung, buatnya Ibu Anwar. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya, misalnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Terima kasih, Kak Lydia.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi lagi di Padang Panjang ya. Satu telepon terakhir di sesi ini. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: 100%
0: Indonesia. Ucu Dipo, tumben sekali terakhir.
3: Penutup ini.
0: Oh, di sesi ini ya penutup.
3: Tapi ingat, masih ada sesi lainnya nih.
0: Tergantung waktu nanti Unjo. Kalau masih ada diterima lagi, tapi kalau enggak berarti enggak.
3: Aku keriting mani anak dia aja sampai WA dia udah keriting.
0: Iya.
3: Kalau aku punya WA, aku WA, aku enggak punya, aku apa jadwalnya satu-satunya.
0: Gitu, enggak apa-apa. Yang penting kan masuk nih sekarang.
3: Iya kan Pak, ya dari awal tadi mention nih. Aku pantau terus setiap ketika boleh lengah-lengah sedikit aja dulu orang nih.
0: Iya.
3: Amin, banyak penggemar Unyi nih, laris manis Unyi.
0: Aduh duh, kejualan ya laris manis ya Uncu ya.
3: Iya laris manis dari tadi tidak berhenti orang nih, kalah cepat aku sama orang nih. Seperti apa aku mention dari tadi.
0: Berarti rezekinya Uncu di ujung ini berarti.
3: Iya, iya. Aku aja udah beberapa hari aku gak dapat nih.
0: Oh iya.
3: Oh. Siang gak dapat, malam gak dapat.
0: Siang gak dapat, malam gak dapat ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pecah telur ya rezekinya Uncu.
3: Iya baru sekarang baru ini.
0: Oke deh, baik Uncu.
3: Aku minta list lah nih.
0: Apa
3: tuh? Oh. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal nih? Apa yang tinggal nih?
0: Apa yang tinggal ya? Oke. Okay. Ada Mulan Jamila, Bintang Kecilku, ada Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye, Raisa, Nyawa dan Harapan, GAC, Cinta, Ungu Demi Waktu. Terus ada Tip X Boy Band, Usi dan Andika Sepanjang Usia, BCL Trauma, Piwi Gaskins Boboy, Bobo Boy, Steven and the Coconut Trees, Welcome to My Paradise, sama Soundwave, Inikah Cinta.
3: Inikah Cinta itu siapa penyanyinya nih?
0: Soundwave, ini vokalisnya Rini Wulandari yang menang Idol dulu, Uncu.
3: Itulah Rini Wulandari lah.
0: Oke, okay, yang Soundwave ya. Oke. Okay.
3: Inikah Cinta tadi.
0: Iya, Inikah Cinta. Ini remake lagu lama, Uncu.
3: Nah, iyalah. Ini Wulandari lah hari ini itu bagus. Bagus juga.
0: Oke, okay, boleh. Ayah,
3: ini aku tunggu suaramu. Aku dengar suaramu di sini.
0: Oke, okay, deh. Baik. Salamnya silakan, Uncu.
3: Salam dan spesialnya tuh Uni. Yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio. Di Padang, Uncu di Spo, di Nampuku, Kota Solo.
0: Oke. Okay.
3: Atu salamnya untuk fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya. Atu untuk anakku jadi berasa.
0: Oke.
3: Atu kemana nih untuk Bang Pecan. Atu salamnya untuk Sri Algari tadi yang udah gabung.
0: Oke.
3: Okay. Atu yang di luar daerah juga jauh-jauh tadi.
0: Atu
3: salamnya tuh yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya salamnya, salam duo dari Uncu Disco.
0: Yeah.
3: Salamnya untuk yang biasa gabung, yang bisa gabung. Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir disalamin.
0: Okay.
3: Yang mendengarkan saja melalui radio streaming, manual, digital, dimanapun berada.
0: Okay.
3: Aku salamnya semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Disco, Lima Suku, Kota Solo. Sampai kita dengar aktif dan pasif. Ditunggu okay. Lagunya ya ini.
0: Oke okay, Uncu.
3: Lagunya di sana. Uncu dengar lagunya di sini. Makasih.
0: Okay. Sama-sama.
3: Banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Disco di Lima Suku, Kota Solo ya. Tiga lagu langsung diputerin aja. Kita ke Noah di Balik Awan. Terus ada Lumen, Pergilah Adinda, dan Soundwave, Inikah Cinta.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng nabati terbuat dari tumbuhan. Sementara minyak goreng hewani bersumber dari lemak hewan. Contoh minyak goreng nabati adalah minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan tumbuhan lain-lainnya. Adapun minyak goreng dari hewan terdiri dari tallow atau lemak sapi dan lard atau lemak babi. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar sehingga ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng jenis ini juga memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain, antara lain tidak mengandung asam lemak trans atau lemak terhidrogenasi, vitamin A, antioksidan tocopherol dan tocotrienol, vitamin E, beta karoten serta antioksidan. Kelapa sawit atau Elais kuninsis yang ditanam di Indonesia merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sejarah kelapa sawit yang masuk ke Indonesia pada tahun 1848 berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.P. Price, masing-masing 2 benih dari Bourbon Mauritius dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus Botanicus Amsterdam, Belanda. 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor, yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Teichmann dan berhasil tumbuh dengan subur. Di Kebun Raya Bogor, pohon kelapa sawit tersebut tumbuh tinggi dengan ketinggian 12 meter dan menjadi pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sama.
1: Perlu saya tuh kenal informasi dan inspirasi. Inikah cinta? Soundwave ya, lagu terakhir yang di request oleh Uncu Dipo ya, dan juga saatnya Lida harus pamit dari ruang negara Anda semuanya untuk edisi hari ini 11 Mei 2026 ya, di Opsi 100% Indonesia. Dan habis ini bakal ada rekan saya Adrian yang akan menemani Anda semua di Padang sore ini. Satu lagu terakhir, walaupun mau goodbye, I'm sorry goodbye, tapi harus goodbye ya, lagu dari Kris Dayanti akan hadir ke ruang negara Anda semuanya. Lida pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yosafra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan sarana-prasarana. Hal tersebut diungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi, jelaskan Yosafra. Sering terjadinya kecelakaan tersebut disebabkan dua faktor. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solok ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Padang Ibda Wadi Novianto dalam dialognya menjelaskan untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kecelakaan beruntun tersebut dan pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan di lantas Polda Sumbar. Wadi Novianto menjelaskan dalam musibah tersebut tercatat 14 korban, 4 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang mengalami luka-luka. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: sesungguhnya.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, sore hari ini berkesempatan di hari ke-11 ya, bulan Mei ini, pendengar. Terima kasih Anda juga masih bisa menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam program UMKM Bicara ya, pendengar, untuk kesempatan sore hari ini. Nanti Anda bisa menyaksikan juga live visual kami melalui live di aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui live YouTube channel di Pro1 RRI Padang ya, pendengar. Dan untuk Anda nanti bisa juga mungkin ingin bergabung bersama kami di live interaktif kami di 8128778 atau bisa juga di 0811666975. Oke, pendengar, untuk itu di kesempatan sore hari ini UMKM Bicara kita akan ikuti secara bersama, dan dimanapun Anda berada kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar, untuk kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik yang menarik juga ya. Ini kalau kemarin-kemarin saya juga sempat juga bersama para pelaku UKM dan juga pengawas dan juga dari koperasi ya. Nah, kebetulan untuk sore hari ini kita juga nanti bersama pelaku UMKM dari ini juga dari dinas ya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, dan juga nanti ada dari KSPPS BMT Kubu Dalam Parakarakah ya. Oke. Sebatang sore hari ini kita akan bersama Unitina ya, Agustina kalau nama lengkapnya itu Uni Agustina. Ini beliau ini merupakan UMKM yang giatnya itu di jahit-menjahit ya. Selamat sore Unitina.
3: Selamat sore.
1: Agak kejauhan ya. Oke, dideketin dikit. Apa kabar Uni?
3: Alhamdulillah baik.
1: Kita panggil Uni aja ya, biar lebih mudah dikit lah ya.
3: Boleh, boleh.
1: Dikit gak apa-apa ya.
3: Dikit.
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus juga dari dinas nih, Pengawas Koperasi Ahli Muda. Wah, bener ya, masih muda nih kelihatannya.
4: Sorry, Bapak.
1: Ahli Muda Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ya, Apriandi Eskom.
4: Iya, iya.
1: Dan panggilannya udah Andi ya.
4: Andi.
1: Oke. Terus ada juga dari Bapak Muhammad Abduh ya. Panggilannya Pak Abduh berarti ya. Pak Abduh, Ketua KSPPS BMT Kubu Dalam Parakarakah gitu ya. Oke, KSPPS. Saya belum dapat bocoran nih kepanjangan dari KSPPS ini, berarti koperasi
5: simpan pinjam
1: syariah ya,
5: pembiayaan
1: syariah ya. Oke, siap. Jadi ini yang syariahnya gitu ya. Oke, berarti ini yang mengetuai langsung gitu ya Pak Abdul ya.
5: Ya, betul.
1: Oke, terima kasih banyak ini udah hadir ke sini studio ini, menyempatkan diri ya Pak Abdul. Sehat?
5: Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Oke, ini mudah-mudahan kita pembicaranya bisa sangat-sangat bermanfaat banget ini sore-sore. Tapi kita mau kenalan dulu ini sama Pak Abduh, udah Andi, bentar dulu ya. Kita mau kenalan dulu nih sama pelakunya, pelaku UMKM ya. Pebisnis UMKM lah istilahnya ya. Business woman. Jadi menjahit ya berarti ya.
3: Iya.
1: Udah ada brandingnya atau gimana sih? Ada mereknya atau apa gitu?
3: Belum lagi.
1: Oh, belum.
3: Kita mau usahakan
1: ya. Itu gitu. Jadi ini sejak kapan ini menjahit? Kemarin kalau enggak salah saya ketemu juga nih yang menjahit di dari Padang Besi kalau enggak salah ya. Jadi Unitina juga menjahit ini ya.
3: Iya.
1: Tapi jahit apa gitu? Kemarin saya kenalnya itu yang jahit spray. Nah, ini Unitina jahit apa ini?
3: Iya.
1: Spray juga?
3: Kita fokuskan ke bed cover sama spray.
1: Oke, okay, spray sama bed cover ya. Sejak kapan ini? Jangan-jangan ini udah sepuh nih.
3: Udah sekitar ada 10 tahunan.
1: 10 tahun, iya. 2016 ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Unitina ini gimana nih sejak awal-awal jahit ini, apa emang udah apa genetiknya mungkin dari turun-temurun jahit atau gimana ini?
3: Enggak Pak, gini, kita kan dulu ada kegiatan dari kelurahan. Itu dulu
1: kelurahan
3: namanya, atas nama koperasi juga dulunya UMKM BKM dulu kalau enggak salah
1: BKM, ya. Kubu jadi, dalam ini, kubu dalam Pak.
3: Iya, kubu dalam Pak.
1: Oke.
3: Jadi kita di sana di dibina di bawah pengawasan pemerintah terkait. Itu lamanya sekitar 20 hari Pak.
1: 20 hari? Langsung bisa 20 hari?
3: Alhamdulillah.
1: Jangan-jangan ada genetiknya, jangan-jangan di penjahit nih.
3: Dasarnya kita kan udah ada juga.
1: Oh udah ada, maksudnya dari keluarga ada juga yang
3: bukan,
1: ini.
3: Bukan, kita sebelum yang di pemerintah ini yang khusus bed cover ini, kan kita ada juga ikut-ikut pelatihan dulunya. Istilahnya jahit dasar gitu kan.
1: Oh iya iya iya. Berarti udah 10 tahun udah lumayan juga ini skillnya berarti ya. Udah berapa mesin jahitnya setelah 10 tahun ini berarti?
3: Kita alhamdulillah jahit yang mesin hitamnya kita udah ada 3.
1: Sudah banyak karyawan dong berarti ya.
3: Itulah kendalanya.
1: Kenapa ekspresinya kayak gitu?
3: Itulah Pak, kita ingin maju.
1: Oke.
3: Tapi ada kendala-kendala tersendiri itulah Pak. Persaingan katanya kan.
1: Pengen maju gitu, kebetulan di pinggir jalan gak bisa maju lagi kan. Ketabrak nanti. Iya deh. Tapi kalau pas di awal-awal itu, pas mulai-mulai itu kan di berarti ada pelatihan gitu kan. Sebelum-sebelumnya ada udah dapat juga pelatihan. Nah, yang memang benar-benar go pro lah gitu, go profesional sebagai penjahit yang udah nerima orderan gitu sejak kapan?
3: Sejak 10 tahun yang lalu kita kan ikut pelatihan.
1: Setelah pelatihan tuh langsung open order gitu?
3: Ya, soalnya kita satu istilahnya ada kelompoknya. Jadi kita punya ketua kelompok. Nah, di ketua kelompok itulah Pak, nanti ada orderan. Dia bagi sama anak-anak jahitnya.
1: Gitu. Jadi orderannya masih circle-circle itu juga gitu ya. Lingkup itu juga gitu ya. Oke, siap. Nah, ini kita ke dinas dulu ini. Nah, ini udah Andi ya. Udah Andi. Ini kalau untuk pendampingan dari udah Andi ini udah sejak kapan berarti?
0: Jadi kalau kami untuk Dinas Koperasi UKM Kota Padang ada dua tugas pokok dan fungsi Pak. Jadi mungkin ada pembinaan dan pengawasan kepada koperasi dan ada juga untuk kepada UMKM. Jadi untuk di seluruh wilayah kecamatan di Kota Padang, kami memiliki tenaga pendamping Pak. Jadi di setiap kecamatan ada tim yang namanya kami beri nama tim inkubasi. Ada khusus fokus untuk UMKM, satu lagi fokus untuk koperasi. Jadi terpisah antara koperasi dengan UMKM.
1: Tapi satu induk yang sama gitu.
0: Sama Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dan kalau saya sendiri selaku dari pengawas koperasi, jadi khusus untuk koperasi.
1: Khusus untuk koperasi ya. Siap. Berarti memang yang di bawah supervisinya udah Andi ini adalah KSSP ini gitu ya.
0: Apa jadi namanya? Maksudnya? Kalau saya untuk sebagai yang pejabat
1: KSKPS koperasi, ya?
0: Bukan. Kalau saya seluruh koperasi di Kota Padang.
1: Nah, seluruh koperasi termasuk KPPS,
0: Jadi seperti di Kota Padang saat ini ada 917 koperasi yang sudah berbadan hukum. Berarti itu pengawasannya berada di Dinas Koperasi UKM Kota Padang, pembinaannya juga.
1: Gitu.
0: Tetapi perpanjangan tangan kami, setiap kecamatan ada tim-tim kami di lapangan terpisah. Jadi ada tim khusus koperasi. Satu lagi fokus untuk UMKM gitu.
1: Berarti ini kalau posisi duduknya sekarang ya pendengar ya, kalau pendengar bisa lihat sekarang posisi duduknya ini udah Andi melihat ke Pak Abdu ya. Sementara Nitina liriknya kedua-duanya nih. Tapi ini Pak Abdu, ini kalau misalnya kita ngomongin soal pembiayaan ya, kalau misalnya simpan pinjam itu kan memang kita udah straight to ke pembiayaan lah gitu ya. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya saya memang udah ada juga nih ngobrol sama yang koperasi juga kan. Nah, bedanya apa ini? Karena kalau secara kasat memang kita udah lihat nih ada syariahnya gitu. Itu di mana itu memang yang apakah itu memang secara gamblang itu perbedaannya dari yang koperasi yang lain, atau ada sistem lain yang membuat KSPPS ini berbeda gitu. Ya.
4: Jadi syariah ini salah satu solusi untuk menegakkan koperasi secara Islami.
1: Islami ya.
4: Dan ini juga koperasi yang bernafas syariah itu, kita tentu harus mengikuti aturan-aturan syariah itu.
1: Okay.
4: Misalnya datangnya harus pakaian muslimah.
1: Oh, itu muslim. secara ini
4: ketika
1: dulu ya.
4: Ketika dia datang itu dia harus ucap assalamualaikum. Dan kalau dia meminjam itu, ya tentu kita terangkan dulu apa syarat-syaratnya syariah itu, bagaimana bedanya dengan koperasi konvensional. Yang satu konvensional, kalau kami syariah. Jadi masih banyak belajar kita.
1: Jadi berarti memang KS PPS ini maksudnya sudah terbentuk sejak kapan berarti Pak Adu?
4: Jadi 2010 dulu, 2010 dulu, setelah saya pensiun dari perusahaan batubara Australia, sehingga saya dipilih oleh lurah dan masyarakat Kuala Lumpur Karakah untuk mau menjadi ketua pengurus koperasi. Dulu namanya itu KJKS, BMT. Ya kalau memang saya dipilih, saya belajarlah. Ini kan baru bagi saya ilmu koperasi syariah ini. Dan setelah saya ikuti, ada pelatihan-pelatihannya. Setiap pelatihan saya ikuti secara sungguh-sungguh, secara serius. 2011 keluarlah badan hukum. Kemudian anggaran dasar anggaran rumah tangga kita keluar.
1: DRT,
4: sejak
1: ya.
4: Itu saya mulai melakukan koperasi ini. Pendiri saya cari dulu, yang pendiri itu dia memberikan simpanan pokok khusus masing-masing, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Kumpullah uang ini sebanyak 30 juta. Kemudian saya tunjukkan ke Pemko, saya sudah terkumpul ini 30 juta, sehingga kita bisa dapat dana hibah sebanyak 300 juta pada saat itu. Dengan dana sebanyak itulah kita mulai bergerak untuk melaksanakan sifat pinjam syariah ini. Dan alhamdulillah saya terus belajar. Saya pergi juga ke Bogor untuk studi banding. Bagaimana cara koperasi syariah? Kalau tidak belajar kita, ya tentu kita ketinggalan terus, Pak Yanto.
1: Tapi itu apakah dari awal, dari foundernya yang beberapa orang tadi itu emang sudah syariah dari awalnya, atau awalnya konven dulu baru setelah beberapa waktu berjalan baru konversi ke syariah gitu, gimana?
4: Jadi pelatihannya itu datang orang-orang dari Pinbook yang memang dia paham tentang syariah. Dan kita belajar dari para pakar-pakar dari Pinbook itu tentang apa itu syariah, apa produk-produk itu syariah, tertibnya bagaimana. Ya kita belajar terus tentang syariah itu. Alhamdulillah kita jalan terus. Setelah 2010-2012 ya dipilih pula kami ini menjadi juara pertama di Kota Padang. Juara pertama 2012, 2013 dapat kita juara pertama. Alhamdulillah kalau kita kerja keras, sungguh-sungguh, amanah, fatanah, sidik dan tablik itu jadi ya.
1: Jadi yang syariah itu tadi sistemnya akan berjalan gitu ya dengan ini ya.
4: Harus sungguh-sungguh kita jujur itu yang
1: benar. Itu tadi mungkin dari ini ya pendiriannya, terus juga berjalannya seperti apa. Tapi ini boleh, kalau misalnya ingin bergabung boleh di WhatsApp atau di telepon juga boleh, silakan ya. Yang mau bertanya ke para narsum kita. Kalau Nitina gimana untuk memanfaatkan manfaat pembiayaan dari KSPPS ini? Apakah memang sudah sejak ini kan Pak Abdu udah menggambarkan ya, memang sudah sejak 2010 ya? Sudah lumayan lama ya. Nah berarti kalau Nitina sejak kapan nih yang memang kayak bergabung lah sama KSPPS ini gitu.
3: Ya Pak, kita bergabungnya belum lama Pak.
1: Belum lama.
3: Belum. Soalnya selama ini kita kan belum mengetahui. Jadi ada cerita dari kawan, ikut gabung sama apa, sama koperasi gini, kata
1: kan.
3: Okelah, kita coba masuk karena syariah tadi, Pak.
1: Jadi kan sejak tahun
3: udah
1: berapa?
3: Masuk jalan 3 tahun,
1: Pak. Oh, udah 3 tahun ya. Okay, berarti di 3 tahun belakang ini baru tahu sama KS PPS ini gitu ya. Okay. Nah, awalnya itu gimana? Pembiayanya sulit atau gimana?
3: Alhamdulillah lah, Pak. Sejak kita bergabung, kita diberi kemudahan. Jadi di sana kita dijelaskan, makanya kita mau jadi anggota. Kata Bapak tadi kan ada ketentuan-ketentuannya. Rasanya memang bisa lah kita
1: cocok
3: ikuti.
1: Ya.
3: Jadi kita jalan, gabung kita sama koperasi ini, Pak.
1: Okay. Iya. Tapi kalau sudah sampai sekarang sudah seberapa besar gitu pembiayaan yang mungkin sudah didapat dari KSPPS ini? Enggak mungkin. Mungkin seberapa besar itu maksudnya sudah bisa membantu seberapa besar gitu maksudnya. Mungkin sekarang sudah terbantu, akhirnya bisa mendapatkan berapa mesin jahit, atau mungkin sekarang sudah bisa dapat siapa tahu kan bisa dapat uko atau apa gitu kan. Maksudnya kalau nominal janganlah, enggak usah ya, kita enggak usah bahas nominal ya. Okay.
3: Kita awalnya mengajukan
1: sekitar 2023 mungkin ya.
3: 3 tahun
1: ini ya.
3: 2022
1: ya, 3 tahun 4 tahunan lah gitu ya. Awalnya itu mengajukan ya, masuk anggota 2022 itu ya.
3: Soalnya gini, Pak, kita kan terkendala sama modal nih. Jadi awal-awalnya kita ada modal pribadi atau ada bantuan juga dari luar. Jadi kendalanya di sini mungkin kita kurang ilmu administrasi atau apa. Sistem kerjanya itu kita yang belum bisa dengan yang lain. Maksudnya gini, Pak, kita produk pesan kan, pesan itu umpamanya dia pesan 10 unit. Nanti pembayarannya tuh enggak cash.
1: Okay.
3: Jadi namanya kita usaha kecil, kita kan untungnya kecil-kecil ya udah.
1: Ya benar. Yang penting mutar terus kan.
3: Jadi jalan satu ronde aman. Jadi pas ronde kedua yang 10 tadi diambilnya bayarannya cuma setengah. Ketiga yang setengah belum lunas.
1: Nambah lagi. Satu lagi gitu ya.
3: Akhirnya ujung-ujungnya
1: boncos.
3: Terpaksa
1: lah itu ya. Tapi di 2022 itu berarti dapat info dari mulut ke mulut gitu ya, ada KSPPS gitu ya. Jadi sekarang dari yang tadinya boncos itu bisa sekarang bisa bangkit, setelah itu bisa bangkit lagi gitu, bisa gabung di KSPPS gitu ya.
3: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sejak kita bergabung kita dapat bantuan, kita udah bisa menerima pesanan.
1: Tapi yang paling sulit biasanya kalau di UMKM ini sih mungkin ada sebagian yang mungkin memang yang mengcover modal itu yang paling besar mungkin di bahan baku kah, atau di peralatan produksi kah, atau mungkin di karyawan, atau kalau di Unitina sendiri apa nih yang paling banyak menyedot pendanaan gitu kalau di usaha menjahit ini? Spray atau
3: di bahan, kita,
1: di bahan ya?
3: Di bahan. Kalau di peralatan kan udah dibilang dari awal
1: ada, tinggal maintenance aja gitu ya, tinggal perawatan ya.
3: Cuma yang kendalanya kan kita
1: bahan baku.
3: Nah, kembali ke yang tadi, kita menyediakan bahan baku, kembalinya enggak penuh, Pak.
1: Oh, kembali.
3: Kita masih pengen juga berusaha kan. Kita punya harapan yang enggak dibayar, yang di depan ini nanti dibayar teh akhir, ujung-ujungnya boncos.
1: Oke. Tapi yang kayak gitu gimana tuh? Udah Andi mungkin bisa membayangkan enggak sih, dari bisa digambarkan ke kita itu kayak gimana sih supervisi dari kedinasan untuk ke koperasi ini sendiri, apakah supervisi itu memang batas pembiayaan seperti apa mungkin, atau memang all include semua emang disupervisi sama dinas gitu?
0: Jadi ini menarik Pak. Pertama mungkin kita sebagai informasi dan ilmu bagi kita bersama. Jadi kalau koperasi itu sama dengan badan usaha sebenarnya. Jadi bukan hanya simpan pinjam. Jadi sesuai peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018, koperasi itu ada 5 jenisnya. Produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Jadi untuk KSPPS ini, usahanya itu jenisnya adalah simpan pinjam, hanya ada satu usaha, yaitu simpan pinjam. Dan itu simpan pinjam yang kita pakai adalah pembiayaan yang syariah. Syariah. Jadi kalau yang 5 tersebut, selain dari simpan pinjam, itu mereka tergantung jenisnya itu boleh memiliki unit simpan pinjam. Jadi seperti yang disampaikan tadi pembicaraan kita sebelumnya, ada juga koperasi-koperasi Pak itu yang bergerak di bidang produsen. Jadi mereka memproduksi sebagai contoh mungkin salah satu koperasi di Kota Padang yang memproduksi rendang.
1: Yang penting prinsip kerjanya itu koperasi.
0: Koperasi gitu kan? Pak, badan usahanya. Dan kemarin tahun 2025 dari Peraturan Menteri Hukum HAM keluar lagi itu 2 jenisnya, merah putih, yang kedua itu program lainnya. Dan untuk KSPPS ini merupakan program dari pemerintah Kota Padang dan provinsi saat itu Pak. Kita inisiasi bersama dengan pemerintah kelurahan. Kita bentuk di 104 dan untuk 54 kelurahan itu langsung ke KSPPS-nya diberikan modal

0: karyawan manajer dan pembukuannya untuk penggajian setiap bulan. Tahun 2022 kita tidak lagi memberikan bantuan gaji kepada karyawan dari KSPPS. Kita buat yang namanya program subsidi margin. Jadi yang diperoleh oleh Bu Tina dari melalui KSPPS Kubu Dalam Paraka-Raka ini, Bu Tina, kalau seandainya berdasarkan Perwako 97 tahun 2022, pembiayaan yang di bawah sampai dengan 5 juta itu margin. Kalau dengan syariah itu kita sistemnya margin, kalau yang konvensional itu bunga. 18% itu otomatis dinas yang menanggung semua, Pak. Jadi sampai dengan 5 juta ini Bu Tina hanya membayar angsuran pokoknya saja. Marginnya itu dinas yang akan membayar. Dan untuk di atas 5 juta sampai dengan 10 juta, 10% tetap lagi marginnya 18% sesuai dengan perwaku tersebut. 10% dinas yang membayar, 8% masing-masing UKM yang membayar secara diangsur pokok dan 8% tersebut.
1: Berarti intinya sekarang berarti dinas memberikan berupa bantuan lah kepada Unit Tina, hanya KSPPS ini perantara gitu. Dan KSPPS ini akan memanage bagaimana nanti pengembalian, terus juga pembayarnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya memang Unit Tina ini dapat nih gitu, itu indikatornya apa gitu? Kalau dia itu bisa dapat atau enggak gitu?
0: Pertama, sesuai perwako dan juga sosialisasi yang kami sampaikan kepada KSPPS. Pertama, KSPPS nanti yang ini yang akan menilai ini. Karena ini kemandirian dari KSPPS ya Pak ya.
1: Tetap ya KSPPS
0: menilai
1: ini
0: nanti
1: sebagai perantara
0: layak atau
1: ya
0: tidaknya pemberikan pinjaman kepada anggotanya. Tetapi poin paling penting adalah pinjaman yang sifatnya produktif. Jadi pelaku UMKM, bukan pinjaman yang sifatnya konsumtif Pak. Jadi sesuai perwako tersebut, poin paling penting pinjaman yang untuk mendapatkan subsidi margin adalah pinjaman yang sifatnya produktif kepada pelaku UMKM yang merupakan anggota KSPPS. Layak atau tidaknya itu tergantung lagi ini berdasarkan Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Prinsip kemandirian, layak atau tidaknya itu pengurus koperasi KSPPS yang sendiri akan menilai sesuai dengan karakternya seperti apa, kapital dan lain-lain, capability dan lain-lainnya gitu Pak.
1: Oke. Jadi tadi Pak Abdul memang mereka ini yang di approve itu memang yang sifatnya produktif ya. Berarti memang semuanya yang produktif aja yang di approve gitu, yang konsumtif enggak ada gitu berarti.
2: Yang konsumtif memang belum bisa kita ikut sertakan karena ini berdirinya KSPPS atau BMT ini kan bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang mau berusaha. Agar dia dari tadinya terkapar gitu kan, bisa duduk, bisa berdiri, bisa juga untuk menyekolahkan anaknya. Itu yang kita utamakan dulu di Kubu Dalam Paraka-Raka. Sehingga dengan demikian bisa masyarakat ini kita bantu ekonominya, bisa dia mengeliat gitu. Itu prinsip utamanya.
1: Ini pertanyaan yang mungkin basic sebenarnya, mungkin dari kalau misalnya dari orang awam itu yang sering beradu itu masalah syariah sama bunga. Nah ini bagaimana Pak Abduh mau jawabnya ini?
2: Kalau bunga itu lebih mengarah kepada ekonomi kapitalis. Ada juga yang menyebutnya ekonomi pasar. Itu sebetulnya konvensional. Itu kapitalis semua. Sedangkan kalau ekonomi syariah ini, telah saya cek juga di Pakistan beberapa bulan saya di sana, itu syariah itu sebetulnya intinya adalah bagi hasil.
1: Bagi hasil.
2: Secara syariah.
1: Dan itu yang diterapkan di KSPPS.
2: Ya kita margin agar gampang hitungnya, kita margin aja. Marginnya itu kalau dia minjam katakan 5 juta, di margin dia 1,5%, sedangkan yang ini dibantu oleh pihak pemerintahan. Ini dinas koperasi yang marginnya itu dibantu para pelaku usaha ini, sehingga kita dapat juga pemasukan dari margin yang disubsidi oleh pihak pemerintah tadi. Sehingga kita juga tidak memberatkan si peminjam pelaku usaha dikenain margin tadi. Margin tadi dibantu oleh pihak Pemko Kota Padang koperasi. Seperti itu margin.
1: Ini mungkin sinkron juga ini sama ininya ya. Karena ini memang Pak Abduh nih yang gawenya yang manage soal simpan pinjam ini. Ini

0: Pertanyaan dari pendengarnya, apa yang harus dipersiapkan UMKM agar dipercaya mendapatkan modal usaha gitu dari KSPPS gitu. Mungkin sebelum itu kayaknya ini cakupan dari KSPPS di kubu para kubu dalam ini memang di sekitaran kelurahan itu aja atau sudah meluas atau gimana?
1: Mayoritas ini? Sekitar 70% kita utamakan yang ada di lingkungan Kelurahan Prakaraka, karena berdirinya KSPPS ini dilatar belakangi oleh koperasi kelurahan.
0: Kelurahan ya.
1: Dan dibantu oleh Pemko sebanyak 300 juta tadi.
0: Berarti belum ada ekspansi keluar kelurahan.
1: Boleh ekspansi, seperti jumlahnya itu mungkin sekitar 30%.
0: 30% aja.
1: Dan juga kita harus lakukan survei terhadap karakternya bagaimana.
0: Dan udah realisasi atau belum sama sekali ekspansi ini?
1: Ekspansi 10% itu
0: sudah ada. Udah ada yang di luar kubu dalam ya berarti ya.
1: Tapi kita teliti.
0: Namanya
1: karakternya, kondisinya dan hal-hal lainnya, apakah memang ini potensial untuk kita.
0: Paling gampang mungkin ini keluarganya ada di para Karakah kali ya. Kalau keluarganya di situ ya. Lebih mudah lagi ya. Iya. Nah, itu tuh yang ditanyakannya, apa sih yang harus dipersiapkan UMKM agar dipercaya bisa mendapatkan modal usaha katanya Pak Abdu. Apa aja tuh? Administrasi mungkin atau apa gitu yang harus disiapkan gitu.
1: Yang pertama sekali administrasi tentu.
0: Iya, iya.
1: Kemudian tempat usaha.
0: Tempat usahanya.
1: Kemudian akan lebih baik lagi dia memang ada minat yang kuat untuk berusaha dan memang sudah ada usahanya walaupun kecil. Dan kemudian dia memang orang yang telah punya tempat tinggal tetap di sana. Ada KK, ada KTP, kalau dia nikah ada surat nikah. Jadi ada persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipunyai oleh pelaku usaha itu yang harus kita coba lihat. Dan kita juga tanya ke RT RW ini bagaimana orang seperti ini. Begitu kita dapat input dan persyaratannya sudah siap, ya tentu kita beri dia dengan angka-angka yang sesuai dengan apa yang dipinjam. Misalnya kalau dia jual lontong, berapa sesuainya?
0: Ada range-nya lah gitu ya.
1: Ada yang
0: gitu.
1: Dengan 1 juta selesai.
0: Ya, benar.
1: Ada yang dengan 500 ribu selesai juga, tapi ada juga yang seperti Ibu Idi ini agak besar, mungkin antara 5 juta lebih.
0: Benar.
1: Sehingga kalau dia bagus lagi ya kita tingkatkan lagi.
0: Ini mungkin ke Uda Andi nih pertanyaan lebih yang mungkin Uda Andi paham gitu ya bagaimana sih cara kerja atau sistem dari koperasi dan juga mungkin sudah mempelajari juga sistem dari yang namanya perbankan konven gitu ya. Tapi ini katanya pertanyaan simpel, lebih baik pinjam modal ke koperasi atau bank konven katanya kalau untuk UMKM katanya. Menurut Uda Andi gimana nih?
2: Ini menarik ya Pak. Jadi koperasi seperti saya sampaikan tadi Pak ya, untuk koperasi ini sama dengan perusahaan CV dan PT. Dan anggota koperasi ini perbedaan antara perbankan dengan koperasi Pak. Kalau perbankan, UMKM yang menjadi nasabah dari perbankan, mereka sebatas hanya sebagai pengguna jasa perbankan tersebut. Beda dengan UMKM yang masuk menjadi anggota koperasi. UMKM yang masuk menjadi anggota koperasi, mereka sebagai pengguna jasa sekaligus pemilik dari koperasi itu sendiri. Jadi pada saat mereka melaksanakan rapat anggota, UMKM yang tergabung ke dalam anggota koperasi, mereka memiliki hak suara, bisa dipilih menjadi pengurus, mereka terlibat di dalam pengambilan keputusan kebijakan dari koperasi atau badan usaha tersebut,
0: benar.
2: Dan mereka memperoleh SHU, sisa hasil usaha. Sebagaimana perusahaan
0: setiap tahun
2: dibagi hasil usahanya, UMKM yang menjadi anggota mereka memperoleh balas jasa atas modal maupun aktivitas usaha yang melibatkan anggota dan koperasi itu sendiri. Perbedaan
0: itu yang bagi yang hasil tadi ya, gitu kan. Kalau bank konven udah jelas ya, kita bayar bunga ya.
2: Iya itu Pak. Dan terkait dengan yang saya sampaikan tadi Pak, yang subsidi margin ini hanya sebatas program dari yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi. Sedangkan KSPP sendiri sebenarnya banyak juga yang melaksanakan yang namanya pembiayaan yang konsumtif. Itu kembali tergantung dari pengurusnya itu sendiri. Tetapi
0: kalau Pak Abduh belum gitu ya.
2: Belum, itu tergantung. Tetapi dari sisi aturannya masih banyak juga KSPPS yang memberikan pembiayaan, mungkin ada kebutuhan kebutuhan, anaknya sakit mungkin, atau untuk sekolah atau pesta
0: yang,
2: anaknya
0: yang mungkin. Yang penting indikatornya tetap ada gitu, ada, untuk bisa di approve gitu kan, benar-benar.
2: Dari analisa dari pengurus itu sendiri.
0: Oke, ini mungkin pertanyaan untuk Uni Tina ini, dibagi rata nih kayaknya pertanyaan dari pendengar nih ya. Kalau saya melihatnya sih ya, ini apakah pelaku usaha rumah seperti jahit, kuliner, atau laundry punya peluang besar untuk naik kelas? Ini mungkin bisa pengalaman, kalau pengalaman Uni Tina, kira-kira bisa nggak itu untuk naik kelas gitu?
3: Oh, gitu ya.
0: Kalau sejauh ini gimana?
3: Kalau dalam kita sendiri yang mendapatkan manfaat ya Pak ya, kita merasakan itu memang manfaatnya besar sekali Pak, apalagi dengan yang sistem margin tadi Pak. Nah, kalau kita bandingkan, kita ngambil pinjaman ke bank, sama yang ke KPPS.
0: Jauh ya sebenarnya, jauh banget ya, bedanya ya.
3: Ringan ya, jauh ringan, lebih murah pula lagi Pak. Istilahnya kita kan kalau di margin kita nggak dibebani namanya pajak ya Pak ya, bunga gitu.
0: Okay.
3: Itu sangat membantu.
0: Benar-benar. Jadi kalau dari penjelasan dari Uda Andi tadi, memang koperasi itu mungkin asal katanya corporate gitu ya. Jadi kita bagian dari perusahaan itu gitu. Itu nasabah bagian dari perusahaan gitu. Tapi kalau ke bank konven ya sebagai debitur aja gitu kan. Okay, siap. Ya, tapi kalau menurut Pak Abduh nih ya, mungkin kalau misalnya kaitan dengan apa ya, pendanaan inilah gitu Pak Abduh, yang namanya orang itu kan kadang-kadang untuk melangkah itu kadang-kadang mikirnya panjang gitu. Orang usaha itu wah siap dengan risiko atau apa gitu, banyak lah teori-teori yang seperti itu. Tapi kalau untuk di KSPPS sekarang itu, minat untuk masyarakat pembiayaan koperasi ini seperti apa sekarang?
1: Saya lihat cukup banyak peminat di Kubu Dalam Paraka-Raka. Untuk
0: sekarang aja, untuk sekarang itu berapa membernya sekarang, anggotanya sekarang?
1: 200 orang lebih.
0: Banyak ya?
1: Dari yang ikut itu lebih dari 200.
0: Berapa kakak di situ, Pak?
1: Jadi kalau bisa sampai 200 kakak itu jumlah penduduk sebanyak 12.000. Para kakak itu banyak, 12.000.
0: Ketua koperasi sekaligus RT kali, kalau apa Pak Lurah ini ya berarti ya, hafal ya anggota.
1: Iya, saya juga RW.
0: Oh iya, Pak RW juga ya.
1: Nah, RW dipilih jadi apa? Ketua
0: koperasi.
1: Dan untuk kakaknya itu ya sekitar ada 700 kakak.
0: 700 kakak ya. Bisa sampai 200-an gitu anggotanya ya.
1: Iya, tapi yang penting biasa itu harus selektif.
0: Benar-benar.
1: Dalam menentukan siapa yang pantas
0: untuk. Dengan pengalaman dari 2010 rasanya udah cukup lah kayaknya ya Pak Abduh. Alhamdulillah ya.
1: 16 tahun.
0: Nah, luar biasa itu 16 tahun udah bisa hafal tuh karakter orang tuh ya. 16 tahun. Lihat aja tuh kerut keningnya ya. Ini pantas apa enggak gitu. Enggak itu intermezzo aja Pak. Pak Abduh mungkin udah Andi, Uni Tina mungkin kita break sejenak dulu karena ini kalau dari informasinya itu azan asar itu di pukul 15.40 menit ya. Oke, jadi untuk Anda pendengar selanjutnya tepat di pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: bersaing UMKM adalah kemampuan untuk mendapatkan pasar yang lebih tinggi dari pesaing dan memperoleh keuntungan besar. Dengan menerapkan beberapa strategi, kita dapat memasarkan produk yang unggul dan kompetitif. Peningkatan daya saing UMKM akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, kita masih membahas kaitan dengan topik kita di kesempatan sore hari ini, ya, strategi UMKM naik kelas dengan pembiayaan berbiaya rendah. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut, ini satu dari WhatsApp, ya, bagaimana membedakan koperasi resmi dengan koperasi abal-abal. Wah, ini simpel sekali ini pertanyaannya. Bagaimana membedakan koperasi resmi dengan koperasi abal-abal? Ini takut penipuan kali. Ini bisa udah Andi mungkin yang jawab, mungkin ya yang bisa mengawasi juga mungkin yang asli apa yang asal gitu kan. Gimana nih udah Andi membedakannya? Kalau orang awam membedakannya kayak gimana?
4: Ya, yang pasti kalau dari legalitas ini, Pak, ya. Untuk legalitas, kalau koperasi yang legal itu sudah ada pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM itu. Kalau sekarang kan Kementerian Hukum itu. Jadi ada badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Dan memang petugas kami juga di lapangan, yang pembinaan yang dilaksanakan dari 917 koperasi yang ada di Kota Padang itu mereka semua itu legal. Jadi itu sudah berbadan hukum, sudah ada. Kalau dulu itu dari pengesahannya dari Kementerian Koperasi, kalau sekarang dari Kementerian Hukum.
3: Iya, tapi kan ini kalau orang awam gimana caranya? Kalau misalnya legalitas itu anggaplah legal itu kayak semacam dokumen segala macamnya. Iya. Itu kan sebenarnya juga bisa dipalsukan juga sama orang-orang zaman sekarang gitu kan. Iya. Sekarang zaman udah canggih nih, udah Andi. Gimana tuh buat menganalisanya supaya masyarakat itu gampang, wah ini palsu nih, ngasal ini gitu, kayak gimana tuh
4: caranya? Ya, mungkin pertama dari penampilan atau dari koperasi itu sendiri, baik itu dari sisi kantornya mungkin, mungkin dari pembiayaan atau mungkin program yang ditawarkan masuk akal nggak dengan pola baik itu dibandingkan dengan perbankan ataupun koperasi-koperasi lainnya gitu. Kadangkala kan masyarakat bisa jadi mungkin tertipu, mungkin adanya mungkin penyimpanan uang atau menanamkan modal seperti simpanan berjangka atau semacam deposito dengan bunga yang tinggi mungkin, yang sebenarnya sesuai aturan mungkin tidak masuk akal mungkin kan. Itu bisa dipertanyakan, mungkin bisa jadi keraguan di masyarakat, dan juga mungkin bisa meminta mungkin dari dinas koperasi, baik itu dari petugas kami ataupun langsung datang ke dinas ataupun mungkin dari pihak kelurahan juga, karena untuk koperasi-koperasi ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait dengan koperasi-koperasi yang masih aktif ataupun yang sudah tidak aktif atau mati suri gitu, Pak. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan.
3: Siap. Ini sebenarnya menarik ya, karena kaitannya dengan UMKM ini akan selalu kita bisa bahas lebih panjang lagi gitu sebenarnya ya. Karena ini memang untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan lah gitu istilahnya. Tapi kita coba ke pelakunya dulu nih terakhir, karena memang sebenarnya waktu kita juga yang membatasi ini. Unitina, kira-kira ini apa nih ke depan harapannya juga gitu untuk usahanya sendiri mungkin, atau ada juga harapan ke koperasi gitu kan, atau ada yang lain gitu, Unitina, silakan.
5: Oke, Pak. Kita sebagai penerima, kita pribadi udah dapatkan namanya simpanan margin tadi Pak, pinjaman margin tadi.
3: Jadi sudah dapat manfaat yang luar biasa lah gitu ya.
5: Iya.
3: Harapannya apa nih yang mungkin belum terwujud nih atau pengen ada apa gitu itu kedepannya dia?
5: Nah, jadi kemarin ini ada keputusan ya Pak ya, bahwa margin ini untuk tahun ini. Karena kita kendala apa ya Pak, bencana ya Pak, di nonaktifkan dulu.
3: Oh, sementara ya.
5: Untuk sementara. Jadi kami sebagai pelaku, istilahnya ya Pak ya, kami kalau bisa inginkan margin ini jangan
3: lagi. jangan dihilangkan gitu
5: karena
3: ya.
5: Karena soalnya sangat membantu loh Pak.
3: Yang dihilangkan yang lain aja gitu, yang ini jangan gitu.
5: Karena minjam ke yang lain kan kembali lagi kita dibebani sama bunga.
3: Iya, iya, benar. Oke. Jadi harapannya itu ya, sesimpel itu ya. Harapannya hal yang seperti ini yang memang benar-benar besar manfaatnya untuk para pelaku ini. Kalau bisa jangan sampai ditiadakan gitu, konsisten harus ada terus lah gitu ya, karena sangat membantu, sangat dirasakan membantu gitu ya Nitina ya.
5: Karena diringan di apa tadi Pak, di bunga tadi pinjaman. Kalau ke bank kita kan minjam bunganya sekian, itulah keringanannya manfaatnya dari margin ini Pak.
3: Oke, mudah-mudahan nanti dicatat sama Pak Abduh nanti.
5: Sama Pak Dinas Koperasi.
3: Iya. Dari dinas lebih ini dari dinas ya. Yang managing baru orang koperasinya ya Pak Abduh gitu ya. Oke. Kalau Pak Abduh sendiri apa nih kira-kira yang jadi harapan gitu? Mungkin yang mewakili KSPPS gitu, yang memang yang memimpin langsung, harapannya untuk koperasi ini sendiri, atau ada harapan lain yang ingin disampaikan ke dinas mungkin atau ke pelaku UMKM gitu Pak?
6: Oh iya, terima kasih. Jadi kalau kami dari pengurus itu dengan adanya koperasi Merah Putih sekarang mungkin tidak di merger gitu. Koperasi Merah Putih itu dengan koperasi KSPPS ini
3: di merger ya. Jadi dia bisa banyak sumber ini ya, sumber.
6: Sehingga dia bisa dikembangkan di sebuah kelurahan dengan berbagai diversifikasi usaha.
3: Bisa kita simpan
6: pinjam, bisa kita jual apa, sembako, bisa jual ya macam-macam lah dengan modal yang saya lihat cukup besar modal di Merah Putih itu.
3: Iya, jadi bisa diekspan ke bentuk usaha lainnya ya, gitu ya.
6: Macam-macam bisa kita ekspan.
3: Jadi bisa mandiri nantinya gitu ya, kan.
6: Saya harapan saya seperti itu.
3: Itu
6: pemerintah.
3: Mudah-mudahan lah gitu ya Pak ya. Jadi kedepannya bisa lebih jadi UMKM-nya nggak cuma UMKM aja yang ditanya nih, udah next level belum? Jadi koperasinya bisa next level lagi gitu kan? Ya benar. Jadi kalau dari pemerintah, nah ini karena tadi koperasi udah bilang tuh, pertama dari pelaku jangan dihilangin nih gitu katanya. Terus juga dari pengurus koperasi ini kalau bisa di merger nggak gitu? Yeah. Jadi bisa apa, koperasi ini bisa ekspansi lah dari unit usahanya mungkin, atau coverage areanya bisa diekspan juga gitu ya, kan. Bisa kalau misalnya bisa di merger dengan Koperasi Merah Putih, dananya kalau dari pusat wow gitu kan. Nah ini gimana nih, mungkin pemerintah mungkin mengupayakan untuk mengajukan ke pusat bisa di merger, atau ada harapan lain dari pemerintah daerah sendiri atau Pemko di sini?
4: Baik, kalau kami dari pemerintah daerah, pertama mungkin dari sisi koperasi kami berharap ini UMKM ini tidak bisa dipisahkan dengan koperasi, seperti bagaimana yang kami sampaikan tadi Pak. Kalau bisa UMKM ini wadahnya itu perusahaannya itu koperasi gitu. Jadi UMKM inilah nanti yang bersama-sama melalui koperasi memajukan koperasi itu sendiri, baik dari lembaganya maju, UMKM-nya juga sejahtera, anggotanya itu dari usaha-usahanya masing-masing. Dan harapan Pak Abdu juga ini menjadi masukan mungkin dari pemerintah daerah, karena ini khusus untuk Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat, instruksi Presiden Bapak Prabowo. Jadi ini menjadi usulan atau masukan dari pemerintah daerah nanti ke depan kepada pemerintah pusat nanti pada saat rapat-rapat koordinasi bersama dengan pemerintah pusat. Dan terkait dengan subsidi margin yang Bu Tina sampaikan, memang dalam waktu dekat ini memang belum kami cairkan dulu untuk subsidi margin, tapi insya Allah dengan ada bencana kemarin dan adanya kemungkinan dari pemerintah pusat tidak melaksanakan itu pemotongan TKD. Ke depan dalam waktu dekat kita upayakan menghidupkan kembali yang subsidi margin untuk membantu UMKM-UMKM yang menjadi anggota koperasi dari sisi pembiayaan. Jadi mereka lebih produktif lagi, berkembang dalam mengembangkan usahanya tanpa memikirkan itu bunga atau administrasi lainnya. Jadi mereka hanya bertanggung jawab mengangsur atau membayar pokok dari pinjaman atau pembiayaan mereka saja.
3: Jadi mudah-mudahan juga tadi yang merger tadi itu enggak cuma masukan aja tuh kayaknya, harus jadi PR tuh kayaknya.
4: Karena khusus untuk koperasi Merah Putih ini kan Pak, programnya ini dinamis. Kami kemarin rapat dengan kementerian di bersama Bapak Kepala Dinas ini dinamis antara program pemerintah pusat ini terkait dengan koperasi Merah Putih. Kalau dulu kan untuk pembiayaan ini adanya pembiayaan melalui Bank Himbara. Keluar lagi peraturan Menteri Keuangan terbaru terkait dengan galeri fisik itu, gerai-gerai fisik, pembangunan gerai fisik. Jadi itu berpindah lagi programnya. Itu makanya untuk 104 kelurahan koperasi Merah Putih kita itu sudah ada 8 yang sudah pembangunan fisik gerainya yang dibangun oleh PT Agrinas di 8 kelurahan gitu. Sudah selesai itu ada 2 kelurahan. Itu sebagaimana Bapak sampaikan tadi, ini mudah-mudahan ini PR bersama kita untuk
3: kalau OSPP. Kalau jadi merger fisiknya udah ada tuh. Jadi gampang gitu ya Pak Abdo ya. Oke. Terima kasih banyak ini Bapak Ibu juga yang sudah hadir ke studio kita ya. Ini mudah-mudahan juga jadi apa namanya inspirasi juga lah untuk kita semua yang mungkin sekarang juga lagi mendengarkan di rumah tadi. Terima kasih. Ya udah, mungkin ada tadi beberapa pertanyaan, tadi ada 4 ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan juga, terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti Warta Berita Berjalan yang Korwil 15 Pedang Prabu. Pak Abdo, udah Andi, ini Tina, terima kasih banyak, sehat selalu, kita doakan kan ya, sukses selalu, semua kegiatannya lancar ya. Oke, untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Dan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat.
2: Mengikuti

0: Lintas Berita Korea Sotar 15 edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ahyar Wintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita untuk Korwil berjaringan kita di sore hari ini kita hadirkan dari RRI Batam. BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 tambahan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam membuka rekrutmen Mitra Statistik 2026 untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Rekrutmen ini sudah dibuka sejak tanggal 8 Mei kemarin dan akan berakhir pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Batam Eko Aprianto mengatakan rekrutmen Mitra Statistik 2026 ini merupakan rekrutmen tambahan yang mengajak dan mengundang masyarakat umum, mahasiswa hingga lulusan perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi dalam mengumpulkan dan pengolahan data statistik dengan menjadi Mitra Statistik 2026. Pendaftar bisa membuka link pendaftaran di mitra.bps.go.id dengan melengkapi berkas yakni email aktif, foto diri 3x4 terbaru tampak wajah, foto KTP asli, foto ijazah asli, dan nomor rekening aktif dengan scan buku tabungan.
2: Nanti kami akan melakukan perekrutan mitra khusus untuk sensus ekonomi bagi para mahasiswa, masyarakat yang berminat atau berkemampuan untuk melakukan pendataan dapat nanti stay tune lah, menunggu pengumuman di media informasi resmi BPS, khususnya BPS Kota Batam. Nanti akan ada syarat di mana nantinya mereka, rekan-rekan mitra ini akan diturunkan untuk melakukan pendataan secara door-to-door.
1: Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa mitra BPS adalah tenaga pendukung yang direkrut untuk membantu pelaksanaan sensus maupun survei statistik di lapangan. Mitra BPS terbagi menjadi petugas pendataan lapangan dan petugas pengolahan data. Petugas lapangan bertugas melakukan wawancara serta pendataan langsung dari rumah ke rumah. Sedangkan petugas pengolahan bertugas mengolah hasil data menggunakan aplikasi maupun sistem pengolahan milik BPS. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Sementara dari RRI Tanjung Pinang dilaporkan, kenaikan biaya logistik hingga 40% mendorong rencana penyesuaian harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Palantra.
3: Harga ayam dan telur di Kabupaten Bintan berpotensi mengalami penyesuaian menyusul kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP saat ini tengah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait. Kabid Perdagangan Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan penyesuaian harga perlu dilakukan agar produsen ayam tetap mampu bertahan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan ayam dan telur di wilayah Bintan dan sekitarnya. Menurutnya pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi pasar agar harga tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran penyesuaian harga, DKUPP turut melibatkan Dinas Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, asosiasi, serta perusahaan terkait guna membahas kajian dan komponen penyebab kenaikan harga.
4: Ketersediaan ayam dan telur yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya juga bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, dan kita juga wajib mempertimbangkan atau membaca situasi pasar agar pasar harga-harga tetap sesuai dengan keputusan yang diatur oleh pemerintah, seperti itu.
3: Setia Kurniawan juga menyebut salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga adalah meningkatnya biaya logistik. Bahkan, kenaikan biaya logistik saat ini mencapai sekitar 30% hingga 40% dan berdampak langsung terhadap komoditas. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Tanjung Pinang kita terbang ke RRI yaitu yang ada di Padang. Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan distribusi hewan kurban di berbagai daerah berjalan lancar dan aman dari ancaman penyakit mulut dan juga kuku. Berikut dilaporkan Elan Silvia Sari.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, distribusi hewan kurban di Sumatera Barat berjalan lancar dan aman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kepada RRI pagi tadi mengatakan, belum menemukan adanya laporan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK. Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukannya tanda-tanda klinis PMK pada hewan ternak yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Sukarli menjelaskan, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun melalui vaksinasi PMK secara masif di berbagai daerah. Program vaksinasi tersebut menyasar hewan ternak milik peternak di kabupaten kota guna memastikan kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha.
6: Sampai hari ini alhamdulillah belum ada laporan karena dari Januari kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK juga, sehingga sampai hari ini belum ada laporan yang terindikasi atau menandakan ada gejala klinis terhadap PMK ini. Laporannya kan sekarang day per day ya kita pantau, sehingga alhamdulillah sampai hari ini belum ada tanda-tanda ya terhadap adanya laporan gejala klinis anu PMK ini.
5: Lebih lanjut, Sukarli mengingatkan masyarakat agar mengenali ciri-ciri hewan yang terinfeksi PMK. Di antaranya, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan, kuku yang terkelupas hingga copot, serta kondisi ternak yang tampak tidak sehat. Karena itu, masyarakat dihimbau lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah. Sukarli mengimbau calon pembeli memastikan hewan kurban telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Elan Zulfiasari melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah kini tengah merumuskan regulasi penguatan pengawasan konten negatif di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Irsyad.
8: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat tengah memperkuat langkah pengawasan terhadap peredaran konten di media sosial yang dinilai semakin masif dan cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi bersama pemerintah provinsi, DPRD serta dinas terkait, ditemukan adanya kecenderungan perilaku negatif yang cukup tinggi di tengah masyarakat dalam menggunakan media sosial. Yusrin menyebutkan bahwa saat ini banyak tersebar konten-konten yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap media sosial saat ini masih terkendala oleh payung hukum nasional. Dirinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran hingga kini belum revisi sehingga belum memiliki pasal-pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan serta sanksi hukum bagi pengguna media sosial. Mengingat belum adanya payung hukum di tingkat pusat, Yusri menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya mengusulkan peraturan daerah atau perda. Namun, rencana itu belum dapat terlaksana karena adanya harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola penyiaran digital belum diatur secara penuh. Sebagai solusi strategis, Yusrin menyampaikan bahwa KPID Sumbar bersama Biro Hukum dan Kominfo Sumatera Barat tengah merumuskan peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum teknis.
9: Apa langkah selanjutnya? Pemerintah provinsi berharap kepada kita, KPID, Kominfo, Konfortik Sumatera Barat, Biro Hukum merumuskan sebuah aturan hukum, yaitu payung hukum yang kecil, peraturan gubernur untuk konten-konten yang tidak sehat ini. Kita coba lahirkan nanti di periode ini, kami coba rumuskan pergub yang baik, payung hukumnya di sini, nanti untuk melindungi masyarakat terhadap konten-konten dan perilaku media sosial yang tidak pada tempatnya.
8: Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda berharap pergub ini nantinya dapat segera rampung pada periode ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif konten digital serta memastikan perilaku media sosial tetap berada pada jalurnya. Irsyad melaporkan.
0: Sementara itu, saudara pendengar dari RRI Ranai dikabarkan warga Ranai mengkritik layanan PLN karena seringnya gangguan jaringan listrik PLN Ranai saat ini. Berikut dilaporkan Marjani.
10: Masyarakat Natuna mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang kerap padam dalam beberapa hari terakhir. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi listrik yang tidak stabil juga dikhawatirkan dapat merusak peralatan elektronik milik warga akibat sering terjadi mati hidup arus listrik. Warga Desa Batu Gajah Nuzur Senin pagi mengatakan masyarakat berharap adanya pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi pemadaman ataupun perbaikan jaringan dari pihak PLN agar warga dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
11: Sebagai masyarakat biasa, saya tetap dalam artian merasa tidak nyaman kan dengan keadaan PLN saat ini. Tapi kan hari ini tidak ada pemberitahuan atau ungkapan langsung atau pemberitahuan dari PLN itu mengenai matinya itu karena apa gitu kan. Karena kan rata-rata kita menggunakan elektronik nih, baik itu pulsa kulkas, TV, segala macamnya. Ini barang-barang seperti ini kan, kalau matinya tiba-tiba, habis itu hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, itu kan ganggunya sangat-sangat tidak nyaman untuk alat-alat elektronik. Secara ininya lah, apa namanya, minimal dari PLN itu harus ada juga himbauan atau pemberitahuan mengenai apa yang terjadi, gitu, supaya kita tidak menerka, gitu kan.
10: Keluhan serupa juga disampaikan Johar, warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran, Timur Laut. Menurutnya, pemadaman listrik yang berulang sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan dan kegiatan yang bergantung pada suplai listrik. Ia berharap persoalan kelistrikan di Natuna juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
12: Banyaklah kalau masalah PLN nih, masa ujung tahun, akhir tahun PLN gitu-gitu terus kan. Terus saja ada pemadaman. Ya jelas kami selaku warga ini PLN kan sudah menjadi kebutuhan pokok lah, ya kan? Karena banyak alat-alat kita menggunakan alat-alat listrik, jadi sedikit terganggu lah kalau dengan ada pemadaman ini. Apalagi sekarang ini pemadamannya nggak pakai jadwal lagi, pas mau mati-mati kan? Jadi kendalanya gimana? Jadi harapan kami pada pemerintah lah kan, tolong di apa juga PLN nih.
10: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PLN Ranai Rapki Chandra menjelaskan pemadaman terjadi akibat dua unit mesin pembangkit mengalami gangguan. Saat ini kedua mesin tersebut telah dilakukan perbaikan guna menormalkan kembali pasokan listrik kepada masyarakat. Demikian Merjani melaporkan.
0: Dari RRI Ranai kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tengah memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang ditargetkan mulai dimanfaatkan pada akhir tahun 2027. Berikut dilaporkan Pak Isbar Muzaki.
13: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
14: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa Gedung Beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
13: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
15: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi Gedung Beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
13: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fekipan Musaki melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, sudah pendengar, terima kasih kembali kami mengucapkan masih setia mendengarkan yaitu Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Nah, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini melibatkan UMKM dan masyarakat umum di Pulau Bengkalis. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
16: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui Bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
17: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar terutama di Pulau Bengkalis untuk meramai kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga diupayakan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kapri-Day, Kapri-Night, serta malam puncak nanti.
16: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain Bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga Polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu, dari RRI Bukit Tinggi kembali melaporkan, Kelurahan Bukit Serungan di Kecamatan Padang Panjang Barat terus matangkan persiapan dalam penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Juni mendatang. Berikut disampaikan Nopri.
18: Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat terus mematangkan persiapan jelang penilaian Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang. Pembinaan intensif dilakukan TPPKK Kota bersama jajaran pada Jumat kemarin. Sekretaris TPPKK Kota Padang Panjang Aisyah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi program di setiap kelompok kerja atau POKJA. Ia meminta seluruh tim segera menindaklanjuti hasil evaluasi agar tidak ada kekurangan saat penilaian. Dirinya menyampaikan seluruh rencana yang telah disusun harus dapat dieksekusi dengan baik. Menurutnya, tidak hanya aspek administrasi, implementasi program di lapangan juga harus terlihat nyata.
19: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang POKJA 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Pak Redi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari POKJA 1. POKJA 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
18: Aisyah menyebut aspek yang akan dinilai meliputi kelembagaan dan tertib administrasi PKK. Pak Redi pada POKJA 1, UP2K PKK pada POKJA 2, Kawasan Aku Hatinya PKK pada POKJA 3, serta PHBS Plus pada POKJA 4. Dikatakannya seluruh kader saat ini tengah fokus melengkapi data dukung dan memperkuat inovasi program unggulan di masing-masing POKJA. Pihaknya memastikan setiap POKJA telah memiliki bukti fisik dan dokumentasi kegiatan, serta menyebut kader juga dilatih untuk mempresentasikan capaian program secara langsung di lapangan. Aisyah optimis dengan kerjasama dan persiapan yang matang, Kelurahan Bukit Surungan dapat memberikan hasil terbaik untuk Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pengamat transportasi dari Universitas Andalas Padang, Yusupra, menilai penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada minggu kemarin disebabkan beberapa faktor, terutama faktor kelalaian pengendara dan juga sarana-prasarana. Berikut dilaporkan Armin Ramli.
20: Hal tersebut ungkapkannya dalam dialog di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Dijelaskan Yusafra, sering terjadinya kecelakaan disebabkan dua faktor utama tersebut. Menurutnya, situasi jalur dari arah Kabupaten Solo ke Kota Padang merupakan jalur yang ekstrim, di mana turunan jalan di lokasi kejadian cukup tajam, sehingga membuat pengemudi harus menggunakan rem dalam kondisi mesin kendaraan yang panas.
21: Pasti kendaraan itu dalam kondisi mesinnya panas. Nah, kalau kondisi panas, pasti biasanya kalau ada pengereman, biasanya kayaknya akan panas juga. Kadang-kadang bisa lebih suhunya itu lebih dari 200 sampai 400 derajat, ketika panas itu semua, maka akan terjadi ketidakbekerjaan. Jadi friksi antara rem dengan platnya itu, dengan dis itu nggak terlalu kuat gitu. Kemudian ada pengereman juga dari mesin. Nah, kita juga mempertanyakan ini.
20: Sementara itu, Kepala Seksi Humas Poltabes Kota Padang Ibda Wadi Novianto dalam dialognya menjelaskan, untuk saat ini pihak kepolisian sedang mendalami musibah kejadian beruntun tersebut. Pihaknya hari ini melakukan olah TKP bersama dengan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Wadi Novianto menjelaskan, dalam musibah tersebut tercatat 14 korban. 4 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang mengalami luka-luka.
1: Kami informasikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di depan Masjid Ugu Salam. Itu terjadi sekira pukul 08.00. Korban berjumlah 14 orang, yang meninggal dunia 4 orang, yang luka-luka ringan ada 10 orang. Sementara yang luka ringan ada yang dirawat jalan, ada yang beberapa yang masih dirawat di rumah sakit. Itu untuk olah TKP selanjutnya, mungkin kami melibatkan Ditlantas nanti olah TKP bersama faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
20: Seperti diketahui, musibah kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Jalan Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang, terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 truk, 2 minibus, dan 1 jeep Mitsubishi Pajero. Identitas korban yang meninggal dunia adalah Arif Chandra Effendi, umur 40 tahun, John Effendi, umur 64 tahun, Efrialita, umur 57 tahun, dan Delfawati, umur 61 tahun. Seluruh korban jiwa merupakan warga Solo. Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan medis. Armen Ramli melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita hadirkan informasi dari RRI Ranai. Sekolah rakyat, yaitu di 32 Natuna, terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetensi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Berikut dilaporkan Erik Muhammad.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
22: Jadi kami sebagai guru selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik dari Pemda sekitar, dari bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
2: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kria tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
23: Waktu itu emang ada dedekan dikit, baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu, Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya, Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nggak mudah menyerah gitu, Pak.
2: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kembali kita ke RRI Tanjung Pinang melalui kelanjutan penyelenggaraan Mandiri Bintan Marathon 2025, yaitu para pelari tidak hanya berpartisipasi dalam ajang tetapi juga ambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikut dilaporkan Garda Ramadan.
3: Penanaman bibit bakau di kawasan pelabuhan Bandar Bintan Telani PPT Ferry Terminal Lagoy Bintan Resort pada hari Sabtu kemarin. Chief Operating Officer Bintan Resort, Abdul Wahab, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem event olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Peserta secara sukarela menyalurkan donasi sebagai bentuk dari perjalanan dan partisipasi mereka dalam ajang Mandiri Bintan Marathon yang berlangsung pada November tahun 2025 di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 143 bibit mangrove yang ditanam merupakan hasil

0: kepedulian lingkungan yang diinisiasi melalui gerakan Living Planet. Aksi ini dilakukan di kawasan pesisir sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan hidup.
1: Kumpul atau donasikan melalui Living Planet, ya, kegiatan Living Planet, dan yang kami lakukan saat ini adalah melakukan penanaman mangrove, ya, di daerah Lago sini. Kemudian ini adalah juga sebagai bentuk kepedulian kita bagaimana kita menjaga ekosistem dan keseimbangan lingkungan hidup.
0: Upaya ini menegaskan bahwa kegiatan olahraga dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem. Mandiri Bintan Marathon tidak hanya menghadirkan pengalaman berlari, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar, untuk berita terakhir kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA SMK di negeri Provinsi Riau akan dibuka pada 8 Juni 2026. Berikut dilaporkan Pemi Asti Yopani.
3: Dinas Pendidikan Provinsi sudah melakukan persiapan untuk seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK Negeri tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Arin Semeru dalam dialog Riau Menyapa Senin pagi mengatakan untuk jadwal pembukaan SPMB akan dimulai pada 8 Juni 2026. Arden menyebutkan sebelum pembukaan SPMB pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SPMB tersebut. Selain itu, di akhir Mei nanti Arden menuturkan juga akan dilakukan simulasi terhadap sistem yang dipakai untuk penerimaan yang dilakukan secara online.
4: Itu kami sudah melakukan beberapa tahap. Pertama, mulai dari pembentukan panitia tingkat provinsi, kemudian penyusunan juknis, ya. Juknis untuk tingkat provinsi Riau, kemudian penetapan daerah domisili, ya. Karena memang kita sudah mulai bertahap di awal tahun. Kemudian juga saat ini kita dalam proses sosialisasi, ya, sosialisasi dan simulasi untuk aplikasi. Karena memang ini udah tahun ke-6 kita memakai sistem online untuk penerimaan peserta didik baru kita. Nah, kita berharap seleksi ini tahapan ini bisa kita penuhi dengan baik sampai pengumuman nanti.
3: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru Sulismayati menyampaikan pihaknya siap melaksanakan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan.
5: Intinya sekolah harus siap. Dan pastinya sesuai dengan arahannya Bu Nilam, Pak Arden, kita SMA, berarti kan nanti koordinasinya lebih banyak itu adalah ke bidang SMA-nya.
3: Nah. Sulismayati menambahkan untuk SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana tidak ada penambahan kuota siswa yang diterima dari jumlah yang telah ditetapkan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ayar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
0: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan. Dan aku lolos. Lusa, aku berangkat ya, Bu.
0: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
2: Halo, selamat siang, Ibu.
0: Iya, selamat siang, Pak.
2: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
0: Apa? Tidak, tidak mungkin, Pak. Tidak, tidak.
3: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan cara membuat ramuan rebusan jahe kunyit kencur dan serai yang diklaim dapat membersihkan paru-paru dari lendir dan asap rokok. Faktanya, klaim paru-paru kotor karena asap rokok dan polusi bisa hilang dengan ramuan rimpang dari rebusan jahe kunyit kencur dan serai adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, belum ada produk yang terbukti efektif membersihkan paru-paru secara instan. Beberapa bahan yang diklaim sebagai pembersih justru berisiko membahayakan kesehatan. Sejatinya paru-paru memiliki mekanisme pembersihan mandiri, salah satunya melalui batuk yang tidak selalu menandakan penyakit. Cara terbaik menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan menghindari racun seperti asap rokok, vaping, dan polusi. Kebiasaan merokok sendiri menyumbang 90% kematian akibat kanker paru-paru dan 80% kematian karena penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dan informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar. Terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selain itu juga silakan simak siaran terserial kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Masih mendengar untuk Anda yang saat ini masih menyimak siaran kami pastinya. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan masuk dalam dialog Jaksa Menyapa ya untuk kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti, silakan Anda bisa menyaksikan live visual kami juga melalui live di aplikasi RRI Digital. Dan selain itu juga Anda bisa menyaksikan melalui live YouTube channel di Pro 1 RRI Padang. Dan selain itu juga silakan Anda nanti yang ingin bergabung, kita akan terima juga di line interaktif ya, di 8128778 atau bisa juga di 08116666975. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama-sama untuk dialog Padang Menyapa di kesempatan sore hari ini untuk Anda. Dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Ya, mendengar, untuk Jaksa Menyapa sore hari ini kita akan membahas kaitan dengan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice ya, kalau kita lebih akrab di media-media dan juga di informasi-informasi yang kita tahu atau kita singkat itu MKR ya, mekanisme keadilan restoratif. Dan ini kita akan bahas bersama Kejati Sumbar. Pendengar, untuk kesempatan sore hari ini alhamdulillah hadir ke studio kita ada Kasi B ya, pada bidang Pidum Kejati Sumbar ada Bapak Riki Alhambra SHMH ya. Selamat sore Pak Riki.
2: Selamat sore.
1: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah, agak batuk dikit.
1: Batuk dikit ya, dikit aja ya Pak ya. Oke, Pak Riki, ini terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan hadir ke studio kita Pak Diki. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini memang cukup menarik ya, kalau belakangan juga udah lama juga sih yang namanya restoratif justice ini, saya lupa tuh sejak ada kasus apa gitu ya, di media-media itu ramai sekali dan ada itu restoratif justice itu, dan taunya orang itu kalau sudah restoratif justice itu udah hilang gitu kan, yeah, dibebaskan gitu, kira-kira seperti itulah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Tapi kan sebenarnya ada mekanismenya. Betul. Gitu. Tapi sebelum itu biar clear dulu nih Pak Riki ya, yang namanya keadilan restoratif ini atau restoratif justice tuh kan, yeah, agak belibet ya. Yeah. Restoratif justice ini sebenarnya apa sih Pak Riki, mungkin bisa dijelaskan dulu ke pendengar kita. Emang istilahnya itu familiar, sangat-sangat familiar malah.
2: Benar.
1: Apalagi belakangan banyak kasus itu gampang viral kan.
2: Ya.
1: Jadi ada restoratif justice, dan sebenarnya apa itu yang namanya keadilan restoratif ini Pak Riki?
2: Baik, kalau secara literasinya, keadilan restoratif atau restoratif justice itu adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka. Tapi kalau secara umumnya itu penyelesaian perkara di luar persidangan.
1: Oh, di luar persidangan?
2: Ya, artinya bukan
1: damai gitu, enggak? Ya, gimana sih?
2: Artinya bukan selesai tindak pidananya, tetap dihukum, tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada.
1: Oke.
2: Bukan semata-mata memenjarakan orang.
1: Berarti proses dihukumnya selesai.
2: Ya.
1: Cuman dengan pihak terkait itu tetap berlanjut gitu.
2: Ya, jadi
1: apakah
2: artinya,
1: itu si korban, benar, apa si pelaku atau apa gitu.
2: Benar.
1: Tetap berlanjut ya.
2: Jadi setelah dilakukan restoratif justice, Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik korban dan pelaku, untuk diselesaikan secara bersama-sama di luar persidangan, tentunya dalam rangka pengembalian, pemulihan si korbannya.
1: Oke. Kalau secara proses bedanya apa tuh? Kalau misalnya yang pengadilan yang emang biasa dijalanin itu, proses pidana yang biasa itu, dengan restoratif ini, di prosesnya bedanya apa itu?
2: Biasanya
1: apakah
2: kan kalau
1: di administratif atau mungkin apa namanya itu penilaiannya atau apa gitu?
2: Ya, syarat-syarat mungkin ya. Ketika misalnya ada perkara pencurian misalnya, kalau misalnya yang dicuri itu, contohnya misalnya kerugiannya itu tidak lebih dari 5 juta.
1: Okay.
2: Nah, kemudian si yang bersangkutan atau pelaku ini bukan residif atau pengulangan tindak pidana. Nah, itu bisa diupayakan restoratif justice. Kalau dulu sebelum undang-undang yang undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP yang baru ini namanya restoratif justice. Sekarang namanya mekanisme keadilan restoratif.
1: Mekanisme keadilan restoratif ya.
2: Jadi enggak semua tindak pidana bisa di RJ-kan. Ada syarat-syarat.
1: RJ ya? Iya. Iya, ya. Jadi kayak tadi ada kerugian korbannya itu tidak lebih dari sekian. Itu memang angka emang sudah ditetapkan
2: di dalam KUHP itu
1: memang segitu ya.
2: Memang muncul syarat-syaratnya.
1: Syaratnya.
2: Ada pasal 80 dan pasal 79. Setelah itu misalnya si tersangka dan si korban ini juga harus bisa punya kesepakatan. Misalnya kerugiannya yang dialami oleh si korban misalnya 2.500.000 gitu. Di situ ada kemampuan si tersangka ini, apakah dia mampu menggantinya atau tanpa syarat. Itu diatur juga. Kalau dia mampu ya berarti ada dengan
1: itu kesepakatan dengan korban.
2: Iya, itu kesepakatan dengan korban gitu. Jadi kan banyak yang selesai dengan kesepakatan.
1: Nah, timbul pertanyaan berikutnya nih Pak Riki. RJ itu diberi atau diajukan?
2: Nah. Oke. ini menarik nih.
1: Ya.
2: Jadi ketika syarat-syarat yang tadi saya bilang tadi
1: memenuhi
2: syarat ya, itu kita ajukan kepada
1: kita tawarkan,
2: si
1: kita tawarkan.
2: Korban tentunya mau enggak gitu. Karena ini sekali lagi untuk pemilihan si korban. Kecuali dalam tindak pidana narkotika ya Pak, Pak ya. Kalau narkotika kan si korbannya ya tersangka itu sendiri.
1: Itu udah berat ya.
2: Beda lagi gitu.
1: Beda lagi. Nah, ada undang-undang narkotika ya.
2: Memang bisa juga.
1: Bisa juga.
2: Boleh. Okay. Tapi ketentuan dan pasal yang berlaku. Kalau di misalnya si kita lihat syaratnya sudah memenuhi, bukan pengulangan, di bawah 5 juta, kemudian terus kemudian kita tawarkan mau, baru kita tawarkan kepada si
1: tersangka. Tuh benar-benar menarik kan, udah langsung ada yang gabung gitu kan. Nah, ini yang kita coba terima dulu Pak Riki ya. Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan
3: biasa guys, Victor lagi Pangki
1: Kelumbu
3: Pangki Sosial Mengikot Wah Sakako Padang di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
1: Oke, siap. Apa nih yang mau ditanya soal?
3: Assalamualaikum Pak Giki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, mohon izin Ananda bertanya Pak.
2: Baik Pak.
3: Oh.
1: Adinda Ananda. Ya Pak Riki masih muda, Pak Riki masih muda, jadi nggak usah Ananda. Masih muda Pak Riki.
3: Ya, izin nanya Bang.
1: Ya silakan.
3: Agak banyak ya.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Tadi Abang menyampaikan ya tentang bagaimana kesepakatan antara pelaku sama korban ya. Kita melihat fenomena yang terjadi saat ini Bang. Oh, karena kan kita sering kita temukan ketika kita meninggalkan rumah kan sering kayak semacam kehilangan lah kayak barang-barang orang dari rumah itu. Dan itu nanti antara itu apakah ada undang-undangnya itu tentang pencurian itu sebenarnya bagaimana? Menyikapi kasus pencurian yang yang akhir-akhir ini sering terjadi khususnya di Kota Padang. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah Nah, kokika ya, Bang ya. Lalu bagaimana orang yang pernah ditangkap dengan kasus narkoba di Sumatera Barat? Lalu selama 2026 ini ada beberapa kasus
1: yang sudah RJ gitu.
3: Ya, yang sudah terjadi. Kemudian tentang presiden ini juga sudah beberapa kasus.
1: Oke. Berarti poin pertama tadi tentang
3: pencurian, yang kedua itu tentang
1: narkoba, yang ketiga berapa angka ya?
3: Tentang kenakalan remaja, kenakalan.
1: Oke, siap-siap. Ya,
3: ini selama 2026 ini sudah berapa kasus semuanya ini.
1: Oke, siap-siap. Oke, terima kasih ya.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mungkin sudah include semua itu pertanyaannya, karena memang ada ketentuannya. Mungkin tadi, mungkin nanti bisa dijabarkan kali ya, Pak Riki ya.
2: Boleh.
1: Ketentuannya itu apa aja sih yang memang poin-poin intinya aja gitu. Tapi tadi katanya kasus pencurian, itukah, itu apakah memang bisa selalu diajukan RJ ini atau gimana gitu?
2: Baik. Sekali lagi di Pasal 79, pasal 80 KUHP yang baru, terkait pidana pencurian itu bisa diajukan atau diupayakan restoratif justice atau MKR yang di undang-undang baru ini, selagi ancaman hukumannya itu 5 tahun. Nah, ada ketentuan di pasal 477-476 itu, kalau dia dilakukan bersama-sama temannya, lebih dari satu gitu ya, udah gitu malam hari gitu dalam sebuah rumah, ancamannya itu udah pasti lebih dari 5 tahun dan itu tidak bisa dilakukan upaya. Yang bilang saya bilang tadi ada syaratnya. Kemudian ketika barang nanti yang dicuri misalnya melebihi dari 5 juta gitu misalnya, sekitar ya sebutlah berapa lah gitu,
1: 10 juta gitu. Pokoknya lebih dari itu ya.
2: Jadi 2,5 atau 5 juta itu gak bisa diupayakan RJ. Jadi ancaman hukumannya itu merupakan syarat mutlak juga. Ketika dia di atas 5 tahun, dia tidak bisa diupayakan. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya ada kan yang viral misalnya, dia mencuri susu untuk anaknya, itu kan berapa itu ya, bisa dikatakan
1: nggak sampai sejuta,
2: nggak sampai 200 ribu mungkin ya, gitu kan. Itu alangkah lebih baiknya diupayakan
1: RJ ya.
2: Dan RJ itu di tiap tingkatan ya Pak ya, nggak semuanya di kejaksaan, di tingkat penyidikan juga bisa. Di tiap tingkatan. Jadi nanti kan diupayakan, kalau nggak berhasil tetap dilimpahkan ke kejaksaan, diupayakan juga. Enggak juga diupayakan di pengadilan.
1: Tingkat selanjutnya.
2: Dikedepankan. Kecuali dia residif, segala macam itu enggak bisa.
1: Nah, itu udah susah ya. Sifatnya itu udah, dia udah berulang berarti udah.
2: Iya.
1: Udah ke undang-undangnya mungkin malah ke pencurian berencana gitu.
2: Kadang-kadang,
1: kan kalau residif ya.
2: Kadang-kadang semuanya terpenuhi nih Pak. Dia di bawah 5 tahun ancaman hukumannya. Kemudian kemudian apa namanya, dia bukan residif, tetapi nggak sepakat si korbannya, nggak mau gitu,
1: nggak bisa juga. Intinya sama pihak terkait lah gitu ya, dalam juga kasus hukumnya. Yang kedua tadi sebenarnya tadi sempat disinggung soal kasus narkoba. Nah, adakah gitu yang kasus narkoba ini bisa di RJ gitu?
2: Di undang-undang 20 tahun 2005 yaitu tentang KUHAP dan juga pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, perkara narkotika tidak bisa diajukan restoratif justice atau MKR kecuali dia pengguna.
1: Kecuali dia pengguna.
2: Tapi kalau dia
1: pengedar udah berat ya.
2: Nggak bisa. Pengedar
1: segala macam hukum itu sangat berat.
2: Itu nggak bisa. Tapi kalau dia
1: korbannya
2: itu penyalahguna. Karena ancamannya kan
1: ya mungkin berkaitan sama poin berikutnya tadi, kenakalan remaja mungkin.
2: Ya
1: bisa jadi ya.
2: Jadi kalau ketika itu dia penyalahguna, nah itu ada syaratnya juga. Pertama, dia bukan pengedar. Dia itu end user. Kemudian dia pemakai satu harinya tidak melebihi 1 gram. Itu SOP-nya.
1: Atau malah new user malah.
2: New user bahkan kan, gitu kan. Itu kemudian ada Rekom TAT. TAT itu adalah tim asesmen terpadu. Jadi dia di screening dulu, Pak.
1: Oh, banyak juga tuh pihak terkaitnya, banyak juga tuh nanti tuh.
2: Di 2026 ini sampai bulan apa nih? Mei. Itu
1: Mei.
2: Sekitar 13 sudah 13. Kami berhasil
1: RJ
2: kalau nggak salah sekitar
1: kasus narkoba,
2: penyalahguna.
1: Oh, penyalahguna ya.
2: Sebatas itu.
1: Sebatas narkoba.
2: Kalau yang
1: nggak memang bebas atau direhab?
2: Direhab, Pak.
1: Oh, direhab.
2: Direhab nggak bebas. Ya abis itu direhab, dimasukkan ke panti, ya, di rumah sakit. Abis ini kalau di sini.
1: Tapi memang mendalam gitu ya, harus di screening dengan sangat-sangat dalam sekali.
2: Nggak bisa
1: gitu.
2: Ya, karena itu melibatkan dokter.
1: Yes. BNN,
2: iya, BNN
1: juga.
2: Dan kami juga. Jadi nggak bisa sendirian situ.
1: Benar. Dia di dalam gitu screening. Itu kaitannya juga dengan kenakalan remaja mungkin tadi yang ditanyakan sama Fitro tadi ya. Oke, berarti kalau keseluruhan RJ yang sudah ada di 2026 ini sudah berapa angkanya?
2: Kalau nggak salah saya kemarin cek itu sekitar 13 sampai 14 kalau nggak salah.
1: Untuk
2: kasus penyalahguna narkotika saja ya?
1: Untuk semua kasus?
2: Oh, mungkin udah banyak. Ada 20. Ada yang adalah Kalantas juga.
1: Oh, Kalantas.
2: Ada ya apa namanya? Ya itu.
1: Pencurian ada ya, juga pencurian. Atau penganiayaan ada juga?
2: Penganiayaan
1: enggak ada.
2: Ada juga.
1: Oh, ada juga.
2: Ada juga.
1: Ada yang RJ?
2: Ada juga.
1: Oh, jadi ketika berantem ini biasanya kurang rela nih biasanya.
2: Biasanya gitu kan, tapi pada akhirnya kan itu didamaikan bisa kalau misalnya ada kesepakatan terutama.
1: Iya. Oke. Okay. Mungkin sama tuh kasusnya kayak yang kemarin viral tuh, ada yang di media ditonjok ya akhirnya damai.
2: Itu mungkin di tingkat
1: sekjen salah satu partai ya.
2: Mungkin di tingkat
1: nah,
2: gitu ya.
1: Nah, gitu tuh berantem-berantem gitu bisa RJ juga ternyata bisa. Ya. Oke. Nah, itu tadi angkanya udah ya Fitro ya. Mungkin kalau misalnya ketentuan-ketentuan itu sebenarnya banyak mungkin ya, Riki ya. Jadi gak bisa dijabarkan juga sekarang gitu. Habis nih 10 SKS mungkin habis nih. Tapi ini ada yang menarik nih yang timbul di pertanyaan apa namanya, di pertanyaan netizen nih ya. Katanya apakah restoratif justice ini strategi untuk mengurangi over capacity lapas di Indonesia? Nah, ini gimana ini kok pernyataan kayak gini? Jadi kayak mungkin kalau misalnya ada kriminal-kriminal ringan gitu kan tetap masuk, nanti malah over capacity gitu. Mungkin bisa nggak? Apakah memang menjurus ke sana gitu, strategi ke sana?
2: Kalau
1: gitu
2: pertanyaannya seperti itu, kita bisa maklumi. Nggak mungkin juga pernyataan itu timbul karena mungkin ada benang merahnya. Ketika memang tindak pidananya misalnya yang saya bilang tadi tidak berdampak yang signifikan gitu memang betul agak tidak menutup kemungkinan itu mengurangi kapasitas loh. Jadi bisa di
1: secara tidak langsung sebenarnya mengarah ke sana gitu, tapi bukan intinya ke sana gitu. Tapi dampaknya memang pasti ke sana.
2: Kita maklumi kalau
1: semua dipidana ya over capacity gitu kan. Apa-apa sedikit-sedikit cuman ya dia nyuri mungkin gak niat gitu kan, cuma karena kesempatan. Terus juga
2: makanya sekali lagi tidak semua perkara teroris itu tidak bisa, perkara korupsi tidak mungkin. Hanya sebatas tadi yang saya bilang tadi.
1: Iya, kalau misalnya sekedar dia nyuri sufor gitu kan, jangan-jangan itu malah kepepet.
2: Iya kan gitu.
1: Jadi RJ gitu. Oke. Terus ya sebelum ya, nanti kalau misalnya ada lagi silakan, kita akan terima. Kalau misalnya ada yang ingin bergabung lagi, kalau dalam praktiknya berarti memang si pelaku, si korban ya yang terlibat. Ini kira-kira siapa lagi nih kalau misalnya dari kejaksaan
2: kalau
1: terus siapa lagi itu lagi berarti yang
2: kalau di perkara harta itu, orang dan harta benda itu ya, dia ada si pelaku, ada si korban, ada si keluarga kedua belah pihak. Dan kemudian ada, kalau di Sumatera Barat ini agak unik ya, ada apa ya?
1: Ada kearifan lokal.
2: Ada kearifan lokal yang
1: jadi ada datu, ada tuanya.
2: Bersepakat. Kalau di situ sepakat bisa di
1: RJ kan.
2: RJ kan. Tetapi kalau di narkotika dialah tersangka, dialah korban juga. Jadi tidak ada korban yang lain selain dia gitu. Makanya tadi perlu screening yang
1: mendalam
2: gitu.
1: Ada pihak-pihak yang banyak juga yang terkait BNN, dokter gitu ya.
2: Benar, dokter juga ada peran juga di daripada Wali Jorong, Wali Nagari di situ untuk bisa
1: meringankan dia lah gitu ya.
2: Kalau memang Wali Nagari, Wali Jorongnya menyatakan bahwa anak ini sebenarnya terjerumus segala macam kan, itu kan salah satu juga poin yang kita dapat. Kalau misalnya warga sekitar menyatakan emang dia nggak bisa diatur, pak, ya nggak mungkin juga kita bisa
1: gitu kan. Kita kan cuma emang ya kejelasannya penengah ya, gitu, kan gitu. Kita menegakkan hukum gitu ya, pak ya. Dan mungkin ada nih di tengah masyarakat ini kan memang paradigma itu banyak timbul gitu kan. Kadang-kadang namanya juga apalagi warganet gitu kan menilai restoratif atau RJ ini itu bikin pelaku kejahatan terlalu mudah lolos gitu katanya. Ini gini Pak, gimana nih Pak Diki menanggapinya?
2: Kita sebagai penegak hukum memaklumi itu. Karena di satu sisi kita juga lihat juga apa sih motivasi si orang ini atau si tersangka ini melakukan tindak pidana kan gitu. Kalau dia maling untuk bisa beli sabu,
1: hidup.
2: Itu nggak bisa juga pak, gitu kan?
1: Ngaco itu kan? Nggak bisa RJ.
2: Jadi kita nggak serta merta juga.
1: Iya.
2: Harus bisa juga bisa melihat juga keadaan.
1: Kita coba lagi nih. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, tambah lagi nih bang.
1: Puas ya, oke.
3: Gimana pak? Ya, belum puas lagi bang.
1: Gimana, ada kasus?
3: Ini bang, kasusnya ini masalah pesta nih bang, pesta balik ya bang, acara. Ada memang bang, ada orang ini makan obis kembali sampai jam 2 malam. Kan kemarin kan masyarakat kan istirahat. Ini apakah ada aturannya di sini bang tentang tempat-tempat si buah malam ini bang yang beroperasi ini?
1: Ya, karena kaitannya sama RJ ini apa kaitannya? Yang kaitannya ya, sama RJ ini?
3: Ya, tentang ini bang, ya ada apakah ada kasus-kasus yang ditemukan di sini bang? Kayak misalnya mungkin ketika orang itu berpakaian yang tidak senonoh itu kita tangkap itu. Ada kasusnya ditemukan di sini.
1: Itu kayak hukum ini, kayak di, semacam hukum moral lah gitu
3: itu,
1: ya?
3: Bang, ya. Mungkin,
1: mengarah ke hukum moral nih.
3: Mungkin itu kayak memakai narkoba atau segala macam itu bang, ada nggak kasusnya ditemukan di situ bang?
1: Kan ada kan, tadi udah dijawab sama
3: ya, kalau itu ada sih. Tapi itu mungkin ya bagaimana tentang ya tentang kejadian seperti itu, apakah ada yang tangkap bang oleh kepolisian gak jaksa bang?
1: Ya, oke, terima kasih banyak Fitro ya. Mungkin lebih ke ini kali ya, kayak
2: ketertiban umum.
1: Iya, amoral kayak ke perlakuan amoral atau mungkin ya mengganggu ketertiban umum mungkin begitu.
2: Ya kalau itu mungkin ya. Kalau pertanyaannya apakah mungkin tempat hiburan malam segala macam itu bisa ditindak? Apa dulu nih yang dilanggarnya?
1: Ya. Apakah itu tergantung pelanggaran ya, kan?
2: Apakah dia melanggar jam malam? Apakah dia melanggar jam buka atau jam tutupnya?
1: Ada apa yang terjadi seperti itu? Ya,
2: ada, terjadi ya, juga. Ada aja gitu kan. Apakah dia menjual? Menjual.
1: Bahaya ya. Bahaya lagi itu. Gak mungkin dikasih RJ lah kalau menjual.
2: Gak mungkin.
1: Oke. Ya, tapi satu lagi nih yang menarik nih Pak Riki. Ya. Kan ini kita menegakkan rasa keadilan gitu ya, kan. Jadi buat si pelaku ini kita kasih RJ mungkin karena memang ketentuan-ketentuan itu akhirnya dia bisa mendapatkan, meringankan dia untuk bisa mendapatkan RJ. Cuman kejaksaan bagaimana gitu untuk memastikan si korban nih, yang si korban juga mendapatkan keadilan. Betul. Gitu. Karena kan kelar ini kasus hukumnya berarti. Tapi walaupun mereka memang ini gitu kan, ya istilahnya kan kekeluargaan lah gitu. Tapi kejaksaan memastikan gitu supaya mereka itu nanti jangan-jangan nanti malah nongol lagi gitu kan di belakang, supaya mereka itu dipastikan bisa mendapatkan yang namanya keadilan gitu si korban.
2: Jadi poin pentingnya adalah keadaan, memulihkan keadaan si korban.
1: Oke.
2: Poin pentingnya.
1: Jadi kalau ada kerugian ganti rugi gitu ya.
2: Jadi ketika si korban ini mau dipulihkan dengan cara misalnya mengganti kerugian kan tadi. Misalnya kan kerugiannya bisa di atas 2,5 juta gitu kan. Ada juga beberapa yang lebih dari 2,5 juta bisa di RJ karena kalau misalnya syarat-syaratnya tadi bisa dipenuhi gitu kan. Tapi kalau misalnya itu di kejaksaan ini kan tidak semua

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar selanjutnya kita update terlebih dahulu untuk informasi perkiraan cuaca di kesempatan sore hari ini. Dan kita langsung dapatkan informasi dari BMKG Minangkabau. Saat ini di line telepon kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan. Selamat sore Bang Herlan.
2: Ya, selamat sore Bang Ian.
1: Sehat walafiat Bang Herlan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Bang Herlan, silakan langsung di update informasi perkiraan cuacanya kepada pendengar kita. Silakan Bang Herlan.
2: Oke, terima kasih. Untuk sore hari ini, update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat secara umum didominasi cuaca berawan, hampir merata di seluruh wilayah kecuali di wilayah pesisir selatan dan di sebagian wilayah Padang. Saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan intensitasnya akan terus menurun. Kemudian untuk malam hari nanti, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah Solok Selatan, Sidenjung, dan Damasraya ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari nanti. Kemudian untuk dini hari, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Pasaman Barat dan Kabupaten Agam bagian pesisir. Kemudian untuk esok hari, Selasa 12 Mei 2026, pada pagi hari hingga siang hari, secara umum untuk Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Pasaman Barat dan Kabupaten Agam. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, secara

0: Umum berawan disertai potensi hujan yang hampir merata di seluruh wilayah Sumatera Barat, namun intensitasnya dapat bervariasi di setiap wilayah. Dan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ada di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kota Solo, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, diperkirakan berpotensi terjadi hujan intensitas ringan pada malam hari hingga dini hari nanti. Kemudian untuk besok pagi hingga sore hari, secara umum untuk di wilayah perairan cenderung cerah berawan hingga berawan. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat hingga perairan Kepulauan Mentawai secara umum berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga maksimum 1,2 meter. Ya demikian Bang Gian untuk perakhirannya 24 jam ke depan.
1: Ada tambahan imbauan untuk masyarakat mungkin Bang Herlan?
0: Ya, tetap waspada ya khususnya untuk esok siang hingga sore hari. Secara umum akan terjadi peningkatan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dibandingkan dengan hari ini. Cukup signifikan, tetap terus update informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini dari kami bisa melalui aplikasi info BMKG yang bisa didownload di Android dan juga Apple Store, dan juga bisa melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Ya demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Herlan informasinya sore hari ya. Ini. Bang Herlan dan juga rekan-rekan di sana, selamat bertugas, sehat selalu Bang Herlan. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan kita masih bahas soal MKR tadi ya bersama Bapak Ricky Alhambra ya, SHMH. Dan tadi sempat dibahas kaitan dengan keadilan untuk korban juga. Nah, itu yang dipastikan tadi ya. Jadi intinya memang secara kekeluargaan kalau memang sudah plong semuanya, intinya yeah, gitu ya secara yeah, bahasa awamnya kalau udah plong ya udah bisa di RJ gitu yeah, kan. Ya. Nah, ini Pak, kalau kaitan ini ya tadi sempat kita singgung juga kan soal kearifan lokal tadi yeah, ya. Mungkin Pak Ricky aslinya orang Padang juga atau gimana?
2: Saya mungkin rootsnya dari Sumatera, dari Riau. Sumatera.
1: Dari, oh, dari Riau.
2: Dari masih Sumatera ada, Barat juga ada juga.
1: Masih aroma-aroma Minang ada.
2: Ya, ada, ada.
1: Tapi pasti paham dong sama yang namanya kearifan ya, lokal itu, paham ya.
2: Alhamdulillah saya udah 5 tahun di Sumatera Barat ini, jadi saya sedikit banyak belajar juga dengan kearifan
1: nah,
2: lokal di sini.
1: Nah, itu tuh yang tadi mungkin sama Nini Mama sama yang macamnya itu gimana tuh buat buat bisa ada relevansi lah yeah, antara hukum positif yeah, dengan hukum yeah, adat gitu, dan nanti di tengahnya ada ketemu RJ itu nanti yeah, gitu Pak Ricky.
2: Karena keunikan itu jadi kita berupaya atau kami dari kejaksaan itu supaya bisa antara si tersangka dan si korban ini bertemu kesepakatannya, karena yeah, gini yeah, kita paham juga Nini Mama itu kan pasti ingin anak kemenakan ya namanya,
1: iya, iya,
2: anak kemenakannya supaya bisa terjaga harta iya, iya, martabat segala macamnya. Nah, kadang-kadang memang ditemukan beberapa kendala, tapi itu bukan masalah kok. Iya, iya. Karena kalau keunikan itu justru membuat kita tertantang. Nah, apakah ini bisa didamaikan atau tidak. Jadi kita sama sekali tidak ada kepentingan di situ, mau damai mau enggak, yang penting si korban ini pulih. Ya, sekali ya, lagi syarat-syarat itu harus dipenuhi ya Pak ya. Karena contohnya tadi saya bilang 5 tahun, tidak lebih dari kategori 3 dan nilai kerugiannya. Kalau kategori itu 3 itu tidak lebih dari 50 juta kalau di undang-undang yang baru nih. Nah, di bawah itu bisa di.
1: Berarti sebenarnya hukum positif sama hukum adat itu nggak ada bentrokan sih sebenarnya gitu.
2: Tidak ada.
1: Nggak ada. Mereka itu sebenarnya malah beririsan.
2: Benar, betul sekali. Nah, kadang itu menjadi salah satu juga penolong kita juga apabila di hukum positif itu tidak fleksibel lah, di adat juga fleksibel kan gitu, saling melengkapi.
1: Oke. Nah, sekarang nih efektivitasnya gitu, kita pengen tahu nih ke masyarakat, karena mungkin memang masyarakat itu lihat tadi dari kacamata awam aja lihatnya itu ini kalau RJ gampang banget orang lolosnya gitu, padahal kan ada ketentuannya gitu kan, ada syarat-syaratnya, memang sudah itu mendalam sekali untuk di ini kan. Cuman efektivitas sejak mungkin diterbitkan atau sejak mungkin diberlakukan yang namanya RJ ini sampai sekarang itu seberapa efektif gitu untuk peningkatan, ya mungkin bisa menekan angka kejahatan atau mungkin malah menekan tadi ya kasus yang mungkin tidak terlalu berat ke ke lembaga pemasyarakatan sampai ke sana gitu. Efektivitasnya itu RJ ini seperti apa ini?
2: Kalau di perkara kebetulan saya di bidang narkotikanya. Kalau di narkotikanya sendiri itu karena dia melalui screening tadi, dokter segala macam, tim TAT gitu. Bisa dikatakan 90%
1: mereka
2: bisa
1: boleh
2: baiklah gitu.
1: Baik ya.
2: Tapi pastinya ada juga yang
1: balik lagi ya.
2: Ya, mungkin entah.
1: Oke, saya potong. Mungkin di sini mungkin logikanya kalau mereka tetap dipidana mungkin malah nanti lebih parah lagi mereka.
2: Itu
1: gitu
2: dia.
1: Ya.
2: Benar-benar juga. Kalau dia dipidana bisa naik kelas dia.
1: Iya.
2: Yang tadinya hanya pengguna
1: sekarang malah jadi.
2: Nah, bisa jadi pengedar kah atau apakah atau jadi ya gitulah, kan bertemu dengan beberapa orang shoot nanti keluar lagi naik kelas dia ya, gitu.
1: Titelnya dua ya, pengguna sama residivis gitu ya.
2: Makanya diupayakan kalau dia benar-benar memang pengguna, di-cut di situ, dimasukin ke direhabilitasi, dikeluarkan setelah rehab beberapa bulan, sesuai dengan ketentuannya.
1: Luar biasa ya, bagus juga ini memang solusi yang sangat baik ya. Selain itu juga mereka bisa apa namanya istilahnya, memang peredaran juga nanti dengan, apalagi kalau misalnya mereka kooperatif, mm-hmm. bisa mengungkap juga kan, jangan-jangan kan
2: yeah.
1: siapa nih pengedarnya gitu kan, ditelusuri tuh dari mana mereka dapat gitu ya. Jangan-jangan kayak gitu.
2: Sumatera
1: gitu.
2: Barat ini salah satu juga yang terbesar ininya,
1: penggunaan
2: peredaran,
1: ya? Peredaran narkotika ya. Oke. Nah, kalau ya tadi kan salah satunya warga itu menilai terlalu gampang, terus juga kok bisa aja gitu mereka lolos atau apa gitu. Nah, itu kan mungkin salah satu tantangan gitu ya, kita memaparkan ke masyarakat tantangan yang mungkin ditemukan sama kejaksaan gitu, yang malah orang nggak tahu gitu sebenarnya, yang mungkin tantangan yang malah itu sebenarnya berat untuk RJ, kita menerapkan RJ ini ada nggak gitu?
2: Ya, yang paling kendala itu ketika yang saya bilang tadi, ketika si pelaku ini bersedia berdamai, dia misalnya mampu mau mengganti kerugian, misalnya kita anggaplah ruginya berapa juta gitu, 5 juta gitu kan, mampu dia mengganti rugi, mampu membalikan keadaan si korban. Nah, tapi korbannya sendiri tidak mau berupaya untuk membuka diri, ya nggak bisa juga.
1: Jadi
2: itu kendala paling
1: keterbukaan itu penting sih sebenarnya, biar kita itu bisa mencari jalannya gitu ya. Jadi tantangannya di situ, karena memang saya nggak tahu ya, mungkin kebanyakan setelah beberapa kali dialog itu memang banyak narasi itu yang selalu selalu naik itu, masyarakat itu sangat-sangat agak ketakutan gitu kalau sudah berurusan sama hukum gitu.
2: Iya,
1: padahal mungkin itu yang membuat mereka yang agak susah terbuka mungkin ya.
2: Nggak tahu juga nih. Harusnya nggak perlu takut sih, karena kan kita kan hadir untuk menyelesaikan masalah orang lain sebenarnya. Gitu kan ya.
1: Okay. Nah, kalau misalnya sekaitan dengan mungkin kalau ada kasus-kasus yang terjadi belakangan gitu ya. Nah, kalau tadi ada yang sempat menyinggung namanya kenakalan remaja. Nah, ini gimana nih kasusnya? Apakah di sini memang kalau misalnya dia remaja terus dia, atau mungkin umurnya mungkin di bawah, apakah itu memang yang akan diutamakan gitu?
2: Ya, sebelumnya dulu kan kalau kita mengatasi kenakalan remaja, beberapa di kejaksaan punya beberapa program, mungkin tahu jaksa mengajar dan segala macamnya, masuk sekolah, itu untuk menekan. Tetapi kalaupun itu terjadi gitu kan, kalau dia memang dia kadang-kadang SMA itu udah ada yang 18 tahun ya, ada juga 18. Kalau secara
1: sudah berKTP mereka gitu,
2: secara undang-undang itu
1: secara administratif udah berlaku gitu ya.
2: Itu bisa dia dikategorikan bukan lagi kenakalan remaja. Oke lah, dianggap remaja, tapi dalam undang-undang itu disebut dengan dewasa. Nah, tetap aja harus ditindak sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau dia di bawah 17 tahun ya, tentu kalau dia berbuat tindak pidana, harus diutamakan kepentingan buat si anak gitu.
1: Ada lagi yang menarik nih Pak Riki. Ini soal transparansi ya, mudah-mudahan ini tidak bentuk dari intervensi saya sebagai host ini sini. Jadi transparansi gimana gitu di internal kejaksaan sendiri gitu, memastikan supaya RJ ini nggak disalahgunakan gitu. Nah, ini gimana caranya gitu? Kalau misalnya soal pendalaman, kalau itu kan sebenarnya kalau masyarakat udah paham lah. Nggak mungkin dikasih sembarangan tanpa ada pendalaman. Tapi kalau di internal sendiri gimana itu memastikan supaya itu tidak disalahgunakan gitu.
2: Nah, ini bagus pertanyaannya. Jadi gini, di kejaksaan kami beberapa layer itu, beberapa tingkatan itu punya pengawasnya. Jadi untuk perkara oharda, orang dan harta benda, pencurian, perkelahian gitu kan, itu RJ-nya atau MKR-nya itu sampai dengan Kejaksaan Agung. Jadi kita nggak bisa main-main. Jadi kita kita expose kejaksaan tinggi dulu. Setelah itu kita bawa ke Jampidum. Nah, itu beberapa tingkatan tuh.
1: Itu baru satu layer ya?
2: Itu baru satu layer tuh untuk perkara Oharda ya. Nah, jadi sebegitu ketatnya kita diawasi supaya tidak dikategorikan atau dianggap main-main gitu.
1: Main-main ya.
2: Itu untuk perkara yang Oharda. Nah, untuk perkara misalnya narkotika, nah, kita udah RJ mandiri, kita stop di Kejaksaan Tinggi. Jadi layernya ada di Pak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah itu yang memfilter kita.
1: Okay.
2: Dan digarisbawahi itu tanpa transaksional.
1: Itu yang sensitif ya, itu.
2: Kalau itu transaksional berarti kepercayaan dia direnggut ya.
1: Kena lah gitu. Asli satu aja itu udah parah itu. Zaman sekarang mah apa-apa gampang viral.
2: agak lucu dan riskan ketika orang tersangka ini ngambil susu formula yang habis itu kita mau mainkan situ kan di mana gitu kan
1: letak mau apa yang dia, apalagi
2: itu. Jadi ini udahlah kita udah nggak bisa lagi itu kan korban sebenarnya kan gitu kan.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya masih sangat menarik ini Pak Diki ya. Cuman ada lagi mungkin pertanyaan ya, anggaplah ini memang kita bisa mewakili masyarakat lah gitu ya. Yang sekarang itu mungkin ya, kalau misalnya yang banyak di media-media, bahkan public figure juga itu ngalamin yang namanya KDRT.
2: Okay.
1: Nah itu gimana tuh? Apakah itu ada, kalau gak salah itu pernah kejadian dan mereka berdamai gitu. Kalau gak salah itu salah satu artis besar juga gitu. Nah itu... apakah itu memang ada kesempatan di RJ atau dilimpahkan ke kejaksaan lain atau gimana?
2: Kalau di kita baca undang-undangnya pasal 82 KUHAP 2025 itu yang dikecualikan untuk RJ itu atau MKR namanya sekarang mekanisme keadilan restoratif itu tindak pidana terhadap keamanan negara, kemudian tindak pidana terorisme. Korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 tahun, kecuali karena kealpaannya, itu kayak laka lantas segala macam. Tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang ditentukan dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat, dan tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus pengguna. Kalau itu tadi Bapak KDRT. Tanyakan KDRT itu memang ada ancaman misalnya dia di bawah 5 tahun.
1: Oh masuk di kategori masa, yang ancaman
2: iya,
1: tadi.
2: Iya kalau dia di bawah itu bisa diupayakan. Ada beberapa tapi kalau di Sumatera Barat belum.
1: Nah itu yang saya penasaran itu dia KDRT ada pengancaman tapi akhirnya dia mau berdamai gitu. Ya. Itu gimana?
2: Iya ya, kadang-kadang kita kan lihat juga emosi itu kan terjadi pada saat tindak pidana itu terjadi. Ketika sudah berada dalam sel berubah termenung ya, segala macam.
1: Nah, kalau udah sampai di situ gimana lagi gitu kan?
2: Ya, makanya kan sekali lagi di tingkat-tingkatan ada di tingkat penyidikan, penuntutan dan tidak
1: dia berproses
2: ya persidangan bisa.
1: Oke, siap. Menarik sekali ini. Masih banyak nih sebenarnya poin kalau urusan ini karena kan dia emang isu yang sangat-sangat ini ya. Tadi penelpon kita sampai 2 kali. Yeah. Oke, tapi ini karena waktu juga yang membatasi nih Pak Diki, mungkin kita tutup dengan closing statement mungkin ya. Pak Diki, ada mungkin ada sekaitan dengan RJ ini karena juga ada undang-undangnya juga gitu kan. Masyarakat ini juga dengan, sebenarnya tadi sudah lumayan banyak ya yang bisa tercerahkan sekaitan dengan hukum adat gitu ya. Irisannya sama hukum positif ini, terus juga dengan ketentuan-ketentuan tadi sudah disebut juga terakhir tadi ada yang tidak bisa gitu di RJ gitu. Nah mungkin ada ini harapan Pak Diki gitu sekaitan dengan penerapan RJ ini mungkin atau udah mewakili kejaksaan Kejati di sini bagaimana seharusnya masyarakat atau harapan atau ada himbauan malah gitu yang di sini memang Pak Diki juga berwenang di sini juga kan sekaitan dengan RJ ini juga ada yang tadi memang khusus di narkoba ya. Mungkin ada himbauan juga ke masyarakat
2: Pak Diki. Khusus untuk tindak pidana narkotika kalau misalnya memang kelihatan gelagat anaknya itu pecandu atau pengguna narkotika sebaiknya jangan dibiarkan. Dilaporkan ke BNN atau ke rumah sakit itu tidak dipidana loh. Lain ceritanya nanti
1: kalau pengedar ya beda ya.
2: Kalau dia tertangkap sama polisi bisa dipidanakan tapi kalau misalnya dia merelakan dirinya untuk bisa sembuh itu justru poin positif supaya direhabilitasi gitu.
1: Oke. Jadi kalau secara globalnya keseluruhan RJ ini apa nih himbauan?
2: Ya, artinya kami di kejaksaan bersikap profesional dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, khususnya untuk pengguna, dan kami berkomitmen untuk tidak transaksional dalam hal ini, bukan di Sumatera Barat aja loh Pak, di seluruh Indonesia, ya. Supaya dalam melaksanakan tugas itu dengan penuh kehati-hatian dan berintegritas.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak ini Pak Diki. Ini sudah sangat clean and clear sekali ini kita bahas soal ini. Mungkin kalau misalnya ada poin-poin lain, mudah-mudahan nanti next time kita ketemu lagi Pak Diki ya. Di lain waktu ya. Siapa tahu ini memang akan dibahas lagi. Dan selain itu juga kita doakan di sini ya Pak Diki dan juga rekan-rekan semuanya harus sehat, menjalankan tugas ya. Amin. Dan lancar semuanya. Makasih Pak Diki.
2: Sama-sama.
1: Ini sore hari ini menyempatkan diri ke sini. Terus juga untuk Anda pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Kita sudahi dulu untuk Jaksa Menyapa di kesempatan sore hari ini. Ini mudah-mudahan ini edukasi yang sangat luar biasa kita bisa dapatkan soal RJ ya. Bagaimana ketentuannya Anda bisa paham tadi ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ragu lagi bisa kali ya Pak Riki ya, ada tempat bertanya.
2: Oh sangat
1: ya?
2: Boleh.
1: Sangat boleh.
2: Sangat ya? Bisa ke
1: langsung
2: ke Jati
1: langsung ya. Aksesnya banyak sebenarnya, medsos bisa ya, mungkin benar. Ya. Ada kontak-kontak di sana juga di medsos, lihat aja deh. Kalau misalnya zaman sekarang orang udah main medsos gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih dan untuk Anda semua ya, kita sudahi dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan audio streamingnya ready.co.id. Pendengar, kami sampaikan informasi bahwasanya kumandang azan maghrib nanti akan jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib untuk kesempatan hari ini, pendengar, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan SJL Quran dan juga bimbingan rohani. Ya, kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan pembacaan surah Al-Isra ayat 41 hingga 47 oleh Qori Budi Henry dan terjemahan oleh Rosmidar. Dan nanti juga akan dilanjutkan mendengar dengan bimbingan rohani. Dan untuk hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Masyuri MA yang akan membahas kaitan dengan mari banyak berzikir. Dan pendengar, selanjutnya, untuk Anda dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran dan juga bimbingan rohani di kesempatan sore hari ini. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaran-Mu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bashiran wa naziran wa da'in Allah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan putus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga nikmat itu kita senantiasa bisa beramal, berbuat dan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, yang sedang maupun yang masih kita niatkan kepada Allah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa juga kita mohonkan kepada Allah untuk Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita ini benar-benar istiqamah bersama Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang budiman, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan sebuah topik judul, yaitu tazakkur atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Bagaimana salah satu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Shadaqallahu mulana azim. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dan zikir yang banyak. Dan juga pada ayat lain Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tidak mendapat ingat atau zikir kecuali orang-orang yang berakal. Lalu apa perbedaan antara tazakkur dengan tafakkur? Di kita ini diperintahkan Allah ada namanya berzikir, ada namanya berfikir. Kalau berfikir itu namanya tafakkur. Kalau berzikir itu namanya tazakkur. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau tafakkur itu pada hakikatnya kita mencari. Sedangkan tazakkur itu pada hakikatnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Lalu apa pula di antara zikir yang Allah sampaikan? Karena memang zikir itu kegunaannya juga untuk lepas dari kelalaian dan lepas dari kelupaan. Jadi penyakit kita ini yang sering muncul adalah penyakit lalai dan penyakit lupa. Itu di hati kita. Maka untuk melepaskan diri kita dari kelalaian dan kelupaan itu, kita sebaiknya banyak-banyak berzikir. Di antara zikir yang diperintahkan ialah selalu membanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu yang diperintahkan kepada kita? Karena memang salah satu sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik barang yang aku katakan dan Nabi sebelum kata Rasulullah ialah membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu? Karena memang zikir kalimat La ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid dan kalimat Islam. Dan juga kalimat untuk membersihkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati. Lalu bagi orang bertasawuf atau orang yang sudah bertariqah, diutamakan untuk menghilangkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati kepada selain Allah. Bila mana khatar-khatar hati pada selain Allah hilang, penyebab datangnya waridat atau ta'aruf ilahi kepada batin si hamba. Artinya cahaya hati ini untuk mengenal Allah lebih kuat, yang membawa kepada dia selalu dekat dan bermakrifat kepada Allah, sehingga hatinya bersih dari syirik khafi di dalam batinnya. Maka zikir ini baru dikira munsaf ialah dengan mendapatkan mazkur dalam hati. Inilah di antara yang diperintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Lalu tazakkur atau berzikir ini untuk mendapatkannya perlu kita memahami atau tiga tingkatan. Pertama, dan cara mau'izah atau pelajaran. Yang kedua, dengan ibtisyar atau mata hati. Yang ketiga, dengan buah-buah pemikiran. Para pendengar RI Padang yang berbahagia, adapun mau'izah atau pelajaran itu tiga syaratnya. Untuk mendapatkan zikir nikmat itu kita harus dapat mau'izah atau pelajaran. Untuk mendapatkan pelajaran ini kita memahami tiga syarat. Pertama, kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kita berhajat berkemauan kita untuk belajar memahami atau berzikir yang bisa mengantarkan kita kepada hudur kepada Allah dan khusyuk kepada Allah. Untuk itu kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kemanapun kita ini, hendaknya kemauan hati ini untuk mencari atau berguru atau belajar kemana-mana untuk mendapatkan kita hudur bersama Allah. Sehingga orang berhajat itu adalah orang berkemauan. Kata Nabi kita, man qasadallah la yakhibu. Orang-orang berkemauan kepada Allah atau berhajat kepada Allah, mereka tidak akan merugi. Untuk yang kedua ialah, dalam mendapatkan pelajaran kita dituntut buta daripada melihat aib orang mengajar. Syarat kita belajar kepada orang mengajarkan kita itu, kita tidak boleh sebenarnya melihat aib guru kita sendiri. Sebab kalau nampak oleh kita aib guru kita, maka terhijablah kita untuk mendapatkan pelajaran itu sendiri. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah itu tak pernah melihat hijab atau aib Rasulullah. Namun bagi orang melihat aib Rasulullah, terhijab dia mendapatkan hidayah dari Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahil dan selain macamnya. Sahabat-sahabat yang mulia itu mereka tak pernah melihat ada aib dan kesalahan kurang pada Rasulullah SAW. Begitulah kita belajar untuk mendapatkan zikiran baik. Yang ketiga, mengetahui wa'ad atau janji baik dan wa'id janji buruk. Artinya Allah memberikan pahala bagi orang beramal soleh dan juga menyiapkan siksaan bagi orang yang berbuat salah. Itu namanya adalah mau'izah. Yang kedua, adapun ibtisyar atau melihat dengan mata hati, ada tiga syaratnya. Pertama, ketajaman akal untuk melihat mafasid dan masoleh, atau disebut juga mudarat dan manfaat. Yang kedua, melihat hari-hari beruntung atau belaba dan hari-hari merugi. Yang ketiga, terlepas daripada kebudakan syahwat. Dan sampai kita ini memperturukkan hawa nafsu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita pakai ialah manajemen qalbu. Tidak lagi atau mengurangi manajemen akal atau ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah, adapun mendapatkan buah-buah pemikiran ada empat syaratnya. Pertama, memendekkan angan-angan. Kedua, ta'amul atau berfikir Al-Quran hadis. Yang ketiga, mengurangi khabar-khabar atau keinginan nafsu seperti banyak makan, banyak tidur selainnya. Karena itu adalah akan mengurangi kita istiqomah beribadah. Yang keempat, mengurangi sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah pemikiran yang dimaksud adalah kita dapat beramal soleh. Rahasia-rahasia dan makrifat yang selalu datang dalam hati kita. Dengan demikian kita dapat hidup aman, bahagia dunia dan akhirat. Di antara kita untuk mendapatkan zikir yang baik, maka kita perlu belajar, perlu melihat dan mata hati kita, dan perlu selalu mendapatkan buah-buah pemikiran, sehingga semuanya adalah berkah bimbingan dari Rasulullah, bimbingan guru-guru kita, untuk mendapatkan zikir yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk berzikir. Kenapa demikian? Karena bedanya orang hidup dan orang tidak hidup kata Rasulullah ialah orang hidup yang hatinya dan rohnya senantiasa berzikir kepada Allah. Orang meninggal adalah orang yang mati ialah orang tak pernah berzikir hati dan rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan hati yang berzikir, roh berzikir, perlu bimbingan seorang guru yang hakikat yang wusul kepada Allah, yang wusul Rasulullah. Inilah disebut dengan zikir adalah untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup bersama Allah, tidak bersama diri kita dan alam lainnya, sehingga kita senantiasa terbimbing menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar dari di Padang dimanapun Anda berada, saat ini Anda masih menyimak melalui kanal FM 95,9, 92,4 dan juga 90,8. Dan sudah sama-sama Anda simak juga tadi bimbingan Rohani Islam, dan juga sebelumnya tadi ada pembacaan Isyal Quran. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya tepat di pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: menghancurkan kehidupan tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari Bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang Bahasa Indonesia. Pertama, Bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, Bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda di hari ini ya, bertepatan dengan hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Gimana nih kabarnya di siang hari ini, di malam hari ini ya? Mungkin karena semangatnya itu masih secerah siang hari ya, jadi kebawa-kebawa gitu. Gimana nih malam hari ini, mudah-mudahan masih tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pastikan juga pendengar tetap selalu berhati-hati, mungkin yang malam hari ini masih beraktivitas, apalagi di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada. Yang lagi bawa kendaraan tetap selalu mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Di malam hari ini berdengar dalam Padang Malam ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Berdengar untuk Anda tetap selalu semangat ya dalam menjalankan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya cepat selesai dan bisa beristirahat beristirahat dengan cukup ya, karena besok harus beraktivitas lagi nih. Okay. Sebelum ke informasi-informasi juga di malam hari ini, pendengar, kita akan hadirkan dulu ya hiburan kembali di ruang negara Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: Mittagsinfo.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat dan pelaku pelayaran untuk mewaspadai potensi peningkatan gelombang di perairan barat Sumatera Barat hingga Kepulauan Mentawai, terutama pada sore hingga malam hari. Kondisi cuaca yang berpotensi berubah dapat memicu angin kencang dan gelombang lebih tinggi di wilayah tersebut. Kepala Observasi BMKG Budi Iman Samiaji mengatakan, sejak pagi sampai siang hari ini kondisi perairan masih terpantau relatif kondusif. Tinggi gelombang di wilayah perairan Barat Sumbar dan Mentawai berada pada kisaran 0,5 hingga 1 meter. Menurutnya kondisi tersebut masih tergolong aman untuk aktivitas pelayaran maupun nelayan tradisional. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk terus memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas di laut. Namun demikian, BMKG memprediksi adanya potensi perubahan cuaca pada sore hingga malam hari. Perubahan tersebut dapat memicu hujan yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah perairan Sumatera Barat hingga Mentawai. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
4: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
3: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
5: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
3: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
5: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
6: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
4: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
6: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
5: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
6: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
3: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
4: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
5: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
6: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
3: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
4: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya jumlah barang di pasaran. Dampak inflasi termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan peningkatan suku bunga. Inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga mengendalikan inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda di malam hari ini ya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini tentunya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar ya pendengar. Dan juga untuk Anda yang mungkin malam hari ini masih beraktivitas di luar ruangan, mudah-mudahan segala aktivitasnya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas kita malam hari ini. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Asian Pastry Cup 2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Dalam kompetisi tahun ini, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award, di mana ajang yang digelar di Singapura tersebut merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde dalam pasti seri 2027 di Lyon, Prancis, yang akan berlangsung pada Januari 2027. Selain Jepang yang menempati posisi pertama, Malaysia meraih juara kedua dan Filipina berada di posisi ketiga. Sedangkan penghargaan Promising Talent Award diberikan kepada tim India. Tim Singapura dan Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan menuju Lyon melalui jalur Passport to Lyon. Sementara itu pendengar, kompetisi tahun ini mendapat dukungan penuh dari Ale dan Fire Professional yang tengah merayakan hari jadinya ke-80 pada 2026. Dan juga pendengar, Managing Director Southern Asia Pacific Sevincia Group, Wanceles Wedrisowski, mengatakan bahwa Asian Pastry Cup menjadi ajang penting untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan teknik para chef muda Asia. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, gimana nih?
4: Kenapa sih?
3: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
4: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
3: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
4: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
3: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
4: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
3: Tapi ini gejalanya mirip.
4: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
3: Dokter? Enggak, takut disuntik.
4: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
5: Tahukah kamu, kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kasih sayang saya itu sudah berlimpah ruah kepada cucu-cucu itu.
1: Dari pengalaman hidup 80 tahun, saya lihat orang tua paling seneng kalau anak itu hormat.
2: Mesti ingat sama orang tua, sama nenek sendiri, begitu aja.
1: Harus pandai bisa menyelesaikan satu solusi.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali, pendengar, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan literasi digital bagi perempuan. Ini sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga, khususnya anak-anak, agar mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, di mana mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan bangsa di era digital. Arifah juga menilai perempuan merupakan pilar penting dalam keluarga, pembangunan masyarakat sekaligus agen perubahan sosial. Oleh karena itu, pendengar, peningkatan kapasitas dan resiliensi digital dinilai penting untuk membantu perempuan menyaring informasi serta melindungi diri dan keluarga. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: itu aja kalah. Lama banget sih. Ya bunda, kan ada lagi nonton dikit lagi bun.
1: Nonton ini aja ya dek. Di film tadi kan ada peringatan batas usia. Kan ade masih kecil.
0: Tapi filmnya kan gak pacar-pacaran bun.
1: Ya tetap aja sayang, filmnya itu gak cocok buat kamu.
0: Ya bunda sih telat ngelahirin ade.
2: Peran dan pengawasan orang tua sangat penting. Jadikan rumah sebagai tempat pendidikan pertama untuk anak.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Nih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
2: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, dikutip dari Antara, pemerintah kota Pemko Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mulai mematangkan langkah strategis untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. Pada Senin 11 Mei 2026, jajaran Dinas PUPR Kota Padang bersama tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumbar di Sub Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah melakukan peninjau langsung ke lokasi guna menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi lapangan. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Henry, menekankan bahwa proyek ini merupakan prioritas untuk meningkatkan kenyamanan akses publik. Malvi Henry menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan sinkronisasi antara desain rencana dengan kondisi lahan yang ada saat ini atau existing. Sementara itu, pendengar, rencana teknis yang disiapkan mencakup penambahan lebar jalan secara signifikan. Ia juga memaparkan bahwa dengan kondisi jalan yang ada sekarang dibutuhkan penambahan ruang di sisi kiri dan kanan agar kendaraan besar dapat melintas dengan lebih leluasa. Dan pendengar, proyek pelebaran jalan ini sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terkendala oleh pandemi COVID-19, di mana Pemko Padang kini berupaya menjemput bola agar aspirasi masyarakat terkait infrastruktur terminal ini segera terrealisasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Habibul Fuadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Sirine atau semboyan adalah alat untuk membuat suara ribut. Sirine berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulan, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirine ditemukan oleh seorang filsuf dari Skotlandia, John Robinson, pada tahun 1799. Sirine buatan Robinson saat itu digunakan sebagai sebuah instrumen musik ketimbang untuk memberi peringatan. Sirine itu berupa pipa-pipa yang terpasang pada sebuah organ, dan sirine kreasi John Robinson terdiri dari kunci pipa yang digerakkan melalui perputaran roda yang membuka dan menutup tabung berisi udara. Pada tahun 1819, Baron Charles Cagnia de la Tour mengembangkan teknologi sirine. Sirine kreasi de la Tour terdiri dari cakram yang dilubangi yang dijulangkan pada sumbu dalam outlet di tabung udara. Satu cakram diam, sedangkan cakram yang satunya lagi berputar. Cakram yang berputar kemudian menyela aliran udara yang masuk dari cakram yang diam hingga kemudian muncullah nada atau suara. Pada zaman modern, teknologi sirine sudah tidak lagi menggunakan cakram. Secara umum, sirine menggunakan dua silinder bertitik pusat yang memiliki celah sejajar dengan panjang mereka. Setelah ditemukannya listrik, maka teknologi sirine kemudian berkembang lagi. Sirine digerakkan dengan tenaga motor listrik yang kemudian menggerakkan udara melalui sebuah kipas sentrifugal sederhana yang dipasangkan ke dalam silinder dalam. Untuk mengarahkan dan memaksimalkan suara, sirine kemudian dilengkapi dengan sebuah

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Ajang Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan yang semakin ketat seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Dua pelatih sepak bola Sumatera Barat, Dian Ramasaputra dan Denny Umar, menilai turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu bakal menjadi tontonan menarik dengan perkembangan taktik dan kecepatan permainan modern. Pelatih Dian Ramasaputra mengatakan format baru Piala Dunia membuat kompetisi semakin ketat karena banyak negara kini memiliki kualitas pemain yang merata. Ia menyebut perkembangan sepak bola modern membuat setiap tim dituntut tampil cepat, efektif, dan disiplin dalam bertahan maupun menyerang. Menurutnya, negara-negara besar masih akan mendominasi persaingan hingga fase akhir turnamen. Seperti tim dari Argentina, Brazil, Prancis, Inggris, hingga Belanda diprediksi tetap menjadi kekuatan utama di turnamen sepak bola bergengsi 4 tahunan tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, PDKR dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali, PDKR untuk Anda di malam hari ini. Gimana nih hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Mungkin malam hari ini masih ada yang sibuk nih dengan aktivitasnya. Ada yang masih ngerjain deadline atau masih ada kerja juga, atau yang shiftnya nih sama-sama shift malam nih sama Rani nih. Gak apa-apa, tetap selalu semangat ya. Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan biar segala aktivitas kita ini berjalan dengan lancar. Oke, pendengar, kita berjumpa lagi ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Memori Rindu Lewat Lagu ya. Dan di malam hari ini kita akan bernostalgia kembali dengan program Ruang Rindu. Kita akan bersama lagi dengan lagu-lagu nostalgia. Nah, kalau di hari Senin seperti biasa, kayaknya saya sering bawain Ruang Rindunya Senin ya. Baru sadar juga nih ya pendengar. Oke, gak apa-apa, karena Senin ini seru juga, karena lagu-lagunya ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-90an yang memang ini lagu-lagunya rata-rata itu long last gitu. Jadi mau di generasi manapun kayaknya lagu-lagu 90-an, 80-an ini masih menemani masa-masa generasi-generasi sekarang ya. Mau itu Gen Z atau mungkin ada Gen Alpha juga nih yang lagu-lagu 90-annya mulai menemani hari-hari mereka juga, karena sempat ada beberapa lagu yang memang viral ya di saat sekarang ini. Oke, kalau tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Mariah Carey featuring Joe N 98 derajat nih, kalau di Celsius ya, Celsius. Oke, nah ini lagunya judulnya Thanks God I Found You. Thanks God I Found You Always gitu ya. Oke, ini lagunya dirilis tahun 1999 dan juga lagu ini menjadi single kedua dari album studio ketujuhnya yaitu Rainbow. Nah, lagu ini juga dalam genre balada R&B dan dirilis di bawah label Columbia Records dan berhasil mencapai puncak tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 2000. Oke, walaupun rilisnya di 99 ini udah berbatasan dengan lagu-lagu di tahun 2000 juga ya pendengar. Jadi semacam peralihan transisi ke tahun-tahun milenium. Oke, lagunya sangat sweet sekali dan ini apa ya, ini sweet, kenapa sweet? Karena lagu ini bertema rasa syukur mendalam nih, karena menemukan cinta sejati. Ya ampun, sweet sekali. Makanya memang kita itu harus dibuka dengan lagu-lagu yang sweet ya. Oke, tanpa berlama-lama, untuk Anda pendengar yang mau bergabung langsung aja di 812878 di line telepon kami dan juga melalui WhatsApp kita ya di 0811-666-6975. Atau juga selamat malam yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon dulu nih, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dida Maca.
0: Wah, ada Bang Taichan.
1: Ini semangat kayaknya ini.
0: Wah, semangat, selalu waduh, semangat ya.
1: Kayaknya teman Semen Padang Biak kayak persis Solo kayaknya nih, Dida.
0: Oh iya, sepertinya ya, iya.
1: Kita punya
0: ya,
1: teman satu ya, persis Solo ya.
0: Iya.
1: Iya, udah nggak mampu lagi, Solo imbang kemarin itu.
0: Iya, betul. Iya,
1: itulah, laba kawan Wak ya. Tapi iya, yang ketiga promosi nggak tahu, Bang Taichan nggak tahu, Tina tahu?
0: Wah, belum ada nih infonya, belum update nih.
1: Sama-sama ini kita nih, blank, belum tahu ya.
0: Iya, udah blank sejak turun kasta ya, udah blank.
1: Sejak turun kasta
0: sudah blank nih kita nih.
1: Jadi tim favorit Argentina ya, Bang Taichan ulangi lagi, favoritnya Argentina.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Terus cadangan kita Prancis ya.
0: Ah betul.
1: Nah, Dinda tahu ujung tombak Prancis yang lagi hot sekarang siapa?
0: Siapa nih? Si Mbappe ya?
1: Iya dong, itu udah jelas.
0: Kylian Mbappe.
1: Kalau enggak, mana mungkin Real Madrid sanggup membayar mahal gitu ya.
0: Iya betul.
1: Makanya Tapi jangan salah, Din. Dulu Mbappe sebelum ke Madrid kan dia di PSG dulu.
0: Iya, Paris Saint-Germain. Iya, betul.
1: Jadi Paris Saint-Germain punya goalgetter juga tuh satu itu. Tahukah Dinda?
0: Siapa tuh?
1: Osman Dembele.
0: Oh iya,
1: sejak ditinggalkan Kylian Mbappe, Dembele naik daun, dia go-getter PSG sekarang.
0: Oh iya, benar.
1: Dulu Dembele itu sebelum di PSG dia di Barcelona, tapi nggak terlalu tajam di Barcelona.
0: Oh, mungkin karena benar itu, tergantung klubnya lagi nih, perpindahan
1: iya,
0: klub itu menentukan.
1: Jadi pemain
0: ya
1: itu belum tentu di mana-mana dia bagus ya.
0: Betul.
1: Itu pasti ya. Nah, buruk mainnya di sini, majunya di sini. Jadi Kylian Mbappe pergi dari PSG, PSG untung besar karena Real Madrid yang beli gitu. Tapi dia udah menemukan go-getternya lagi.
0: Betul.
1: Usman Dembele namanya itu.
0: Iya, benar.
1: Ini Usman ini entah Muslim apa enggak, itu ya kurang tahu lah Bang Tejan ya.
0: Apa?
1: Karena dulu ujung tombak pasti itu kan Karim Benzema dulu. Itu Muslim kok.
0: Iya, Karim Benzema.
1: Muslim, Dina tahu kan?
0: Tahu.
1: Nah, Benzema itu mungkin mainnya sekarang di Arab dia main lagi. Udah enggak di Eropa lagi, Din.
0: Iya, benar.
1: Ya. Jadi final Liga Champions besok antara PSG dan Arsenal. Final Liga Champions kita megang PSG, Din.
0: Rani, sebenarnya kalau klub-klub luar nih jarang ngikutin ya, Bang Teddy. Cuma pemain-pemainnya tahu deh ya dari klub mana, tapi itu nggak ada megang klub manapun gitu kalau di luar.
1: Oh gitu, nah, kebetulan kita pegang Prancis, PSG kan dari Prancis juga, juara bertahan tahun kemarin.
0: Iya.
1: PSG juara bertahan di Liga Champions. Sekarang dia masuk final, lawannya Arsenal lagi kan.
0: Oke deh.
1: Nah, kalau Bang Tejan maunya kemana ya ke PSG aja sih. Kebetulan PSG kan tim utama Prancis gitu loh.
0: Iya.
1: Gitu dong gitu ya. Ada yang mau diomongin lagi?
0: Kayaknya udah deh, soalnya banyak yang ngantri nih Bang Macan.
1: Oh iya, Dina kali dua ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh. Ini hari apa ini?
0: Senin
1: berarti ininya manca ya?
0: Iya benar, manca.
1: Kalau yang losong ada nggak? Oh iya, yang jelas ya losong masuk. Bang Macan ada yang duetnya nggak?
0: Yang duet? Kita harus cari dulu nih, Bang.
1: Oh cari Manca dulu nggak bisa itu, Din.
0: Iya.
1: Karena kita cepat diputarin gitu. Ya setelah
0: iya, harus dicari
1: ya
0: dulu.
1: Oke deh.
0: Karena kan
1: salam buat
0: ingat
1: yang
0: lagunya
1: udah gabung. Bang Tejan itu berapa ini, Din?
0: Yang pertama.
1: Oh, yang pertama ini?
0: Makanya banyak yang ngantri di belakang nih, Bang Tejan.
1: Oke deh gitu. Oke dah, nanti salam aja ya yang akan gabung nanti semuanya disalamin. Spesialnya buat Trio Macan Badusana dan Duo Love Song ya, Din. Oke deh kalau gitu. Makasih, Dinda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taichan ya di Rawang. Kita terima WhatsApp dulu ya, pendengar. Oke, kita baca dulu nih dari siapa nih. Oke, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu Somewhere Between. Kita coba cari dulu ya. Lagu Somewhere Between. Mana dia? Somewhere Between ini dari Tumbleweeds ya. Iya benar, dari Tumbleweeds. Oke deh. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini requestan dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya, pendengar. Yang di WhatsApp, yang ditelepon, harap bersabar ya, karena sudah banyak yang mengantri ini. Yang WhatsApp ini udah ngechatnya udah dari sebelum jam 9 malah nih. Oke, baik pendengar, dimanapun ada berada. Jadi kalau misalnya ngechat jangan di spam ya pendengar ya. Jadi nanti kita bacanya tuh dari yang bawah dulu. Jadi kalau di chat-chat terus tuh nanti nggak kebaca, karena dia bakal naik ke atas terus chatnya. Karena kita bacanya dari bawah ya, yang mana yang duluan gitu. Jadi sabar dulu. Sabar, kita mau ke lagu dulu ini sepertinya ya pendengar. Oke, dan untuk Anda tentunya masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. dan pastinya dapat bergabung dan request lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung ke lagu dulu, lagu yang udah kita pilihkan nih untuk Bang Taichan atau Bang Teddy ya di Rawang. Nah, ini lagunya sudah kita hadirkan. Kita akan segera hadirkan ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: masuk secara langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Bersorak suara.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Dan tentunya kita masih bersama dengan lagu-lagu mancanegara ya, tahun 80-90-an. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Pak Agus nih pasti.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori, Bu, ada lagu.
0: Pak Agus, apa kabar?
1: Pak Agus sehat benar sekarang. Gimana Kak Rani?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Sama,
0: Pak Agus.
1: Sama ya, cuaca gimana sama. Di Padang sekitarnya sekarang Kak Rani?
0: Di Padang tadi sore sempat gerimis-gerimis tipis ya.
1: Oh, tipis-tipis ya. Di Solo cerah-cerah manja.
0: Oh gitu.
1: Cerah-cerah manja, semanja hati kita bersama ya. Cerah hati kita bersama.
0: Iya, berarti itu dibilang cerah tuh tapi ada mendung-mendungnya
1: dikit gitu lah. Ya. Awan-awan tipis.
0: Berawan.
1: Iya, berawan tipis ya Kak Rani ya.
0: Iya, benar. Iya. Oke deh, Pak Agus gimana iya. Di Selayo aman ya?
1: Aman terkendali.
0: Aman terkendali ya.
1: Sekali.
0: Oke deh, mantap.
1: Kita, apalagi radio Pro Satu Padang mengobati yang sakit-sakit hilang.
0: Waduh.
1: Itulah enjoynya kita di Pro
0: jadinya Satu kayak Padang dokter ya.
1: Iya kayak dokter sementara di Pro Satu Padang.
0: Iya benar. Tapi bersih nggak Pak Gus siaran Pro Satunya di sana? Bersih nggak?
1: Di sini. Oh bening banget, kinclong gitu loh.
0: Wah, thank
1: bening
0: you.
1: Kaca kita dengar gitu.
0: Oke deh.
1: Bening kaca kita lihat ya, bening banget. Bagus banget.
0: Mantap ya, mantap ya.
1: Mantap bener, 9,9 nilainya kalau dikasih rating nilai.
0: Oh, mantap.
1: Iya, mantap banget.
0: Thank you nih ratingnya Pak Agus ya.
1: Kita lagu dulu lah.
0: Boleh, mau lagu apa nih Pak Agus?
1: For You Again masuk gak dari Westlife?
0: For You Again. Bentar, kita cari dulu.
1: Iya.
0: Yeah. Penyanyinya siapa? Westlife.
1: Westlife.
0: Oh, Westlife gak ada nih Pak Agus. Yang
1: oh,
0: For You Again.
1: Ada.
0: Tidak ada, nanti kalau kita sediakan ya, kita minta sama Bang Tito untuk menyediakan
1: iya.
0: Ya.
1: Next. Dari Westlife, dari Celine Dion udah ada yang minta lagu tadi.
0: Celine Dion belum.
1: Boleh enggak rekomendasi 1-2 judul lagu?
0: Dari Kak Rani.
1: Apa yang masuk aja tuh?
0: Yang masuk sih kalau Celine Dion banyak nih ya Pak Agus ya. Ada yeah. It's All Coming Back to Me Now, ini enak juga sih. Terus ada yeah. I Love You.
1: I love you aja lah, karena I love you Persatu Padang dan Kak Rani juga.

0: Wah, RP, ya. Iya, Pro 1 Padang number 1 bagi Pak Agus.
1: Wah, ya. Karena Pro 1. Kalau iya, Pro 2 number 2.
0: Pasti number 2 itu enggak ada lain kok. Dari ranking 1 lah.
1: Waduh.
0: Iya. Ya, salam dulu lah Kak Rani.
1: Boleh, silakan Pak Agus.
0: Pasti buat Kak Rani kru Radio Pro 1 Padang, semoga kita sehat, hati dan bahagia selalu ya.
1: Amin.
0: Ada juga Uncle Gadi, teman kita yang selalu nongol di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
0: Ada Kak Rahma juga.
1: Mm-hmm.
0: Salam happy buat Mary. Salam happy juga buat Kak Dinda.
1: Okay.
0: Ada juga Teh Dinda juga.
1: Mm-hmm.
0: Ada Cikgu Jakarta. Ada Mami Regan. Salam juga buat Bu Irza Hanum dan Bu Anwar juga.
1: Mm-hmm.
0: Bang Tecan udah masuk tadi ya?
1: Udah pertama tadi,
0: Bang
1: Bagus.
0: Bang Tecan, salam happy buat Bang Tecan. Karena namanya udah hot sekarang ya. Udah dipatunkan gitu loh. Ada juga Bang Hanafi.
1: Oke. Okay.
0: Ada juga Kak Lila.
1: Mm-hmm.
0: Ada juga Mak Epek Gopek juga. Aju Umnya gak lupa juga deh, Pak Agus.
1: Mm-hmm.
0: Bang Mas Pur juga atau Burhan juga ada salam tersenolang.
1: Oke.
0: Itu aja lah salam Pak Agus di buku serapi aja lah Kak.
1: Oke, siap Pak Agus. Pak Agus
0: akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus ya di Selayo, Solo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, pendengar. Kita ke WhatsApp dulu nih. Di WhatsApp udah ada yang gabung juga ya. Oke, kita terima telepon dulu kali ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, halo, Bang Hendra.
2: Halo, Mbak Rani.
1: Apa kabar?
2: Oh, fine.
1: Fine. Di Cilacap gimana cuacanya?
2: Aduh, habis diguyur hujan ya.
1: Oh iya.
2: Baru aja reda.
1: Baru reda. Hujannya dari jam berapa tuh, Bang Hendra?
2: Dari jam 7 tadi.
1: Oh, jam 7. 7 maghrib ya,
2: Iya.
1: Malam.
2: Gimana di Padang City cuacanya, Mbak Rani?
1: Di sini alhamdulillah aman cuacanya, walaupun tadi sempat gerimis tapi udah enggak sampai hujan lebat sih, Bang Hendra. Sekarang
2: tapi
1: aman
2: di
1: cuacanya.
2: Di Padang Kota banyak pawang hujannya ya.
1: Iya, mau hujan tapi enggak jadi hujan.
2: Kadang pasti ada pawangnya tuh di Sudirman.
1: Waduh, gitu. Siapa tuh pawangnya tuh? Nih kadang hujannya iya, wah iya bisa jadi ya. Kayaknya tuh ada tampang-tampang sebagai pawang ya. Nih kadang di Sudirman cerah tuh, Kak. Terus tiba-tiba hujan nanti tuh. Bang.
2: Iya.
1: Tiba-tiba hujan, tiba-tiba cerah ya. Begitulah cuaca di Kota Padang.
2: Tapi pernah turun salju kan di Sudirman?
1: Salju apa dulu nih? Salju yang mana nih? Kok Rani nggak tahu nih? Oke deh, Bang Hendra mau request lagu apa nih? Kita lagu mancanegara tahun 90.
2: Rani, aku pengen tanya.
1: Apa tuh?
2: Yang dari Solo barusan enak ya denger lewat FM. Aku lewat live apa? Lewat RRI digital.
1: Iya. Kita ada pemancarnya di sana.
2: Provinsi sama apa beda yang di Padang Barat?
1: Apa?
2: Provinsinya beda apa sama? Kalau di Padang kan 95,5 kan?
1: Iya benar. Nah kalau di Solo itu biasanya 93,5 biasanya.
2: Oh.
1: Oke deh. Bang Hendra mau request lagu apa nih, Bang Hendra?
2: Dari Westlife.
1: Westlife, yang mana?
2: My Love.
1: My Love, oke. Okay. Boleh salam-salam dulu, Bang Hendra, yeah. Silakan.
2: Salam buat Bunda Queen.
1: Mm-hmm.
2: Terus yang barusan turun siapa, Mbak Rani?
1: Ada Pak Agus.
2: Ya, Pak Agus. Terus buat Kak Mary yang ada di Bekasi.
1: Mm-hmm.
2: Terus buat yang ada di Mumbai, terus buat Uncle tuh,
1: okay.
2: Terus yang di Tanggul Hitam,
1: Tanggul Hitam ada ya, Bu Anwar, Hitam. Bu Anwar dan Kak Diana di Tanggul Hitam.
2: Bukan Tanggul Hitam kan?
1: Tunggul.
2: Ya, Kak Diana. Terus yang ada di Batipu.
1: Uh-huh.
2: Terus buat semua yang lagi dengar RRI Padang di seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Terus aku juga sering nonton Barani lagi siaran di YouTube tuh di RRI.
1: Oh iya, wah terima kasih loh iya. Bang Hendra.
2: Iya. Ditunggu okay. Lagunya Mbak Rani ya.
1: Oke, okay, siap Bang Hendra.
2: Ya, terus spesialnya buat 50 RRI Padang aja, Pro 1.
1: Oke okay, deh.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Rani.
1: Sama-sama Bang Hendra. Oke, okay, ada Bang Hendra di Cilacap ya. Cilacap di Jawa Tengah ya pendengar. Oke, okay, dan kita langsung ke lagu dulu. Ada lagu dari requestan Pak Agus dan juga Bang Hendra. Yang ditelepon sabar dulu, yang di WhatsApp juga sabar. Kita terima satu persatu nanti. Yang pasti waktunya harus cukup ya. Oke, okay, kita langsung ke Celine Dion dulu. Ada I Love You, nanti diikuti sama lagu dari Westlife, My Love.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini ya, pendengar. Kita bergeser ke WhatsApp dulu. Kita baca WhatsApp dulu nih, ada dari siapakah ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Apa kabarnya Kak Rani? Alhamdulillah baik. Ini dengan Ali di Boda Simawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Salamnya buat semua pendengar setia RRI Pro 1 di mana aja berada. Salam hangat, salam kompak selalu. Terima kasih ya Kak Rani. Selamat malam. Selamat malam juga ya untuk Bang Ali di Boda Simawang. Lagunya udah kita sediakan. Ditunggu aja. Oke, kita ke telepon dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rani cantik.
0: Selamat malam Ika cantik. Apa?
1: Semangat banget.
0: Oh iya dong, harus semangat.
1: Iya dong. Kalau enggak, kalau ngantuk gimana jadinya
0: iya,
1: ya?
0: Iya, kalau ngantuk nih yang lain ikutan ngantuk juga nih kayaknya nih. Ditinggal tidur ya.
1: Untung lagunya yang semangat-semangat semua ya.
0: Ah, iya, kebetulan lagunya requestnya itu ya. Ika gimana ya, kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, udah makan dong.
0: Udah.
1: Eh, Kalani boleh kepo enggak? Suku Kalani apa? Siapa tahu kita sama nih.
0: Ika apa tuh sukunya?
1: Ika Tanjung.
0: Oh, beda.
1: Oh, beda.
0: Beda suku.
1: Gak
0: kita Ika.
1: Boleh dibilangin ya.
0: Boleh-boleh aja sih Ika. Kakak Karani sukunya Piliang.
1: Oh, Piliang sama dengan ayah aku tuh.
0: Hmm, oh iya. Wah, sama nih sama ya Ika ya. Benar. Oke deh. Gitu, bagus ya masih satu ini ya. Satu jalur. Oke deh Ika.
1: Geng.
0: Betul, satu geng.
1: Satu kuasa, masih berarti kalau sama ayah berarti pakai bako itu.
0: Oh iya benar, bako ya namanya.
1: Jadi sekarang ini bako namanya.
0: Oke deh Ika. Mau lagu di Batipu gimana cuacanya Ika?
1: Alhamdulillah.
0: Cerah.
1: Secerah hatimu.
0: Waduh. Tiba-tiba secerah hatimu Ika ya.
1: Ya secerah hati Kak lagi.
0: Wah, oke deh. Ika mau request lagu
1: aku
0: apa nih?
1: Aku mau lagu dari Adele. Boleh enggak? Bisa enggak?
0: Wah, Adele itu enggak masuk Ika tahun masuk. 90-an.
1: Terus sama Ariana Grande.
0: Oh sama gak juga, nggak masuk juga. Oh, itu lagu-lagu
1: Taylor
0: baru
1: Swift,
0: Ika.
1: Nggak juga.
0: Siapa?
1: Taylor Swift.
0: Taylor, oh iya sama juga Ika.
1: Pink.
0: Apa? Pink. Pink kayaknya juga sama deh Ika.
1: Mandi, mandi.
0: Iya itu terus, lagu-lagu di bawah 2000. Richard Marx ada.
1: Tolong bisa dibacain 3 lembar nggak?
0: 3 lembar kebanyakan ya Ika, kita pulangnya besok nih Kak jadinya. Oke, kita baca beberapa ya. Ada Right Here Waiting, kemudian ada Can't Help Falling In Love, Now and Forever.
1: I am now.
0: Yang mana?
1: Yang now.
0: Now and forever. Oke. Boleh salam-salam dulu Ika, silakan.
1: Salamnya buat Kak Rani, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
1: Rezeki yang berkah yang banyak. Tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin.
1: Seluruh RRI, Pak Agus, Bunda Hendra ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, iya, kan dia orang Cipinggi, orang Batu Sangkar katanya.
0: Hmm, benar.
1: Nggak salah dia bilang sukunya Tanjung juga.
0: Oh iya, emang udah nanya?
1: Enggak, waktu itu dia sama Pak Atiko, sama siapa, kalau nggak salah.
0: Oh, oke deh.
1: Dia aku bersaudara, kalau nggak salah.
0: Oh, baiklah.
1: Dia bisa pernah ngomong.
0: Gitu.
1: Pokoknya nggak.
0: Oke deh.
1: Tuh Ibu Iza Hanun, Pak Agus, Angke, Kak Rama, Kak Mary.
0: Oke.
1: Bang Anasi, Sudipo, Bang Taichan. Pokoknya yang mau gabung, yang udah gabung semuanya.
0: Oke.
1: Sebesarnya Mbak Karani cantik dan hati-hati pulangnya.
0: Makasih Ika.
1: Iya, sama-sama Karani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ika di Batipuh ya, pendengar sudah bergabung di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu dari Air Supply dan juga Richard Marx. Ini requestan dari Bang Ali dan juga Ika di Batipuh. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Kami dalam program Ruang Rindu ya, di malam hari ini masih menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Anda masih dapat bergabung melalui line telepon 8128778 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Kita terima yang di WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam Rani.
0: Halo Bu Irza.
1: Iya.
0: Apa kabar nih di malam hari ini Bu Irza?
1: Alhamdulillah baik. Okay. Rani gimana, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bu Irza. Okay. Kemana aja hari ini Bu Irza? Di rumah aja atau keliling-keliling juga?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja.
1: Keliling-keliling pusing nanti kita.
0: Benar. Mending di rumah aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Bu Irza mau request lagu apa malam hari ini?
1: Bruno Mars apa tuh Rani yang masuk Rani?
0: Bruno Mars, wah ini kita coba cek dulu ya untuk tahun 90-an ya, yeah. Bu Irza.
1: Oh iya ya.
0: Bruno Mars rasanya 90-an itu kita gak ada nih Bu Irza.
1: Gak ada ya? Oh iya. Apa tuh ya, Scorpion?
0: Scorpion, Scorpion yang mana judulnya Bu Irza?
1: I Want to Be Free aja.
0: Oke, kita coba cek dulu nih. Judulnya tadi apa, boleh diulang Bu Irza?
1: I Want to Be Free.
0: Sebentar, kita cek dulu.
2: Ini adalah apa ya dok?
0: I Want to Break Free.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, I Want to Break Free ini kita dari Queen nih, Bu Irza. Bukan dari Scorpion.
1: Oh, dari Queen. Yeah. Boleh dari Queen, iya yeah, ya. Yeah.
0: Dari Queen. Oke. Okay.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Boleh, salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
1: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Judipo, buatnya Hanafi.
0: Okay.
1: Buat

0: buatnya udah Hendra di Cilacap, buatnya siapa lagi ya, Bu Nur, buatnya Mami Rejan. Mereka kan udah lama gak masuk ya Rani ya.
1: Iya udah lama gak masuk nih Bu Irza.
0: Buatnya Ika, buat Ibu, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya aja Rani.
1: Oke deh.
0: Salam kompak selalu.
1: Oke.
0: Makasih Rani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Parak Pisang. Oke. Kita terima telepon dulu, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Iya, ini dengan siapa ini? Halo.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, ini dengan siapa? Di mana?
2: Halo ketua, Rani Sang Sezi.
1: Kok suaranya berbeda nih, Uncle? Kayak gak suara biasanya nih.
2: Gak tahu deh.
1: Apa? Suaranya tuh mendem gitu, Angkal. Gak jelas suaranya.
2: Gak jelas.
1: Suaranya tuh kayak, apa ya, mendem gitu. Kayak dalam ruangan apa gitu. Jadi suaranya gak jelas, Angkal.
2: Sekarang gimana gitu, Bang?
1: Speakernya tertutup sesuatu kah? Nah, tuh suaranya tuh jauh terus mendem gitu angkal suaranya. Jadi enggak jelas tadi.
2: Sekarang udah.
1: Udah ini udah. Halo? Terdengar sih, tapi masih agak gimana ya? Agak tertutup gitu loh speakernya, kayak ada yang nutupin.
2: Oh, iya.
1: Jadi suaranya tidak seperti sejernih biasanya nih suara angkal nih. Oke deh, angkal apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat juga. Di sana lagi hujan ya, Angkal? Atau gimana?
2: Habis hujan tadi.
1: Apa?
2: Habis hujan tadi.
1: Habis hujan. Soalnya kayaknya suara Angkal hilang-hilang gitu. Jaringan
2: ya,
1: kayaknya ya.
2: Jaringan kayak.
1: Oke deh.
2: Yang penting udah dapat gabung sama ketua ini.
1: Oke, mantap.
2: Tadi.
1: Oh iya, tapi tertikung.
2: Ketuanya baca WA.
1: Iya, berarti rezekinya di jam ini nih, Angkal. Iya, karena banyak yang gabung juga kan di WA sama di telepon.
2: Bagus, saya suka deh caranya ketua bawa.
1: Waduh.
2: Iya benar, sebabnya di telepon satu, di WA chat atau di WA telepon satu, jadinya deal kan.
1: Betul.
2: Jadinya orang udah tahu nih, kalau ketua atau Rani yang siaran, caranya di telepon satu, WA satu. Ya nggak usah, kalau udah orang ketua angkat di telepon, nggak usah dipencet di telepon lagi kan. Berarti habis ini giliran
1: yeah.
2: Di WA, kalau habis di WA berarti giliran di telepon.
1: Nah, yang WA jadi bisa juga melancarkan taktik atau strategi untuk menelpon ya.
2: Iya, jadinya nggak capek nih, pencet-pencet aja terus.
1: Betul, kan? Betul. Oke deh, Angkel kabarnya sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat nih gitu. Ketuanya sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga, Angkel.
2: Alhamdulillah.
1: Oke deh, Angkel mau lagu apa malam hari ini, Angkel?
2: 80-90 ya.
1: Betul.
2: Backstreet Boys. Yang biasanya kita naikin udah naik gitu lah.
1: Apa Angkel?
2: Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys yang mana?
2: Yang biasanya kita naikin.
1: Oh biasanya belum, belum.
2: Nah itu naikin.
1: Itu aja, wah untung Angkel request kan. Padahal Rani menunggu itu ada yang request ya. Makanya tidak diputar di awal nih lagunya. Oke
2: iya
1: deh.
2: Kalau aku pasti tahu. Rani
1: iya.
2: Sanchez suka juga yang ini kan.
1: Nah, betul betul. Oke deh, Angkel. Boleh salam-salam dulu, Angkel silakan.
2: Aman. 9.11
1: sudah ada kan? Itu tidak perlu ditanya ya, Angkel sudah tersedia. Tinggal dimakan aja nih yang belum nih.
2: Oh, eksekusi deh ketua.
1: Iya, nih bentar lagi dieksekusi nih. Soalnya sudah mulai ada tanda-tanda. Wah, aku mau makan nih, kata lambung. Oke, Uncle, boleh salam-salam dulu.
2: Salamnya yang pertama ada sama sekali buatnya ibu Maya sehat selalu, banyak murmurasi dan bahagia selalu.
1: Amin.
2: Buatnya ketua, Rani Sang Suzy yang lagi tugas sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, murmurasi dan bahagia selalu keluarga.
1: Amin.
2: Nah, salam buatnya kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga tuh buatnya Bang Hendra di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Salam buatnya Ibu Riza Hanum, salam juga buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur gak lupa juga, buatnya Om Ayu, salam buatnya Mete, salam buatnya Bang Fino, Bang Anafi, Fitron Ciripo, buatnya Bang Tecan, salam buatnya Bu Anwar, salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Ajunya, Bang Rian, buatnya Bang Daniel, salam buatnya Cica Dinda, Kak Fiona, salam juga nih buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Agus. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya. Buatnya kakak Mary yang lagi dengar ya, di lewat streaming atau dari digital, selalu sehat selalu.
1: Amin. Sudah
2: kita gabung juga nih sama ketua di sini.
1: Oke.
2: Sosialnya yang untuk selalu ada di tim pemilik 3H gitu.
1: Oke, Angkel.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi lagi di Padang Panjang ya di malam hari ini. Oke, pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Ada lagu dari Queen, I Want to Break Free, dan juga Backstreet Boys, Shape of My Heart ya. Oke, kita langsung ke lagu Queen dulu pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita masih akan terus bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Carta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini ya, pendengar. Dan kita masih bersama dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an. Oke, kita baca WhatsApp dulu, pendengar. Ada Hanafi di Rimbo Data, request lagu dari Lionel Richie, Say You Say Me. Salam untuk Karani, semoga sehat selalu, amin. Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Tajudin di Minahasa. Oke, Bang Hanafi, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja ya. Kita bergeser ke telepon dulu, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga Bang Tajudin.
1: Iya betul.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Sehat walaupun udah ngantuk ini Rani.
0: Wah iya, di sana udah setengah 12 ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, gimana di Minahasa nih cuacanya?
1: Cerah hari ini dari pagi sampai siang, terus sorenya hujan deras.
0: Oh gitu, berarti sekarang baru berhenti hujannya? Udah dari
1: enggak,
0: tadi juga?
1: Kalau malam ini udah enggak, cuman sore tadi sore jam aja. Tapi pagi sampai siang itu panas terik. Jadi gak tahu kenapa hari ini.
0: Sangat bertolak belakang ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Oke, Bang Tajudin, gimana aktivitasnya?
1: Apa?
0: Sehat. Oh, alhamdulillah apa? sehat.
1: Aktivitas
0: lancar ya. Oke okay deh. Mau request lagu apa nih, Bang Tajudin?
1: Stevie B.
0: Dari siapa?
1: Stevie B.
0: Stevie B.
1: Yeah, Stevie B. Waiting for your love.

Judin sudah bergabung di malam hari ini dan kita langsung ke lagu dulu ya. Lagu requestan dari Bang Hanafi dan juga dari Bang Tajudin. Oke, pendengar tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, berisik! Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
3: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
2: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
4: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Ini dari DJ Danion atau Sheful Bahri di Ampang Padang. Request lagu The Green Grass of Home by Tom Jones untuk Rani dan seluruh kru dan pendengar dari Padang. Tak lupa teman-teman alumni STM Paekumbu dan alumni SMA 1 Pariaman dimanapun saat ini berada. Salam sehat dan selamat mendengarkan. Oke, kita coba cari dulu ya, DJ ya, lagunya apakah ada atau gimana ini? Sepertinya tidak ada, DJ mungkin boleh dikonfirmasi lagi nih lagunya mau diputarkan yang mana. Nanti kita akan carikan ya DJ ya, sampai kita tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ke telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Berbagi rindu, berbagi memori lewat lagu bersama Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Rani gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Rahma.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Gimana di Batu Sangkar cuacanya Kak?
1: Cuacanya dingin nih malam ini.
0: Oh iya, habis hujan Kak atau gimana?
1: Hujan sore tadi.
0: Oh, sama. Tapi di sini hujannya nggak deras sih.
1: Sama juga nggak deras.
0: Gerimis-gerimis aja. Apa Kak?
1: Nggak kayak kemarin-kemarin, nggak deras dikit.
0: Iya. Tapi ini alhamdulillah tidak deras hujannya Kak, jadi aman ya.
1: Iya, udah bikin nyenyak tidur ya tadi nih. Udah ketiduran nggak?
0: Oh iya, ini baru kebangun nih.
1: Setengah jam yang lewat deh bangunnya.
0: Oh, baiklah. Oke deh, Kak Rahma, mau request lagu apa malam ini, Kak?
1: Viva Forever, Spice Girls.
0: Viva Forever, dari Spice Girls ya. Oke, ya, boleh. Ada. Oke, salam-salam dulu, Kak Rahma, silakan.
1: Sehat selalu buat Rani, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kasih sayang rezeki rahmat nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Buat keluarga besar Kak Rahma di Batu Sangkar selalu di perantauan Rahma Sisters, ya radanya bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga buat Tanjudin di Minahasa, buat Ibu Irzanum, buat Pak Agus, buat Ika di Batipu, buat Hanafi, Curifo, buat Fitro, Bang Cuita Lame, buat Trinda, buat Bang Adi, Andi Yudhistira, Diona, buat Mary Bekasi, Bang Kagazi, dan buat semua-semuanya yang lagi monitor malam ini selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Oke, Kak Rahma, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terputusnya di ujung-ujung ya Kak Rahma ya suaranya. Oke, kita masih menunggu konfirmasi dari DJ, tapi kita bacakan WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Kak. Oh ya, assalamualaikum kakak penyiar yang cantik. Wah, terima kasih sudah dibilang cantik. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini aku Amir Mahmud dari Melaboh, Banda Aceh. Oh iya kak, mau request lagu mancanegara, judulnya terserah penyiar aja yang pilihin. Oke, sudah kita pilihkan untuk menghiburkan kami di Banda Aceh. Salam-salamnya buat yang lagi monitor RRI Padang, tanpa kecuali, salam kompak semuanya. Dan buat Rani penyiar, salam yang teristimewa. Selamat melaksanakan dan melaksanakan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bang Amir ya, Bang Amir Mahmud dari Melaboh Aceh. Oke, pendengar, kita sembari nunggu konfirmasi lagu juga dari DJ. Oh, lagu tahun berapa Rani? Lagu tahun 80-90-an ya DJ ya. Jadi boleh dicari dulu nih lagunya. Tapi kita dengerin dulu dari Spice Girls, ada Viva Forever, dan lagu yang sudah kita pilihkan untuk Bang Amir Mahmud tadi di Melaboh Aceh. Kita tunggu nih konfirmasi dari DJ. Oke, pendengar, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu. Oke, tadi DJ katanya lagunya dari Whitney Houston. Oke, nanti kita putarkan ya sebagai lagu penutup di program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung, sudah bernostalgia juga. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani segala aktivitas Anda juga yang sudah beristirahat. Mudah-mudahan besok bisa kembali fit dan fresh ya dalam menjalankan segala aktivitas setelah beristirahat di malam hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana dulu, kita masih akan terus bersama hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati mungkin yang masih beraktivitas terutama di luar ruangan, yang masih beraktivitas juga di malam hari ini, masih sibuk dengan kegiatannya, tetap selalu semangat ya, jangan semangatnya luntur sampai kegiatannya selesai. Dan pendengar juga, untuk Anda selamat beristirahat, mudah-mudahan istirahat kita di malam hari ini bisa menambah energi kita di esok hari ya, yang akan beraktivitas di esok hari, mudah-mudahan bisa menambah energi kita dan kita kembali fresh ya dalam beraktivitas. Oke, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, sebelum ke informasi juga, saya akan hadirkan kembali serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, biarinnya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Burung burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur

0: burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Yang ini enak nih kayaknya.
3: Wow, yang ini juga.
2: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
3: Hah, ini juga.
2: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
3: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
2: Gitu, Ben-nya pinter.
3: Ya iyalah, ya udah, yuk bayar. Tapi, bayarin dulu ya.
4: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
5: Pro 1,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini ya? Doanya kita semua itu bisa diberikan kesehatan di pagi hari ini sehingga bisa kembali menghirup udara segar ya. Untuk 12 Mei 2026, hari Selasa. Wah, ini hari kedua di minggu ini, pendengar. Mudah-mudahan masih tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang mungkin hari ini pada sibuk. Hari ini banyak kegiatan ya. Jangan lupa diawali dengan ibadah dulu bagi umat muslim ya, karena sudah masuk waktu sholat subuh tadi di pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan bisa untuk sarapan juga mungkin di jam 6 atau jam setengah 7 untuk memberikan energi sebelum memulai aktivitas pagi hari ini. Nah, sebelum juga untuk memulai aktivitas kita ya, Pro 1 juga akan menghadirkan program-program menarik untuk Anda semuanya. Sebentar lagi nanti juga bakal ada Mutiara Pagi ya, terus ada Warta Berita Daerah dan banyak rangkaian program-program lainnya yang akan hadir di ruang dengar Anda semuanya. Untuk awal kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya. Hari ini akan dibacakan surat Al-An'am ayat 95 hingga 99 dibacakan oleh Qori Budi Henry dan terjemahan Rika Sandra. Long.

0: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan jelang program Mutiara Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Bertemu kembali dengan program Mutiara Pagi. Dan kali ini saya Lydia Permata akan memandu program ini sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung dengan program 1 RRI Padang di 95,9 MHz atau yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Ya, siaran ini juga bisa Anda tonton ya di YouTube kita RRI Pro 1 Padang. Oke. Mutiara Pagi selalu hadir menyapa Anda setiap hari sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan ustadz-ustadz kita ya. Dan hari ini ada Prof. Rusdi yang akan bersama kita di Mutiara Pagi untuk 12 Mei 2026. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Rusdi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lydia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, wah semangat nih Prof. Ya. Oke deh, jadi hari ini pendengar ya Mutiara Pagi itu bertemakan motivasi untuk beramal soleh. Nah, jadi itu yang akan kita bicarakan, kita diskusikan untuk pagi hari ini. Dan Anda nanti juga bisa ikut beratensi di 0751812878 atau di 0811666695. Mengawali perjumpaan kita dengan Ustadz Rusdi, kita akan mintakan terlebih dahulu pengantar atas tema atau topik kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, Lydia, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, dia seorang yang beriman. Pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan pasti pula kami berikan balasan dengan pahala yang jauh lebih baik dari amal yang telah mereka lakukan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membangunkan kita di subuh yang penuh berkah ini. Dan Alhamdulillah telah kita tunaikan tugas kita selaku hamba Allah, yaitu melakukan pengabdian melalui salat subuh. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul yang kita angkat pagi ini para pendengar, motivasi untuk berbuat kebaikan atau untuk beramal saleh. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berbagai cara diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk memberikan motivasi, semangat dan dorongan kita untuk beramal saleh. Antara lain dalam surah An-Nahl 97 yang telah kita bacakan tadi, bahwa beramal saleh itu adalah diberikan kesempatan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Sebutkan di dalam ayat itu, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh, dari laki-laki ataupun dari perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk beramal saleh. Tapi syaratnya kaum muslimin dan muslimat, wa huwa mu'minun. Dia seorang yang beriman. Berarti amal saleh yang kita lakukan harus ditegakkan, dilaksanakan atas dasar iman. Ini yang pertama ini. Atas dasar iman. Jadi kalau kita beramal saleh tapi landasan bukan iman, tapi misalnya landasannya pamer atau ria atau karena takut kepada seseorang dan lain sebagainya yang selain daripada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, apa motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang beramal saleh? Satu, keuntungan duniawi. Karena Allah katakan, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa yang tidak ingin kehidupan yang baik? Semua kita menginginkan kehidupan yang baik di dunia ini. Tidak ada orang yang ingin sengsara. Itu yang pertama. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang kedua, ini kehidupan akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami berikan kepada mereka pahala, ganjaran yang lebih baik dari amal yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akhir, di akhirat itu surga. Saudara-saudara sekalian, di ayat lain, misalnya dalam surah Al-Hadid ayat 11, Allah juga berikan motivasi kepada kita. Man dzallazi yuqridu Allaha qardan hasanam fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Ini tamsilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan memberikan pinjaman. Tapi dikembalikan

0: firman in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Juga kamu berbuat baik kepada orang lain berarti juga berbuat baik untuk dirimu sendiri. Berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, juga kembalinya kepada dirimu sendiri. Ini motivasi untuk lagi untuk berbuat baik. Untuk beramal saleh. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan motivasi ini menggerakkan kita semua untuk beramal saleh, untuk berbuat baik, baik dalam pengertian amal saleh, ibadah mahdhah, ataupun dalam pengertian ibadah sosial, baik dalam pengertian ibadah yang wajib kita lakukan ataupun yang sunat kita kerjakan. Demikian Lydia sebagai pengantar kita, tentu kita berikan kesempatan kepada para pendengar kita untuk berpartisipasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz ya. Untuk kena pendengar, silahkan yang ingin bertanya, telepon ke 0751812878 atau 0811666975. Assalamualaikum, Mutiara pagi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Rizal Dalan.
1: Bukan, ini Ustaz Rushdi Unjung.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz Rushdi dari Unjung Dipo di 6 Suku Kota Solo. Ustaz Rushdi,
0: ya silakan Unjung Dipo di Kota Solo ya.
1: Ya silakan Unjung.
2: Apa tema tadi ini?
1: Temanya adalah motivasi untuk beramal soleh atau berbuat kebaikan, Unjung.
2: Di mana ya gitu? Kan semua orang itu ingin jadi yang terbaik, ingin dapat yang terbaik, yang ingin beramal soleh gitu. Di kadang-kadang ada saja keimanan itu bisa naik, bisa turun gitu. Kadang-kadang kita bisa tobatnya itu tobat sambalado. Iya kita terbelenggu, dibelenggu tuh. Ya kita ingin itu, ingin yang terbaik, kebaikan. Tapi kalau udah habis lagi belenggunya, kayak tobat sambalado tadi, itu kita kembali lagi susah. Jadi hidup itu kayak roda naik turun gitu,
1: okay.
2: Kayak jalan gitu. Atau saya ingin menanyakan gimana gitu ya kalau kita menghadapi orang. Yang kedua saya ingin menanyakan gimana kita menghadapi orang kalau ada orang itu. Kan hidup itu amaluna amalukum, amalmu amalku. Gimana kalau ada orang itu, orang yang suka orang lain nampak sama dia tapi diri dia tidak nampak sama dia. Dia suka suka bawel gitu.
1: Okay.
2: Ngurusin orang lain nampak sama dia tapi kalau diri dia kan itu tuh seperti itu mencari ilmu itu kan untuk diri kita sendiri, terserah mau kita apakan ilmu tadi. Itu saya ingin kan orang lain nampak sama dia, dia nak nampak, dia membaca orang lain gitu. Itu kan gak ada gunanya gitu, lebih baik mengurus diri sendiri daripada mengurus orang lain. Nah, gimana kalau yang kayak gitu tuh?
1: Okay.
2: Nah, itulah yang saya tanyakan. Buat terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz ya. Yang pertama, dari diri sendiri yang mungkin amalannya masih, bukan amalan, keinginan untuk berbuat baik itu masih naik turun ya, katanya tobat sambalado lah seperti itu. Dan yang kedua, menghadapi orang yang hanya melihat kesalahan orang lain tapi tidak melihat apa yang dibuat oleh diri sendiri gitu. Nah silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Ucu Dipo di 6 Suku Kota Solo. Yang pertama tadi, iman itu naik turun.
1: Iya.
0: Memang dalam agama dikenal dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Tapi orientasi kita bagaimana supaya iman itu bertambah. Nah, iman itu bertambah yazidu.

0: Iman bil amal as-salihat. Ya. Iman itu bisa bertambah dengan amal-amal saleh. Nah, ini yang topik kita. Jadi iman itu bisa bertambah dengan amal-amal saleh. Jadi antara iman dan amal, antara amal dan iman tidak dapat kita pisahkan. Nah, ini curipo. Tidak bisa kita pisahkan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memperkuat amal kita, memperkuat iman kita, itu dengan amal saleh. Sehingga iman itu yazid. Bertambah terus dia. Tapi kalau kita tidak mau beramal saleh, atau sekedarnya saja kita beramal saleh, ya, begitulah apa kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu, kita ingin iman kita itu bertambah terus. Yazid, ya, bertambah terus, bertambah, ya. Nah, oleh sebab itu, amal saleh kita lakukan. Nah, ini juga bagian daripada motivasi yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita lakukan amal yang tidak baik, wa in asatum falaha, ini juga, jika kamu berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu kembalinya juga kepada diri kita sendiri. Nah, artinya, akibatnya nanti juga akan kembali kepada diri kita. Kita juga kalau kita menganiaya orang, pada saat kita juga akan dianiaya, tapi mungkin tidak oleh orang yang bersangkutan, mungkin oleh orang lain. Tapi juga begitu, jika kita berbuat baik, maka balasannya juga akan ada perbuatan baik orang kepada kita. Tapi belum tentu dari orang yang kita bantu misalnya. Ah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kamu berbuat baik adalah kamu berbuat baik sebenarnya untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat juga kembali kepada dirimu sendiri. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melihat, merespon orang yang hanya melihat kesalahan orang lain. Ya, jadi memang ini adalah problema. Problema yang kita lihat, kita amati sehari-hari. Bahwa kalau di dalam pepatah kita mengatakan bahwa tungau di seberang lautan dia tampak, ya. Tapi gajah di pelupuk matanya sini tidak nampak. Nah, ini orang yang sering menyalahkan orang lain. Namun, Pak Dipo, Judipo, kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang lain berbuat baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada yang baik. Wayan haun anil mungkar, mencegah dari yang tidak baik, yang mungkar. Nah, ini kewajiban kita. Oleh sebab itu, tetap kita sampaikan. Nah, jadi, sampaikanlah kebenaran itu, kendati pun itu pahit. Ini Rasulullah mengatakan ini, kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Nah, kita sampaikan juga. Apakah mereka terima atau tidak, itu urusan tidak urusan kita. Nah, jadi orientasi kita adalah amal saleh, bukan hasil. Hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kalau ini orientasi kita adalah amal saleh, berbuat baik kita mengajak orang kepada amal saleh, diamalkannya atau tidak itu adalah persoalan mereka. Tadi disebut oleh uncu-uncu ya, amal lana amaluna wa ala walakum amalukum, ya. Ya, untuk kita amalan kita, untukmu amalan kamu. Nah, namun untuk itu kita mengajak orang itu adalah amalan kita. Diamalkan itu amalan mereka, itu terserah kepada mereka. Namun kita telah sampaikan. Karena Rasul juga berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dariku walaupun yang kamu dapat hanya satu ayat. Ini 16. mudah-mudahan gigihnya kita menyampaikan, giginya kita memberikan nasihat itu berbuah hasil. Insya Allah akan berbuat hasil, lambat atau cepat ya, akan membuahkan hasil yang baik. Nah, demikian Lydia, Lydia Permata ya,
1: iya.
0: untuk teman kita, sahabat kita, pendengar kita, Uncu Dipo di 610 Solo. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita beralih ke chat WhatsApp ya Ustadz ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rani Aneva dari Lubuk Selasih. Izin bertanya Ustadz, pertanyaan pertama, ada orang yang merasa rezekinya seret karena melihat usaha orang lain lebih maju, padahal sama-sama berjualan hal yang serupa. Nah, bagaimana cara menanamkan keyakinan bahwa setiap rezeki itu sudah diatur Allah, sehingga kita lebih fokus untuk memperbaiki usaha, memperbaiki ibadah, dan memperbanyak amal soleh. Nah, itu dijawab dulu boleh Ustaz, nanti kita pertanyaan yang kedua.
0: Jadi bagus sekali area-area ini NFA di
1: Lubuk Selasih.
0: Bagaimana kita memberikan nasihat ya, memberikan tanggapan kepada orang yang bila orang lain maju usahanya, hatinya apa ya, hati ini hatinya tidak tidak enak ya. Oleh itu kita bahwa itu adalah bagian daripada hasad. Hasad namanya dalam terminologi agama itu hasad. Artinya dengki. Ya. Bahkan kita ingin usahanya itu gagal. Ya, usaha kita maju. Nah, kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Bahwa segala yang melata di bumi ini itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini tidak ada yang melata di muka bumi ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Alhasil itu kadang-kadang kita diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berusaha belum juga sesuai dengan harapan kita hasilnya. Ini bagian daripada ujian. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara ujian itu yaitu yang berhubungan dengan usaha kita belum mulus seperti yang kita harapkan. Tapi kita harus punya keyakinan ya, punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Ya, ini kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Bahwa Allah Subhanahu wa taala apa yang diungkapkannya di dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang informasi yang benar. Nah, kadang-kadang belum secepat yang kita harapkan karena ada di situ ujian. Nah, ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tentu kalau kita berbicara tentang ujian, kita ingin lulus kan? Ingin lulus. Oleh sebab itu kita sabar. Nah ini sabar ini sabar. Namun dalam kesabaran itu kita tetap berupaya, ya, tetap berusaha. Usaha ini adalah kewajiban kita. Nah, kemudian memberi rezeki itu hak Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah memberikan melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan juga menyempitkan. Jadi lapang rezeki, sempitnya rezeki itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin kita ini. Nah, oleh sebab itu bagi seseorang yang melihat orang lain sukses, hatinya tidak bersih, hatinya tidak enak, nah ini adalah suatu penyakit ini. Suatu penyakit yang harus kita obati. Bagaimana mengobatinya? Kita kembali kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu disebut dengan dabbah, segala yang melata termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk burung, itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu kita sebagai manusia juga punya kewajiban untuk berusaha. Nah, demikian Lydia untuk Rani Aneva di Lubuk Selasih.
1: Baik. Oke, itu pertanyaan pertama Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ya. Oke, ini banyak orang menganggap amal soleh hanya sebatas ibadah di masjid atau sedekah besar. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdagang, melayani pembeli dengan ramah, jujur terhadap kualitas barang, dan tidak menipu, itu adalah merupakan bentuk amal soleh juga. Bagaimana agar para pedagang bisa menyadari bahwa pekerjaan mereka juga bisa menjadi ladang pahala? Terima kasih. Nah, begitu Ustaz.
0: Bagus sekali ini Arani Anifa ini ya. Betul bahwa amal saleh itu seperti tadi disampaikan oleh Arani Anifa ya, tidak hanya salat, puasa, zakat, haji. Tapi segala hal-hal yang baik ya, segala hal-hal yang baik yang kita sampaikan, bahkan yang tidak kita sampaikan tapi kita tunaikan. Nah, kita tidak berbicara tapi kita praktekkan. Apa contohnya? Kita menakar dengan benar. Nah, ini ya sekilo itu ya sekilo kita jual. Nah, tidak kita kurangi ya. Tidak kita kurangi. Kalau kurang kita kurangi berarti itu mutaffifin, wailul lil mutaffifin namanya. Celaka bagi orang-orang yang mempermainkan takaran dan timbangan. Oleh sebab itu, segala amal saleh adalah segala hal-hal yang positif, yang baik kita lakukan, yang baik kita ucapkan, yang baik kita sikapi, itu adalah amal saleh. Ya, amal saleh. Termasuk tadi pedagang melayani pembeli dengan baik. Nah, pedagang melayani pembeli dengan baik sebab pembeli bagaikan raja. Begitu juga misalnya pegawai ya, yang melayani orang yang berurusan dengan baik, dengan muka yang berseri, dengan antusias, dengan senyum. Nah, ini senyum. Sebab kata Rasulullah SAW, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Kamu senyum saja kepada temanmu, itu bagian daripada sedekah. Nah, jadi bukan kesal kita menerima tamu, tapi kita menerima tamu dengan riang gembira. Nah, tamu yang berurusan dengan kita di kantor misalnya, oleh sebab itu ini bagian daripada amal saleh. Jadi oleh sebab itu amal saleh itu memang demikian banyak lebar luas skopnya. Ya, ada yang wajib, ada yang sunat. Ya. Ini adalah bagian daripada ada yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah namanya itu. Ada yang berhubung dengan manusia, hablum minannas, itu semuanya adalah amal saleh yang dituntut daripada kita. Nah, demikian Lydia untuk Rani Anefa di Selasih. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini sedikit Ustaz mungkin pengalaman juga sih tentang ingin misalkan bersedekah gitu Ustaz ya, dengan uang yang ada di tangan itu tidak ya tidak seberapa banyak lah gitu ya. Ingin bersedekah tapi di dalam hati nanti kalau saya sedekah nanti kebutuhan saya bagaimana, nah begitu. Nah itu ya. Padahal kita tahu kalau seandainya sedekah itu akan membuka pintu rezeki sebenarnya ya. Gitu ya. Nah, untuk memantapkan hati nih Ustaz, bersedekahlah nanti insya Allah akan diganti oleh Allah dengan cara apapun, nah seperti itu bagaimana Ustaz?
0: Betul bahwa bersedekah ya. Nah, dan itu kita perhitungkan juga biaya kita hari itu ya, jelas. Sebab karena di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada engkau apa yang mesti mereka nafkahkan. Kulil afwa, katakanlah yang lebih dari kebutuhan pokok. Nah, misalnya hari itu punya uang misalnya 100.000 misalnya. Kepentingan kita tidak cukup, tidak sampai 100.000. Nah, ya, tapi oleh sebab itu ini kulil afwa ini yang kita apakan. Jangan sampai pula anak kita aturannya naik ojek dia atau apa jalan kaki dia itu kan itu tidak bagus ya. Ya memang itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan peluang. Ya tidak kita tidak diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Satu ini kesanggupannya tentu kita yang lebih tahu ya. Kesanggupan kita. Namun yang jelas adalah niat kita untuk berbuat baik itu sudah merupakan suatu modal besar yang akan memberikan motivasi kepada kita untuk beramal saleh. Nah, terima kasih Lydia.
1: Oke, terima kasih Ustaz. Nah, terakhir Ustaz, silakan closing statement ya Ustaz.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement kita, kata-kata penutup kita di subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi, memberikan stimulus, ya, di dalam bahasa lainnya disebut dengan tarhib, ya, tarhib, ya, dorongan agar kita beramal saleh. Pertama, bahwa amal saleh itu akan diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang baik. Nah, ini istilahnya hayatun tayyibatun. Kehidupan yang baik di dunia ini, sepakat kita mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu di dunia. Kemudian yang di akhirat ini lagi akan diberikan pahala, akan disediakan surga. Oleh sebab itu di ayat lain Allah katakan bahwa kita beramal saleh bagaikan memberikan pinjaman kepada orang kaya. Berikan pinjaman kepada orang kaya akan diberikannya balasan ganti berlipat ganda. Oleh sebab itu terakhir, kalau kita berbuat baik, itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Tapi jika kita tidak berbuat baik, malah sebaliknya berbuat jahat, juga akibatnya akan kembali kepada kita sendiri. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat ini memberikan dorongan kepada kita untuk selalu menjadi orang yang beramal saleh. Lebih dan kurang banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusdi ya sudah bersama kita di sini Mutiara Pagi untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Dan amin ya. Dan tetap sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini, Lida dan Ustaz Rusdi pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Data ini bisa kita maksimalkan untuk memperbaikinya supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
3: Memang dalam hal ini kayak Kota Padang, kita punya taman kendaraan tuh lebih kurang sekitar 30 ribuan lebih gitu. Dan dalam hal ini tidak semua kendaraan bermotor itu melakukan uji kir di Kota Padang.
1: Sari berita, ribuan keluarga di Kabupaten Solok mundur sukarela penerima bansos. DLH Kota Padang ingatkan masyarakat akan limbah kurban. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lydia Permata. Ribuan keluarga di Kabupaten Solok mengundurkan diri sebagai penerima bansos. Pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena pada satu sisi warga menilai mereka mampu secara ekonomi, seperti dilaporkan Bobby.
4: Wakil Bupati Kabupaten Solok Chandra mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi. Menurutnya, data warga dimaksud diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Solok melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Chandra menyampaikan sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
2: Termasuk yang paling bagus tentang update pemutakhiran data berkat kolaborasi kita dengan BPS, kemudian teman-teman PKH dan TNI di lapangan. Data ini bisa kita maksimalkan untuk memperbaikinya supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Rahmadanur mengungkapkan, pentingnya saat ini validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Apalagi data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah.
5: Data-data kita memang harus perlu kita validasi atau akurat. Untuk tepat sasaran itu tentu kita melihat betul gitu. Siapa yang betul-betul yang mendapat bantuan sosial ini tepat sasaran. Tuan masyarakat kita memang cukup banyak.
4: Desmalia menambahkan, Dinas Sosial bersama BPS, pendamping program Keluarga Harapan, serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang mengingatkan warga agar memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kurban Idul Adha. Widi Liani menurunkan laporannya.
6: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Sukri, kemarin mengatakan terdapat dua dampak utama kurban terhadap lingkungan. Dampak tersebut yakni penggunaan plastik kemasan sekali pakai serta limbah darah dan sisa bagian hewan kurban yang tidak terpakai. Menurut Fuad, penggunaan plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban masih menjadi perhatian setiap tahunnya. Kondisi itu juga dipengaruhi meningkatnya harga plastik di pasaran dunia. Karena itu, masyarakat diharapkan mulai mencari alternatif pengganti plastik sekali pakai dalam pembagian daging kurban. Warga maupun panitia masjid dianjurkan menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali. Selain itu, panitia kurban juga dapat memanfaatkan bahan alami seperti daun pisang sebagai pembungkus daging kurban. Fuad menyebutkan, pada tahun sebelumnya sudah ada sejumlah lokasi yang mulai menerapkan penggunaan wadah ramah lingkungan tersebut.
7: Kami harapkan warga Kota Padang mencari alternatif lain, karena memang hari ini harga plastik dunia ini lagi meningkat. Jadi memang alternatifnya tentu dari wadah-wadah yang dapat diguna ulang gitu kan. Nah, kalau bisa warga bawa wadah sendiri gitu kan. Atau dari panitia masjid pun menyediakan wadah dari besek-besek yang dari daun pisang atau apa gitu kan. Terus untuk darah atau sisa-sisa bagian hewan kurban yang tidak terpakai, ini kami sarankan untuk buatkan semacam lubang gitu. Nah, ini bisa ditimbun ke situ, di darah dialir ke situ sehingga tidak masuk ke drainase.
6: Di sisi lain, DLH Kota Padang juga mengingatkan agar limbah darah dan sisa bagian hewan kurban tidak dibuang sembarangan. Limbah tersebut dikhawatirkan mencemari lingkungan apabila masuk ke saluran drainase. Fuad menyarankan panitia kurban membuat lubang penampungan dengan kedalaman sekitar 1 meter untuk menimbun limbah darah dan sisa hewan kurban. Dengan cara itu, limbah dapat dikelola lebih baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik melalui peluncuran program Kioska Samsat. Inovasi tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak kendaraan. Kepala UPTD PPD Samsat Padang, Dev Rizal, kepada RRI kemarin mengatakan program Kioska menjadi terobosan baru dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dirancang agar masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri tanpa harus melalui antrian panjang di kantor Samsat. Menurutnya, kehadiran perangkat layanan mandiri tersebut juga menandai Sumatera Barat sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang menghadirkan layanan Samsat berbasis kioska digital.
8: Jadi kioska itu adalah suatu bentuk box layanan masyarakat di mana masyarakat bisa self service melayani dirinya sendiri. Nah, di sini kita harapkan tentu masyarakat dapat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, kemudian tidak bersentuhan langsung dengan samsatnya orang petugas ya, sama petugas layanan. Tentunya ini akan pertama meminimalisir keluhan masyarakat, yang kedua tentu untuk mempermudah dan terjangkau layanan tadi.
1: Dev Rizal menjelaskan, layanan kioska juga bertujuan memperluas akses pelayanan pajak kendaraan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak di Kota Padang. Dengan adanya layanan digital tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara cepat, praktis, dan efisien. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Darmasraya percepat pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang merupakan bagian dari program nasional untuk penguatan ekonomi masyarakat desa. Kembali Bobby menurunkan laporannya.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Darmasraya Alfiandri kepada RRI Padang kemarin mengatakan Darmasraya menjadi salah satu daerah tercepat di Sumatera Barat dalam merealisasikan program KDMP. Ia menyebut daerahnya kini berada di posisi kedua tercepat di Sumatera Barat dalam pembangunan KDMP. Menurut Alfiandri, saat ini terdapat 52 KDMP yang telah terbentuk di Kabupaten Darmasraya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 gerai sedang dalam tahap pembangunan fisik dan terus dikebut penyelesaiannya agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
9: Koperasi Desa Merah Putih di Damasraya, sebenarnya kita kalau untuk pembangkit sekarang kan digencarkan untuk persiapan bagaimana menyelesaikan gerai secara nasional. Sejumlah lebih kurang 5.000 gerai kan dalam pembangunan fisiknya. Di Sumatera Barat itu nomor 2 yang tercepat ya, sampai data terakhir batang awal yang nomor 2 dengan 52 KDMP, 52 Nagani awalah terbangun gerai waktu sedang dalam proses pembangunan itu ada 28 gerai yang sedang dibangun.
4: Alfiandri menyampaikan, selain pembangunan fisik gerai, sejumlah KDMP di Damasraya juga mulai menjalankan operasional usaha. Salah satu yang telah aktif yakni KDMP di Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, yang sebelumnya menjadi percontohan hingga kini unit usahanya berjalan dengan baik. Alfiandri menambahkan, unit usaha yang telah berjalan menjadi bukti bahwa KDMP mampu bergerak secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai selesai sepenuhnya. Pemerintah daerah pun terus mendorong agar koperasi aktif menjalankan usaha demi meningkatkan ekonomi masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Perumda Padang Sejahtera Mandiri, PSM Kota Padang, mengakui masih ada bus Trans Padang yang tidak berhenti di halte resmi. Kondisi demikian dikeluhkan masyarakat dalam Halo RRI kemarin. Berikut laporan Febian Syafitre.
10: Tentunya ini menjadi lanjut bagi kami ke depannya terhadap permasalahan yang ada.
11: Pendengar bernama Basrial dalam Halo RRI kemarin mengatakan pelayanan bus Transpadang Koridor 6 yang dinilai tidak sesuai aturan. Ia mengatakan seluruh bus di koridor tersebut tidak berhenti di halte dekat Puskesmas Andalas.
12: Yang saya amati begini, ada tempat pemberhentian tempat saya tinggal di Andalas, tepatnya itu pemberhentian dekat Puskesmas. Uniknya itu mobilnya tidak mau berhenti di sana. Ya, itu saya perhatikan waktu itu saya dapat laporan dari anak. Kemudian saya perhatikan karena saya tinggal dekat. Ya, rupanya pasti tiba di tempat altenya itu ada tanda yang di bawah di aspal itu. Ya, terus saja ke SMP 31.
11: Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perumda PSM Kota Padang, Alvino Marta, dalam Halo RRI kemarin mengatakan, pihaknya menerima berbagai laporan terkait pelayanan Transpadang. Salah satunya bus koridor 6 yang disebut sering melewati halte tanpa berhenti. Alvino menjelaskan pihaknya telah memberikan sanksi kepada awak bus yang melanggar aturan pelayanan. Namun evaluasi masih terus dilakukan agar pelanggaran tidak kembali terjadi.
10: Harusnya memang setiap bus Transpadang itu wajib dia berhenti di setiap halte atau rambu bus Transpadang yang ada di jalan raya. Namun saya menyadari dan saya juga dapat laporan dari beberapa pihak juga, hal ini memang suatu PR bagi tim Transpadang tentunya untuk memperbaiki kinerja ini.
11: Alvino meminta masyarakat aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Informasi detail seperti nomor bus dan waktu kejadian diperlukan agar penindakan lebih mudah dilakukan. Ia berharap kualitas pelayanan Transpadang semakin baik ke depan. Pengawasan terhadap awak bus juga akan diperketat untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Jalur Padang Besi dan Sitenjolawi kembali mendapat sorotan warga Kota Padang. Tingginya angka kecelakaan pada jalur tersebut menuntut pengawasan dari aparat di lapangan. Kembali Febian menurunkan laporannya.
3: Jadi kendaraan ini harus kita lakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 6 bulan sekali gitu.
11: Jalur Padang Besi dan Sitenjolawi kembali menjadi sorotan warga menyusul terjadinya kecelakaan beruntun pada kemarin lalu. Seorang pendengar RRI, John, melaporkan kondisi itu melalui program Halo RRI dan meminta aparat kepolisian serta petugas lalu lintas lebih aktif berjaga di lokasi tersebut. Menurut John, keberadaan petugas di pos lalu lintas sangat penting untuk mencegah kecelakaan sebelum jatuh korban jiwa. Ia menilai pengawasan di lapangan masih belum maksimal, meski sebelumnya telah ada informasi petugas bersiaga di titik-titik rawan.
3: Di dinas kabupaten itu cek, kalau nggak layak jalan, jangan jalan. Itu di kabupaten yang berwenang soal gitu kan.
11: Menanggapi laporan tersebut, Kasubag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Padang, Ana Nadia Abrar mengatakan, masih ditemukannya kendaraan dengan uji kir mati dan tetap nekat beroperasi di jalan raya, menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan. Abrar mengingatkan, kendaraan umum wajib menjalani uji berkala setiap 6 bulan sekali. Abrar mengatakan, masih banyak kendaraan yang tidak memperpanjang masa uji kirnya hingga habis masa berlaku.
3: Memang dalam hal ini kayak Kota Padang, kita punya taman kendaraan tuh lebih kurang sekitar 30 ribuan lebih gitu. Dan dalam hal ini tidak semua kendaraan bermotor itu melakukan uji kir di Kota Padang. Nah, memang dalam hal ini pertama kita sudah melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala kendaraan tersebut gitu. Namun hal ini tentu Dinas Perhubungan tidak bisa lepas sendiri, tentu butuh mitra dan partner dari instansi lain termasuknya dari kepolisian.
11: Selain penindakan, Abrar menjelaskan Dishub juga terus menggencarkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan umum. Para pengusaha angkutan umum diminta lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang serta pengguna jalan lain. Abrar menegaskan kendaraan yang tidak layak beroperasi berpotensi besar membahayakan keselamatan masyarakat. Ia berharap seluruh pemilik kendaraan disiplin melakukan uji kir secara berkala demi menekan angka kecelakaan, khususnya di jalur rawan seperti Padang Besi dan Sitenjolawi. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pencarian terhadap seorang anak yang terseret arus di Pantai Buayu Putih, Surantiah masih terus dilakukan. Data yang dihimpun Senin sore 11 Mei 2026 menyebutkan pencarian di hari kedua belum membuahkan hasil. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
13: pencarian masih nihil.
14: Komandan Regu Sar Pesisir Selatan Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan korban atas nama Jestra berusia 10 tahun diduga terseret arus saat kembali ke bibir pantai Buaya Putih Surantiah untuk mengambil pakaian yang tertinggal. Saat kejadian, pintu muara yang sebelumnya tertutup timbunan pasir baru saja dibuka warga secara gotong royong untuk mengurangi banjir di kawasan permukiman sekitar. Wahyu menjelaskan sebelum insiden terjadi, masyarakat bersama-sama membuka aliran muara yang telah lama tertutup sedimen pasir. Ketika aliran air mulai deras mengarah ke laut, warga termasuk anak-anak telah diimbau menjauh dari lokasi demi menghindari hal-hal yang membahayakan. Pada hari kedua pencarian kemarin, kata Wahyu, tim SAR gabungan menyisir area di pintu muara menuju arah selatan dan barat dengan jangkauan sekitar 30 km. Proses pencarian dilakukan menggunakan 3 perahu karet milik Basarnas, BPBD, serta dibantu perahu nelayan setempat. Pada akhirnya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, keberadaan korban masih belum ditemukan.
15: Dekat, cuman dekat. Palingan dari daratan, tangkap pintu muara itu paling jauh itu sekitaran 50 meter. Itu pintu muaranya. Kalau untuk melakukan pencarian itu kami sudah melakukan 30 kilo untuk melakukan pencarian. Perahu karet. Tim gabungan yang terlibat semuanya dari Basarnas 6 orang, dari BPBD 8 orang, dari TNI Polri ada 8 orang, tambah dari Kenagarian 7 orang, dari Kecamatan 3 orang, nelayan ada 4 perahu tadi 7 orang, terus dari kemasyarakatan yang telah membantu penyisiran bibiran pantai, itu lebih kurangnya 50 orang.
14: Komandan Regu Sar Pesisir Selatan Wahyu Hidayat menambahkan, pagi ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap korban yang dilaporkan terseret arus di Pantai Buaya Putih Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan. Kekuatan personel serta area penyisiran diperluas dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Saridela Putri melaporkan.
1: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia, IDI Kota Pariaman, periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Wali Kota Pariaman. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
16: Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman, periode 2026-2029, diketuai Mutiara Islam. Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya memberikan apresiasi atas pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman yang baru. Dijelaskannya, selama ini Ikatan Dokter Indonesia dalam kegiatannya selalu melibatkan pemerintah daerah Kota Pariaman dalam berbagai program. Yota Balat menjelaskan, profesi dokter menempati posisi yang istimewa dan penting di tengah masyarakat, di mana dokter memegang peranan mendasar dalam menjaga dan memulihkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
17: Jadi kami tadi menegaskan bahwasanya yang ibarat kata orang Minang, situasi dingin. Nah, situasi dingin itu sebenarnya bukan dari obatnya, tetapi bagaimana orang melayani situ, peran dokter sangat luar biasa. Kenapa? Karena sentuhan dokter. Karena dokter itu tidak hanya sebagai profesi, karena mereka itu adalah ibaratnya sudah apa? Imbauan dari hati nurani. Dokter punya keahlian, dengan hati nurani mereka bekerja, kami rasa masyarakat dalam melaksanakan pengobatan itu bisa terobati dengan baik.
16: Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat Roni Eka Saputra menyebutkan pengurus IDI yang baru dilantik harus fokus pada penguatan internal organisasi serta memperluas kolaborasi lintas sektor.
17: Harapan kami di Kota Pariaman sesuai dengan temanya adalah berkolaborasi dan sinergi. Kita punya program pastinya salah satu internasional dan juga program kita Kota Pariaman bagaimana peningkatan penurunan stunting ya. Kemudian juga dalam menurunkan kematian ibu dan anak serta mencegah penyakit-penyakit menular lainnya. Nah, kami menginginkan peran IDI kelihatan lebih nyata. Nyatanya mereka punya kegiatan, punya program, kita sinergikan dengan program Kota Pariaman.
16: Roni Eka Saputra menambahkan sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama untuk memastikan program kerja berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi anggota. Armen Ramdi melaporkan.
1: Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Padang, kembali menggelar razia ketertiban umum di kawasan rawan pelanggaran pada malam hari. Dalam operasi tersebut, belasan anak muda diamankan dari penginapan hingga kawasan jalan protokol karena diduga melanggar aturan ketertiban umum.
13: Masih belum muda, mayoritas warga daerah semua, Bu. Rata-rata umurnya kisaran 25 sampai 35 lah ya.
14: Kasih operasional dan pengendalian Satpol PP Kota Padang Harfi Dasnur kepada RRI kemarin mengatakan, dalam razia yang digelar tersebut, pihaknya mengamankan 13 anak muda. 4 pasangan diamankan dari penginapan, sementara 5 perempuan lainnya terjaring saat berkeliaran hingga larut malam di kawasan Khatib Sulaiman. Harfi menyebutkan seluruh anak muda yang diamankan rata-rata berusia 25 hingga 35 tahun. Sebagian besar diketahui berasal dari luar Kota Padang dan saat ini masih berstatus mahasiswa. Harfi menyampaikan petugas memberikan sanksi berupa pendataan dan pembinaan kepada seluruh pelanggar yang terjaring razia. Khusus pasangan yang bukan suami istri dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan anak muda yang kedapatan berkeliaran hingga dini hari diberikan pembinaan serta pemanggilan pihak keluarganya. Harfi menyampaikan razia rutin tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di Kota Padang. Pengawasan juga difokuskan pada lokasi yang dinilai rawan pelanggaran sosial pada malam hingga dini hari.
13: Beda sih, Bu. Kalau yang pasangan kan kita ada ini tes kesehatan ya. Untuk yang perempuan-perempuan itu, kita tengok dulu, Bu, indikasinya. Kemarin kan kita tertibkan dia nggak ada minum alkohol di situ kan. Cuman lebih kepada kegiatan aktivitas mereka sampai subuh di situ kan. Jadi kepada pembinaan.
14: Harfi Dasnur juga menghimbau masyarakat agar ikut berperan menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan sekitar. Satpol PP Padang memastikan pengawasan akan terus ditingkatkan seperti penginapan ilegal, rumah kos, kafe hingga tempat hiburan malam. Salidla Putri melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Ribuan keluarga di Kabupaten Solo mundur sukarela penerima bansos. DLH Kota Padang ingatkan masyarakat akan limbah korban. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
1: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, wah, di Sudirman cerah nih cuacanya ya. Mudah-mudahan secerah hati Anda semuanya, secerah hari ini, jadi bisa melakukan aktivitasnya itu juga dengan hati yang senang seperti itu ya. Nah, ini informasi juga untuk Anda. Ternyata kemarin pukul 18.31 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi ya di Ternate, Maluku Utara. Magnitude 2,4 mengguncang Kabupaten Ternate, Maluku Utara kemarin, dan guncangannya menurut BMKG berlokasi di koordinat 1.17L Lintang Utara dan 126.38 Bujur Timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa permukaan 118 km barat laut, kedalamannya tercatat 28 km di bawah permukaan. BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Nah, pagi-pagi begini mengenai informasi-informasi yang ingin dibaca, silakan ya masuk ke portal berita kita rri.co.id. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini, tetap semangat dan setia di persatu pastinya.

Setiap fajar menyingsing, yang ada hanya bermenung. Gak tahu harus lakuin apa dan harus bagaimana. Kenapa ya aku belum seberuntung orang-orang itu? Punya pekerjaan, punya penghasilan. Ah, pokoknya enak lah hidupnya. Bisa bahagia juga seperti mereka di sana. Tidak. Aku harus berubah. Aku harus punya semangat baru. Ya, aku tidak boleh seperti ini terus. Aku harus berubah. Negeriku, aku akan berubah untukmu. Aku akan buktikan. Aku bisa.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Terus saya tuh ngerti informasi dan informasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya untuk pagi hari ini. Kita ke program 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral untuk pagi hari ini.